0: informatif dan inspiratif. Mercury Morning Show 96 FM Mercury Surabaya.
1: Moment on this day.
2: Tanggal 11 September 1941, gedung The Pentagon di Amerika Serikat mulai dibangun. 11 September 1962, Beatles merekam single mereka yang pertama, Love Me Do. Tanggal yang sama 2001, serangan 11 September 2001 di New York dan Washington DC, Amerika Serikat, menghancurkan gedung World Trade Center WTC, sebagian Pentagon dan menghancurkan sebuah pesawat penumpang di Saksville, Pennsylvania, menewaskan sekitar 3.000 jiwa. Tanggal 11 September diperingati sebagai Hari Radio Republik Indonesia, RRI.
1: Moment on this day.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Pukul 7 lewat 18 menit, sahabat Merkuri mengingatkan saja, jangan lewatkan nanti di titik 8 sampai 9 pagi. Saya kembali mengundang Anda untuk bergabung dalam talk show Perspektif 96. Topik kita nanti bagaimana mengatasi karhutla, ya, kebakaran hutan dan lahan. Nah, terkait dengan kebakaran hutan dan lahan ini, sahabat, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB memperingatkan masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas atau kebiasaan yang berpotensi memicu kebakaran hutan dan lahan di tengah masih berlangsungnya penanganan karhutla di sejumlah wilayah. Pelaksana tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan mengingatkan masyarakat tidak membakar sampah sembarangan dan membuang puntung rokok yang belum padam. Kami menghimbau masyarakat di seluruh Indonesia untuk tidak melakukan hal-hal yang berpotensi menimbulkan kebakaran. Himbauan untuk mengikuti aturan dari pengelola juga ditujukan kepada masyarakat yang melakukan aktivitas wilayah wisata alam termasuk berkemah. Ya. Jadi bagi masyarakat yang melakukan wisata alam, camping, kemah, dan lain sebagainya itu, dihimbau untuk selalu mengikuti aturan dari pengelola yang berlaku. Jika menyalakan api atau menggunakan alat pemanas, masyarakat diminta memastikan api dan bara sudah benar-benar padam sebelum meninggalkan lokasi. BNPB juga meminta masyarakat melaporkan melalui layanan call center apabila menemukan titik api atau kondisi yang berpotensi menimbulkan kebakaran. Ya. Masyarakat bisa memantau perkembangan penanganan karhutla di berbagai wilayah melalui dashboard Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB.
2: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
3: Saya Dr. Agus Sulistiono, dokter spesialis obstetrik ginekologi konsultan fetomaternal. Jadi pesan-pesan dari kami bahwa untuk kehamilan, seorang wanita itu harus mulai mempersiapkan kehamilan sejak awal. Artinya bahwa sebelum hamil, seorang wanita itu harus tahu bahwa beliau itu layak hamil atau tidak layak untuk kehamilan. Kalau tidak layak, maka harus diobati dulu supaya menjadi layak. Kalau layak hamil, monggo silakan hamil. Kemudian pada saat kehamilan dianjurkan untuk beberapa obat-obatan yang harus dikonsumsi. Yaitu pada trimester awal adalah asam folat sampai 3 bulan pertama. Kemudian setelah itu zat besi dan kalsium untuk kehamilan selanjutnya. Kemudian untuk melihat baik atau tidaknya kehamilan, idealnya dilakukan pemeriksaan USG sejak awal kehamilan. Yaitu untuk menentukan hamil betul atau tidak, kemudian bagaimana keadaan janinnya, janin baik atau tidak, janin ada kelainan atau tidak, sejak trimester awal kita bisa melihat. Kemudian pada trimester kedua, yaitu 20-24 minggu, idealnya diulangi lagi untuk melihat USG yang kita tidak bisa melihat pada awal trimester pertama tadi. Kemudian pada trimester ketiga juga dianjurkan untuk pemeriksaan USG kembali untuk melihat posisi bayi, untuk melihat plasentanya, ketubannya, serta apakah bayi tersebut sehat atau tidak dari aliran darah yang dari ibu masuk ke dalam rahim kemudian memberi darah pada janin. Jadi dengan demikian apabila kita lakukan pemeriksaan dengan baik, insya Allah bayinya juga akan bisa tumbuh dengan bagus dan kita berharap moga-moga bayi yang dikandung oleh ibu tersebut dapat menjadi calon pemimpin 50 tahun yang akan datang yang akan memimpin kita semua.
2: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Halo sahabat Merkuri, saya Adi Asik dari Asik Educare. Dengarkan terus 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.
1: Merkuri Fact on Merkuri FM. Sahabat, Anda pasti pernah mendengar kerja rodi kan? Ini adalah kerja paksa tanpa upah yang diwajibkan oleh penguasa pada saat itu pada rakyat Indonesia. Anda pasti setuju dengan saya kalau selama ini guru sejarah di sekolah kita selalu mengajarkan kalau pembangunan jalan di Indonesia terlaksana berkat kerja rodi para pribumi. Bahkan dalam buku pelajaran sejarah juga disebutkan pekerja pribumi yang dikerahkan untuk membangun jalan Dendels tidak diberi upah sama sekali. Ternyata plot twistnya baru-baru ini beredar cerita kalau sebenarnya Dendels memberi upah ke pekerja melalui bupati. Hanya saja upah tersebut tidak sampai ke tangan pekerja alias dikorupsi. Dalam arsip sejarah juga menunjukkan saat itu Dendels sudah memberi dana sebesar 30 ribu ringgit atau sekitar 105 juta rupiah untuk mandor, pekerja, alat, dan konsumsi. Ingat, itu di tahun 1808 ya sahabat. Zaman dulu uang segitu sudah sangat besar. Dana 30 ribu ringgit ini diberikan kepada bupati untuk diurus. Arsip sejarah juga menunjukkan ada bukti kuitansi penyerahan dana dari Dendels ke bupati, tapi bukti penyerahan dari bupati ke pekerja tidak ada. Nah, dari sini muncullah pertanyaan, kemana larinya uang yang diberikan kepada pekerja? Sebab catatan keuangan Dendels menunjukkan ada pengeluaran yang lumayan lengkap untuk para pekerja. Benarkah saat itu praktik korupsi sudah dilakukan? Dan benarkah korupsi di negara sudah ada sejak lama? Menurut Anda, hukuman apa sih yang paling tepat untuk para koruptor?
3: Temukan fakta-fakta menarik dalam Merkuri Fact hanya di 96 FM Merkuri Surabaya dan Instagram @radiomerkuri96.

Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Inspirasi Sehat 96. Sahabat mah atau gastritis bisa dialami pria dan wanita. Di seluruh dunia, kejadian mah menimpa sebanyak 1,8 hingga 2,1 juta orang setiap tahun. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan di Indonesia, mah diderita kurang lebih 40,8% masyarakat. Dan ternyata, sahabat, wanita lebih rentan terkena mah. Saat stres, wanita cenderung memiliki pola makan yang berantakan, seperti melewatkan jam makan atau makan sembarangan tanpa memikirkan kandungan gizinya. Inilah yang menyebabkan gangguan pencernaan lebih beresiko pada wanita. Meskipun wanita diketahui lebih rentan terkena mah, tapi bukan berarti para pria bisa bernafas lega dan menganggap mah bukanlah sebuah ancaman. Untuk mencegah terjadinya mah, Dr. Sarah Alice Wijono, MRes, merekomendasikan beberapa hal. Yang pertama, hindari makanan pedas terlalu asam dan yang mengandung gas seperti kol, sawi, dan minuman bersoda. Kedua, batasi atau hindari konsumsi coklat, keju, kopi, atau teh. Ketiga, makan sedikit-sedikit tapi sering, tujuannya untuk menjaga lambung agar tetap terisi. Keempat, usahakan untuk tidak terlambat makan dan konsumsi lebih banyak sayur, buah, serta pilih karbohidrat kompleks dan lemak yang sehat. Selain itu yang terpenting adalah hindari stres berlebihan. Inspirasi Sehat 96.

0: lives on the spot.
1: Aksi demonstrasi Gerakan Masyarakat Peduli Rakyat Jawa Timur atau Gempar Jatim di depan gedung DPRD Surabaya berlangsung panas. Ketua Gempar Jatim, M. Syahdi, melontarkan kritik keras terhadap pengelolaan layanan air di kota Surabaya. Dalam orasinya, Syahdi mempertanyakan transparansi retribusi sebesar Rp11.000 yang dibebankan kepada pelanggan setiap bulan. Dia juga menyoroti kualitas air yang menurutnya masih dikeluhkan sebagian warga karena keruh dan berbusa. Selain itu, Gempar Jatim meminta pemerintah dan DPRD membuka secara transparan penggunaan dana retribusi yang berasal dari pelanggan air. Mereka juga menyoroti pengelolaan jaringan air di sejumlah kawasan yang dinilai belum sepenuhnya berpihak kepada kepentingan masyarakat. Gempar Jatim mendesak adanya evaluasi tarif dan peningkatan kualitas layanan karena air merupakan kebutuhan dasar warga. Dalam aksi itu, mereka memberikan tenggat waktu 7 hari kepada DPRD Surabaya dan pemerintah kota Surabaya untuk merespon tuntutan yang disampaikan. Jika tidak ada tindak lanjut, Gempar Jatim mengancam akan meningkatkan aksi dengan mendirikan tenda dan menginap di depan gedung DPRD Surabaya sebagai bentuk protes lanjutan. News on the spot.

0: Ingin pagi Anda lebih bersemangat dengan beragam informasi? Mercury Morning Show, pilihannya.
1: Moment on this day.
2: Tanggal 11 September 1941, gedung The Pentagon di Amerika Serikat mulai dibangun. 11 September 1962, Beatles merekam single mereka yang pertama, Love Me Do. Tanggal yang sama 2001, serangan 11 September 2001 di New York dan Washington DC, Amerika Serikat, menghancurkan gedung World Trade Center WTC, sebagian Pentagon dan menghancurkan sebuah pesawat penumpang di Saksville, Pennsylvania, menewaskan sekitar 3.000 jiwa. Tanggal 11 September diperingati sebagai Hari Radio Republik Indonesia, RRI.
1: Moment on this day.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Sudah pukul 8, sekarang saatnya kita bersama para narasumber sesaat lagi. Dan seperti yang sudah saya informasikan sejak tadi pagi, agenda perspektif kita hari ini membahas tentang karhutla, kebakaran hutan dan lahan yang seperti kata teman-teman media Indonesia, yakin sejatinya bisa dicegah atau diminimalkan. Karena karhutla bukan semata-mata akibat El Nino, tapi juga ulah manusia yang gagal memadamkan nafsu meraup keuntungan. Bagi orang-orang yang rakus dan korporasi culas, hutan bukan rahim kehidupan, melainkan komoditas yang mesti diperah. Dengan begitu membiarkan hutan tetap rawan dianggap sama dengan membuang peluang meraup untung jutaan rupiah atau miliaran. Ya. Besarnya ancaman ini bisa dilihat dari data Kementerian Kehutanan kita, di mana sepanjang Januari sampai Juni 2026, lebih dari 107 ribu hektar areal terbakar. Angka itu 366% melonjak dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sudah bergabung bersama kita melalui line telepon Prof. Wibisono Harjo Pranoto. Selamat pagi, Prof.
1: Oke, Mas Aki.
0: Sudah sehat sekarang ya?
1: Iya.
0: Iya, iya, iya, oke. Nah, hari ini kita berbicara sesuatu yang menurut saya mesti agak dilihat atau agak diperluas begitu, bukan hanya sekedar kebakaran hutan penyebabnya dan kemudian tindakannya, tetapi saya ingin kita mencermati bagaimana Presiden Prabowo Subianto kemudian memerintahkan untuk pemadaman. Karena kalau saya melihat apa yang dilakukan oleh Pak Presiden kita ini hanya tinggal saya sudah perintahkan ini. Jadi lama-lama masyarakat lihat lah. Gimana Prof. Bibi?
1: Main perintah.
0: Iya, kalau menurut Prof. Bibi sebenarnya atau sesulit apa gitu ya, kita memang awam nggak ngerti soal lahan dan hutan itu kalau terbakar seperti apa, tapi secara awam saja menurut Prof bisa dicegah ya Prof ya.
1: Satu, kalau dari sudut apa perintah-perintah tadi itu itu yang dikritik adalah leadershipnya. Kan saya bilang leadership itu harus memastikan pemimpin itu anak buahnya mendukung, berkolaborasi, dan berkontribusi kepada tujuan bersama. Nah, yang kedua, soal kebakaran itu sendiri, Mas Aldi. Ini kalau lihat potret seperti ini, dan ini kan bukan pertama kali terjadi, kan? Ya, kenapa musibah-musibah yang berulang dan musiman tidak bisa diantisipasi dan dicarikan solusinya. Itu. Nah, jadi menurut saya bangsa Indonesia ini sangat tidak bertanggung jawab terhadap karunia Tuhan.
0: Yeah.
1: Ya. Samrut Katulistiwa, ya, dengan kondisi alam yang sangat subur dan hampir segalanya bisa dikatakan ada, belum yang di dalam tanah ya. Ya, itu yang di apa flora fauna yang ada di atas bumi itu saja tidak bertanggung jawab gitu ya untuk menggunakannya. Jadi orang berbisnis itu tinggal mengeksploitasi yang ada di depan mata gitu. Yeah. Tidak punya ide-ide kreatif yang dapat menciptakan nilai, yang ide-ide yang luar biasa itu yang bisa menciptakan nilai. Jadi ya contohlah Tiongkok misalnya, bagaimana gurun pasir yang luasnya seperti itu ya, sebagian area sangat luas bisa dikonvert menjadi lahan perkebunan, peternakan ya, dan pertanian.
0: Yeah.
1: Yang sangat subur ya, dengan memanfaatkan yang namanya teknologi. Nah, kita ini tinggal nyadong tok itu loh, Mas, apa?
0: Menengadakan tangan.
1: Ah,
0: ya, nadong.
1: Apa? Ingat Mas Cuk almarhum itu, ya, Cuk Kiyadi. Krido lumayan asto. Ya toh?
0: Iya.
1: Orang memilih serba instan. Kalau instan siapa sih enggak gelem ya, hampir semua maulah instan kok. Iya kan? Tinggal pakai aja gitu kan, tidak ada effort, tidak ada biaya yang atau pengorbanan yang harus dilakukan untuk menggunakan itu gitu. Golek gratisan toh, Mas Aldi. Jadi orang misalnya kebabat enggak bisa mencari mata pencarian ya secara rutin gitu ya. Ya sudah, paling gampang ya menengadahkan itu, kerido lumayan waktu itu.
0: Kan
1: banyak itu. Ya, mulai dari Pak Oka sampai apa itu sampai ya parkir-parkir liar ya. Itu kan juga ya gampang itu. Bondo sempritan tok ya, sudah pokoknya begitu anu ya sudah diparani nek teko montore gak ditoto tapi nek
0: kalau kita mau, pergi baru prit gitu.
1: Datang ya.
0: Ya. Ya itu oke. Mungkin kalau yang parkir itu okelah, itu tidak bisa ditolerir, tapi kan mereka yang urusan perutnya itu lebih riskan. Tapi kalau kebakaran hutan, yakin itu dilakukan oleh katakanlah sebagai analogi tadi contoh Prof itu, orang-orang yang parkir enggak sekedar mengandalkan itu, artinya orang-orang yang memang hanya mencari keuntungan untuk perutnya sesaat atau
1: iya Mas Aldi. Harusnya untuk mengkonversi lahan gambut yang kemudian kering ya bagaimana menjadi pupuk kembali ke tanah itu kan tidak hanya membakar dan jurus menggunakan api yang membakar itu merupakan langkah yang tadi krido lumayan ngasto tadi. Jadi paling gampang sudah diletekkan aja sparkling ya, letupkan saja korek, nah, sudah langsung selesai kan gitu. Nah, mestinya kan harus ada metode-metode yang lain yang bagaimana lahan-lahan apa bahan-bahan kering yang tadinya setelah kemarau itu menjadi kering itu bagaimana dikonvert kembali menjadi pupuk kan. Kalau di desa dulu saya kecil itu orang itu mengambil itu Mas daun lamtoro ya ya terus diperusuti pakai tangan gitu loh. Untuk apa? Untuk pupuk. Saya suka tanam-tanam itu gara-gara waktu kecil ya itu. Ya begitu, kemudian tanah itu kalau kita campur dengan daun lamtoro tadi, kemudian setelah sekian lama, tapi memang perlu waktu gitu loh. Yeah. Perlu proses kan, tidak bisa apa pupuk hijau, daun hijau itu kemudian dalam satu sekejap kemudian berubah menjadi tanah kembali. Dia perlu proses berbulan-bulan gitu. Nah itu yang tidak dimiliki oleh mereka maunya instan ya, bagaimana bisa mengkonvert tadi yang kering itu ya cepat menjadi arang dan itu akan karbon ya akan menjadi unsur kimia yang ikut menyuburkan tanah ya. Jadi menurut saya nggak ada ini masalah dia effort apa toh
0: usaha
1: ya. Ya berbisnis itu kan berusaha gitu kan. Nah, tapi orang biasanya cuman itu tadi ya, menengahkan tangan gitu aja ya. Kalau bisa kan ya, kalau bisa tanpa bondo gitu.
0: Tanpa mengeluarkan biaya. Prof, berarti kalau misalnya kita memulai diskusinya dengan pertanyaan mendasar, kebakaran hutan dan lahan ini disengaja atau tidak disengaja, maka apa jawabannya?
1: Ya disengaja lah.
0: Pasti disengaja. Terus ya?
1: Itu tadi loh, iya, upaya untuk memudahkan atas nama. Nah, kalau itu kan lalu terkait dengan perizinan, Mas Aldi. Hmm. Bagaimana sanksi dari pemerintah untuk memban, betul-betul membekukan izin ya, yang diberikan kepada sana. Pasti itu di belakang ada macam-macam ya, supaya walaupun dibakar ya, tetap ada dampak-dampak negatif, tetapi izin tetap dipegang di tangannya. Nah, itu kan pasti ada apa, penyalahgunaan kewenangan dari apa, pejabat publik.
0: Ya,
1: minta maaf, ini harus, memang harus mencoba-coba untuk menggambarkan situasi yang logis gitu loh.
0: Ya, makanya ya. Saya mengangkat ini supaya kita juga mendapatkan pemahaman dari diskusi kita ini, diskusi antar kita ini, apa yang sebenarnya terjadi begitu loh, Bro.
1: Iya.
0: Iya kan? Karena
1: saya nggak bisa lihat langsung dengan mata kepala sendiri, yo nggak bisa ngomong banyak, Mas. Yang saya bisa ya mencoba untuk membuat nalar ya.
0: Iya.
1: Logika rasionalitas saja itu ya, apa argumentasi dalam konteks opini.
0: Iya, betul. Enggak apa-apa juga kita beropini, karena kan kita yang penting kita tidak punya niat jelek untuk sekedar menjatuhkan seseorang atau apa, tapi kan ini adalah analisa yang didasarkan pada pengetahuan kita, begitu ya, Prof ya?
1: Iya.
0: Nah, ketika tadi Prof bilang instan dan kemudian terkait dengan perizinan segala macam, nah disitulah barangkali persoalan dimulai. Kalau karena kenapa ini berulang dari tahun ke tahun itu? Bermanfaat, kalau Prof Ibi melihatnya, kenapa, Prof?
1: Ya ada itu tadi kong kali kong namanya itu kalau antara pejabat publik dengan pelaku usaha yang kemudian melakukan nego-nego di belakang, di bawah meja, di apa? Ya pasti terjadi begitulah, Mas, itu ya karena tadi di satu sisi itu instan dan menghasilkan sesuatu yang gampang, solutif bagi mereka, tetapi kemudian berdampak kepada kehidupan bersama gitu,
0: kepada kehidupan
1: yang luas, bahkan lintas negara loh itu.
0: Iya, memalukan itu sebetulnya, tapi ya kita kan memang gak punya malu, salah. Ya, nah kemudian diskusi kita mau gak mau, suka gak suka, ya mengarah balik lagi, tadi Prof di awal sudah mengingatkan. Nah kalau soal perintah-perintah itu masalah leadership kepemimpinan. Saya juga melihat tidak ada upaya konkret selain hanya menggelar rapat, apakah itu Zoom atau rapat terbatas dengan hadir, dan kemudian menyampaikan laporannya kepada saya gimana. Terong, dan setelah itu kemudian cuman bilang, ya saya perintahkan dalam waktu berapa hari begini. Nah, rasanya rakyat sudah tidak kepas lagi dengan pola-pola seperti itu ya, Prof. Gimana kalau menurut Prof, apakah setuju dengan pendapat saya ini?
1: Namanya ekonomi komando. Ya, tapi semua lah.
0: Iya.
1: Menuju kepada itu apa? Kan ada yang banyak yang mengkritik teman-teman ekonom itu, kan banyak yang ngomong kalau apa, state capitalism. Jadi negara menjadi adik kuasa kembali. Jadi tidak memanfaatkan secara sistem. Ya, market namanya pasar itu tidak ya. Misalnya apa, kewajiban mensterilkan daerah yang ada kopdes 2 km, radius 2 km. Yang tidak boleh ada apa, unit bisnis swasta lain yang ada di daerah itu kan ya namanya apa, membunuh kreativitas warganya sendiri gitu.
0: Iya. Boro-boro membuka lapangan kerja, tapi ini justru malah lapangan kerja yang sudah ada itu
1: dibunuh. dimatikan.
0: Iya.
1: Makanya itu kan MH Ainun Najib itu kan kemarin bilang kalau negara Indonesia ini bubar, nggak ada yang menangis itu, rakyat Indonesia ini semua malah istiqosah katanya.
0: Iya. Untuk menggambarkan betapa
1: betapa tidak berfungsinya.
0: Iya. Oke, karena menurut saya sampai sejauh ini belum ada satupun perusahaan yang kemudian dimunculkan, oh ini loh.
1: Betul.
0: Iya kan?
1: Iya. Kan nah. Banyak kasus Mas Hadi itu korupsi itu kemarin kan digelar sampai berapa ratusan triliun. Apa siapa yang kena sanksi, terus bagaimana apa itu kurang diekspos itu. Ya, terus yang betul itu faktanya seperti apa gitu. Kebenarannya seperti apa?
0: Paling tidak ya.
1: Kesahihannya ya seperti apa itu. Nah, itu sangat menurut saya sangat ya kurang apa itu apa? Koperasi apa kemarin Asabri apa?
0: Korupsi itu ya.
1: Wah. Yo, wah akeh lah. Terus apa 74 kilo emas itu gimana karena palsu. Paling kok golek gampang itu. Nggak ngerti saya ini kan.
0: Belum lagi pagi-pagi Prof juga sudah mengirimkan video TikTok orang yang korupsinya 306 miliar cuma 2,5 tahun. Orang yang tidak melakukan kesalahan karena tidak ada perizinan,
1: tidak izin
0: jual aja, Starlink ilegal hanya karena tidak izin, ancaman hukumannya 6 tahun.
1: Harusnya itu kan malah diberi reward harusnya.
0: Ya.
1: Upaya-upaya kreatif itu harusnya diberikan reward.
0: Betul. Ya. Betul.
1: Saya sering kalau kita kemarin membahas energi itu kan saya menganjurkan semua penduduk ini memasang solar cell Mas Adi, karena harganya sudah murah. Tapi kan PLN melarang itu tidak boleh.
0: Iya kan. Kapan hari saya juga ngelihat ada lagi yang didenda atau di apa karena oleh PLN karena penggunaan solar cell.
1: Iya, nah itu loh.
0: Iya.
1: Jadi terus gimana? Padahal dia sendiri di lampu-lampu di jalan itu sebagian sudah menggunakan itu loh. Kenapa kalau pemerintah boleh kok? Ya misalnya Pemkot atau siapa anggaran provinsi atau nggak tahu siapa itu, provinsi, kota atau kabupaten. Kalau rakyatnya sendiri kok nggak boleh itu, itu memanfaatkan ke Saktian Bathara Surya.
0: Iya. Udah begitu kita masih disodori PLN katanya merugi.
1: Tidak untung.
0: Padahal sudah monopoli seperti itu. Kita tanyakan ke Pak Dading boleh. Pak Dading sudah bergabung ini. Selamat pagi Pak Dading.
2: Pagi Mas Hati, pagi Prof.
0: Ya, selamat pagi, salam sehat.
2: Sehat selalu.
1: Pagi, monggo.
0: Silakan Pak Dading.
2: Mas Hati, saya memberi contoh kalau di Indonesia itu LPG kan banyak keracunan ya Mas. Ada yang diproses hukum Mas?
0: Iya, nggak ada.
2: Tapi siapa yang punya LPG itu siapa Mas?
0: Iya.
1: Ya orang dekat.
2: Jadi saya katakan berkali-kali kalau senjata itu bicara, hukum itu tiarap.
0: Ya.
2: Jadi nggak ada artinya demokrasi kalau senjata bicara, Mas. Kalau yang megang ini kan bukan negara hukum Indonesia ini kan, negara kekuasaan Mas sekarang ini, Mas.
1: Negara kekuasaan, betul.
2: Jadi mau seenaknya mau apa aja dirubah bisa. Demi kepentingan penguasa hukum undang-undang 45 dirubah apapun bisa udah, mau apa wis sudah.
0: Ya.
2: Jadi bukan negara hukum lagi. MBG itu keracunan itu bisa diproses Mas. Karena kelalaian dalam hukumnya itu kelalaian. Ya. Kalau dulu pasal 359 kelalaian bisa dipidana bisa 5 tahun itu Mas. Tapi nggak pernah siapa, makanya hukum itu tidak menyelesaikan masalah Mas Hadi. Yang menyelesaikan masalah pemegang hukum. Kalau pemegang hukum seperti di Indonesia ini percuma. Lebih baik hukum ini sederhana, tetapi pemegang hukum ini militan, memberikan keadilan, beriman, mentalnya hebat. Ya udah hasilnya pun memuaskan masyarakat makmur Mas. Jadi mengerikan Indonesia. Kalau bicara hutan, Mas, itu kalau mau ini kan hanya 400 miliar berapa dulu sampai 1 triliun lebih. Kalau seperti ini memang di pembiaran, Mas. Siapa Mas di balik area-area yang punya area hutan itu siapa sih, Mas? Yang kalau dibentuk tim Kejaksaan Agung, ada yang diproses hukum? Enggak ada, Mas. Duit balik sekian triliun dipamerkan oleh presiden itu. Wah, sekian triliun. Tapi ada yang diproses hukum? Enggak ada. Enggak ada efek jera, Mas. Omong kosong. Percuma. Mulane ya udah lah, Mas, DPR kita ini kan yondang di Bubarno atau piye ngono lho, Mas. Ora ono Mas sing pro rakyat. Bahkan ini malu Mas Indonesia di demo negara lain hanya karena asap. Ada pendapat yang lucu, Mas. Tolong EBG itu seminggu 7 triliun belikan pesawat untuk beli air untuk tumpahkan selesai kok, Mas.
0: Iya, iya, iya.
2: Coba Mas, 7 hari Mas. Itu 7 triliun belikan pesawat dapat berapa, Mas? Tapi kan anggarannya enggak ada, semua dikorupsi. Nanti dianggarkan besar pun jadi korupsi karena pengawasan Indonesia itu enggak ada. Dan di balik yang punya hutan-hutan itu sekali lagi, Mas. Wow, itu orang-orang kuat semua, Mas, enggak tersentuh hukum, Mas. Enggak akan berani. Tak jamin omong kosong, nul, percuma. Dan presiden kita kan hanya omong-omong, Mas, jadi percuma. Itu semua tergantung presiden, Mas. Karena dia sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara. Seharusnya semuanya beres lah. Tapi kan seperti itu. Terima kasih, Mas.
0: Okay,
2: salam,
0: okay.
2: Prof. Salam, Pak Poncol. Mas Yadi, terima kasih. Sehat selalu.
0: Ya.
1: Morning.
0: Sip. Pak Poncol yang mana ini?
3: Ya, saya...
0: Ya.
3: Okay. Saya sudah dengar... Kak Rugi.
0: Ya, ya, oke. Okay.
3: Baik. Sudah masuk ini.
0: Sudah masuk, Pak. Saya ke Prof. Ibi dulu.
3: Ya, ya.
0: Prof, silakan di komentari balik dari Pak.
1: Iya lah. Ini loh, Mas. Waktu saya Ketua Forum Rektor 2004 itu, itu salah satu pembicaraan mengenai apa korupsi ini ya. Waktu mau kita mendirikan KPK itu ada satu topik yang tidak tersentuh anunya apa solusinya, yaitu pola tebang pilih yang dilakukan oleh aparat hukum. Ya, pola tebang pilih itu, dan ini ada bermuatan dengan politik gitu. Balik lagi soal kekuasaan tadi gitu. Dan itu pada waktu itu mencuat, sudah menjadi diskusi. Yang menjadi moderatornya itu Pak Anton Priatno almarhum.
0: Almarhum, oke.
1: Okay. Iya. Nah, itu saya ingat karena saya 97 itu ketua semiloka reformasi, dan 2004 itu saya ketua forum rektor dan menyelenggarakan itu apa konferensi nasional ya, tentang itu di Sheraton atau gimana itu Pak saya. Ya, nah salah satu topik di Hyatt. Nah, waktu diskusi itu muncul salah satu itu ya. Di samping itu ada tadi ada kita mau demokrasi tapi kualitas partai politik itu dipertanyakan gitu. Terus yang ketiga itu soal rekrutmen, Mas Hadi.
0: Ya.
1: Bagaimana elit-elit politik itu diproses, ya, filter, kalau istilah saya itu filter itu yang kemudian saya jual di mana-mana, dan saya pernah menjadi ketua dewan pakar ormasnya Nasdem itu.
0: Iya. Oke.
1: Nah, itu cerita itu. Jadi betul apa yang disampaikan oleh Pak
0: Dading.
1: Gading tadi,
0: ya.
1: Bahwa hukum itu tidak berjalan dengan sistem ya. Sistem hukum Indonesia ini tidak berjalan sebagaimana mestinya gitu.
0: Ya.
1: Dikooptasi oleh kekuatan politik. Nah tadi jadi yang ya kekuasaan yang maha kuasa ya ditambah dengan keuangan yang maha kuasa gitu. Entek wis.
0: Iya.
1: Tapi ya kita reformasi itu kan ngomong apa Pak Harto itu 30 berapa tahun tidak ada check and balances. Nah, kita mau mendirikan check and balances mana?
0: Dengan
1: koalisi yang sekarang dibangun itu, lalu di mana letaknya check and balances? Oh, yeah. DPR-nya bidek semua.
0: Oke. Baik, nanti kita lanjutkan. Tadi ada Mas Yewa bergabung, saya sudah angkat untuk menunggu sesaat, ternyata dimatikan. Kita ke iklan dulu ya, Prof. Bibi, Pak Ponco. Kita ke iklan dulu ya. Nanti setelah itu kita lanjutkan.

0: Dadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: Oke, baik, kita lanjutkan kembali. Prof, saya ke Pak Ponco, Prof.
5: Iya, iya.
4: Iya, oke. Dari Pak Ponco, saya juga dikirimi, sebenarnya yang paling...
6: Prof, juga saya kirimi, Pak, sebenarnya.
4: Iya, mungkin... Kenapa? Kabel.
6: Si.
4: Iya.
6: Tes.
4: Iya, oke. Okay. Sudah. Nggak bisa, mungkin pakai... Iya, oke, okay. Sambil menunggu... Pak Ponco mengganti mikrofon. Ini paling ujung itu sebenarnya ada coba
6: tes.
4: Ya, oke. Okay. Okay, baik. Ya. Gerakan anti asap itu sudah memenangkan gugatan citizen lawsuit diikat bahkan di tingkat Mahkamah Agung ya.
6: Ya.
4: Artinya kan ini sah mewajibkan pemerintah harus evaluasi dan pencabutan izin konsesi pembakar hutan, membuka transparansi data HGU, menyediakan layanan kesehatan gratis bagi korban dan seterusnya dan seterusnya. Dan satu lagi yang membuat kita miris adalah anggaran pangku anggaran BNPB dipangkas hingga tersisa 491 dari 2,01 triliun. Jadi angkanya turun luar biasa. Pak Ponco silakan dikomentari.
6: Iya. Gini, saya membuat statement tadi kalau Mas Aldi giring Prof dengan ini disengaja atau tidak disengaja, saya malah ngomong sebetulnya pelaku yang sungguh-sungguh ya itu bukan cuma yang di lapangan bakar, tapi pelakunya adalah satu. Siapa yang mendapatkan konsesi itu, Mas Aldi? Siapa yang mendapatkan konsesi plus pejabat yang menjual konsesi itu? Sehingga saya kalau ngomong yang benar itu adalah pelakunya itu adalah pejabat itu sendiri. Karena kalau kita lihat itu perhitungan ya, hampir 80%. Titik api itu ada di wilayah konsesi untuk istilah saya catat ini adalah ya konsesi dalam negeri ya disebutkan gini ya, sedangkan wilayah yang kita lihat itu adalah misalkan Malaysia dan Brunei itu kan daerahnya kan daerah yang satu Kalimantan juga tuh ya. Nah itu ternyata mereka bersih sekali dan hutannya justru kalau dipantau dari satelit itu betul-betul masih hijau. Jadi jangan ngomong tentang kebakaran ini karena El Nino, karena apa?
4: Kemarau panjang
6: dan sebagainya. Karena hutan yang di sebelah sana itu masih masih baik. Mohon saya harus sebetulnya saya banyak menemukan berbagai macam, tapi salah satunya sudah saya kirim ke Mas Aldi itu. Jadi itu kejahatan yang betul-betul menurut saya TSM itu terstruktur, apa?
4: Sistematis
6: dan masif. Masif tapi masifnya bukan ke rakyat. Masif di antara para kroni mafia yang sekarang mencengkeram pejabat kita.
4: Ya.
6: Dan saya ini rada emosi karena saya mengatakan bahwa ini kalau politik bagi-bagi ya kayak gini nih.
4: Ya, ini tujuan saya memang bikin Pak Ponco emosi. Karena di awal tadi sebenarnya saya pengen Pak Prof Bibi emosi tapi nggak bisa karena sudah arif dan bijaksana gitu ya. Kalau kita ini masih emosi, saya Pak Ponco emosi. Emosinya begini
6: jahat
4: loh.
6: Jahat sekali.
4: Iya. Artinya gini loh. Kalau presiden cuma bisa, saya sudah perintahkan ini, ya. Saya sudah perintahkan itu. Nah,
6: saya mau komentar juga tentang itu.
4: Oke, lanjut aja.
6: Presiden silakan. Jangan menjadi seorang pakar, mau sok di shoot dan sebagainya.

0: potong-potong ini emosinya.
1: Oh nggak apa-apa, nanti kalau terlalu emosi berbahaya Pak Ponco. Silakan Mas, silakan.
0: Diajak ngopi di depan nanti Mas, kan masih ada kafenya
1: Mercury. Siap. Kan. Oke, silakan Mas.
0: Iya, Iki kemana-mana ini, berarti intinya kemana Mas?
1: Loh, kita nggak kemana-mana, kita membahas kebakaran hutang ini. Eh,
0: oh,
1: hutang,
0: ya. Hutan ini. PP, dishub, taupo, kan aku bingung aku.
1: Kenapa? Kenapa?
0: Dishub? Enggak, tadi kan ada parkir, terus ada...
1: Oh, itu kan contoh-contoh, Mas.
0: Oh, ya makanya.
1: Tapi itu intinya adalah kita, itu kan ketika bicara soal kebutuhan perut, segala macam, khawatirnya yang terjadi di kebakaran hutan itu orang-orang yang mungkin hanya karena alasan-alasan itu, tapi Pak Ponco sudah mengkonfirmasi korporasi yang lebih banyak melakukan itu. Silakan.
0: Menurut aku sih gak alasan kebakaran perut, gak alasan soal perut ya. Ini kan ada yang menyuruh loh lah intinya.
1: Ya, iya, iya. Tadi sudah disampaikan ini, Pak Ponco. Oke. Okay.
0: Saya percaya ini ada skenario gitu loh.
1: Ya.
0: Yang notabene sebenarnya Indonesia ini kan punya visi dan tujuan ingin lebih baik daripada negara tetangga plus dari dunia. Kemarin aja Putin aja memberikan sanjungan ke Pak Prabowo, Bapak jangan merendah Bapak, negara Bapak itu besar sekali, Bapak jangan takut sama Barat, Bapak jangan terlalu tunduk, dikasih support sama Rusia gitu loh. Jadi bolak-balik Pak Prabowo ngomong, wah maaf saya bukan siapa-siapa, saya kan hanya negara yang kurang gimana-gimana. Tapi Putin sempat gak terima, Bapak jangan begitu, mayoritas penduduk Bapak paling besar, Indonesia itu penting buat kami gitu loh. Rusia itu sampai berani pasang badan gitu loh. Nah ini kan tujuannya presiden ini sebenarnya ada visi dan misi lebih baik, tapi bawah-bawahnya ini ada sebenarnya, saya sekarang ini ada skenario oposisi itu orang dalam gitu loh. Nah ternyata ya banyak hal-hal konspirasi ini adalah sebenarnya sekarang ini, kan ada yang ngomong kepala partai kemarin, oposisi itu udah nggak ada sekarang, kan bingung, jadi dia di luar pemerintahan tapi ngomong nggak oposisi. Nah, jadi ternyata musuh-musuhnya Bapak Presiden itu udah di bawahnya semua, tapi Pak Prabowo tahu dia akan main, dia akan memainkan dua kaki, gimana caranya dia akan tidak bisa ditindak Amerika, terus gimana caranya orang ingin nyabut kedudukannya tidak bisa menduduki dia. Kan banyak yang sekarang meramal Pak Prabowo akan dijegal, Pak Prabowo ini, itu sudah dari kemarin-kemarin gitu loh. Katanya nanti cuma 6 bulan pertama, ini udah 6 bulan lebih ini. Jadi gini loh, saya nggak membela Pak Prabowo, saya hanya menyalahkan oknum di bawahnya. Kalau yang bakar hutan berarti kepala daerahnya aja dicopot. Jadi partai mana sih sebenarnya? Kok bisa hutan luas segitunya, satgasnya nggak kerja, oknumnya, polisi hutan, kenapa nggak diperiksa juga? Ini bawa-bawa ini ada skenario yang mana nanti, wah Prabowo jekal, Prabowo jekal, ujung-ujungnya siapa? Gibran sih munggah, mau diperintah sama orang itu. Saya sih enggak, kalau perlu saya walk out aja, walaupun suruh bayar pajak, ngapain saya bayar pajak sama presiden model gitu. Siap. Kalau diganti Pak Prabowo, saya bukan membela Pak Prabowo, karena Rusia pun ada di belakang kita gitu loh. Nah, beberapa isu-isu ini kan Amerika yang nyetir. Amerika sekarang bingung, harga minyaknya kelimpungan, dia bikin kacau ini. Memang ini aku bahasnya di luar dari kebakaran hutan. Nah, jadi intinya kebakaran hutan itu dan apapun yang kejadian, kalau emang mau sporadis, mau memang mau tutup mata, emang tabrakan kereta api itu bukan skenario yang taksi green itu. Skenario itu sama skenario kayak bakar hutan. Itu gimana caranya pemerintah kita mau dianjlokin, nanti Pak Prabowo suruh ganti. Tapi udah ganti kita kare lo ala ngaplo. Lo Bapak diganti sampai hari ini, Rek. Kalau mau, kalau mau diganti sebenarnya bawahnya itu yang dia harus bongkar. Tapi Pak Prabowo enggak segampang itu akan bongkar, karena memang dibiarin. Lihat aja, kalian tak kumpulin dalam satu mangkok, tak kumpulin dulu kalian. Satu-satu tak hidup, dadang tak angkat. Terus nanti ini tak angkat, tak ciduk satu-satu, tapi anda duduk dalam satu mangkok saya. Itu skenario dalam negerinya dia, skenario luar negerinya dia. Dia mencoba cari hati ke Amerika, tapi sebenarnya dia nggak ke Amerika, dia tetap non-block. Karena dia gimana kalau dia memusuhi Amerika, dia akan seperti Venezuela, akan seperti Iran, dan negara lainnya yang akan entah diculik, entah dibunuh sama Amerika. Jadi gimana caranya, saya tak ngikut ini aja, ngikut katanya Roninya itu. Israel, saya ikut kroninya Amerika. Padahal

0: eh dia nggak ada hati mau ikut Israel gitu loh, cuma ini ambil hati aja. Jadi kalau saya melihat trik Prabowo itu pintar, tetapi bawaannya itu yang teledor. Okay. Kalau emang ingin menjatuhkan, kenapa nggak dijatuhkan aja zamannya kayak Gus Dur?
1: Oke. Okay, okay.
0: Mereka nggak bisa impit seperti itu. Kalau ingin menjatuhkan, wah Prabowo lebih pintar nih.
1: Siap.
0: Kalau saya jatuhkan model Gus Dur, nah ini bisa kacau ini penggantinya. Bukan kayak Megawati, penggantinya lebih parah lagi gitu. Nah ini kan jadi pikiran politik yang jangka panjang gitu loh.
1: Yeah, yeah,
0: jadi semoga pelaku ini dituntaskan.
1: Udah kamu cukup ya mas?
0: Siapa?
1: Oke.
0: Okay. Emang ini sudah kuitas skenario nya ya ditarik semua.
1: Baik. Oke. Oke oke oke. Monggo. Ya, Mas Dewa punya sudut pandang yang lain yang melihat rakyat itu kejauhan kalau harus menganalisa ini Amerika apa di bawah kita Rusia. Rakyat kita hanya melihat kenapa hukum itu tumpul ke atas tajam ke bawah, Mas. Jawabannya apa? Kalau misalnya rakyat kita sudah sepiawai Mas Dewa semuanya, mungkin diskusi kita akan berbeda begitu.
2: Ya.
1: Tapi kenapa saya hadirkan wacana ini adalah lagi-lagi tadi Prof pagi-pagi sudah mengingatkan soal leadership itu seperti apa. Katanya ikan tuh nggak pernah busuk dari ekornya. Ya, tapi ya itu boleh lah kita terima masukan dari Mas Dewa. Silakan Pak Ponco melanjut sebelum nanti saya geser ke Prof Bibi.
2: Oh, saya gini Mas Aldi, saya tadi kan sebelum saya pindah itu kan saya sempat
1: yang terakhir itu
2: menteri.
1: Ya, saya terakhir saya ingat Pak Ponco menyinggung-nyinggung soal ini repotnya kalau bagi-bagi kayak begini nih.
2: Ya.
1: Silakan.
2: Jadi di satu sisi kata bagi-bagi itu menyebabkan ya semuanya dibagi.
1: Ya.
2: Dan ya waktu mereka yang terima pembagian ini, mereka menyikapinya tidak sama dengan ya orang-orang yang berpikir untuk kepentingan negeri ini. Orang-orang itu pasti berpikir untuk kepentinganku, gitu loh. Lalu di satu sisi kita mesti tahu kalau melakukan proses persiapan hutan itu tadi, saya mestinya gini ya, saya Mas Aldi, saya membayangkan dasar memberikan konsesi itu apa disik? Itu dipikirkan itu. Nah kalau itu konsesi itu, sekian ini untuk ini, untuk ini, untuk ini. Duh, dipikirkan enggak kalau itu nanti berubah, konsekuensinya seperti apa? Kan itu ada istilahnya ada penghuninya dan seterusnya, bukan cuma hutan kan, gitu. Ada penghuninya dan seterusnya. Mereka mikirkan seperti itu enggak konsesi waktu memberikan konsesi itu? Itu satu hal. Tadi kan kata bagi-bagi itu. Kan coba jadi malu sekali ya. Saya jadi teringat ini karena tadi Pak Dading ngomong tentang satu hari MBG sekian, nanti tinggal sekian hari, nanti bisa dipakai dan sebagainya. Dan kita tahu MBG semakin bermasalah kelihatan dan seterusnya. Dan konyol sekali, saya itu dapat ini viral, waktu Pak Prabowo ke Rusia, cerita tentang hebatnya dia bisa memberikan makan sekian juta itu tadi. Itu langsung viralnya itu, ceritanya dia, kehebatannya itu, dibandingkan dengan kasusnya MBG yang masuk di Rusia dengan bahasa Rusia. Saya enggak bisa baca, tapi kelihatan sekali itu kasusnya keracunan. Jadi kan konyol sekali, kepala negara membanggakan, tapi ternyata di sana mereka sudah tahu apa banyak yang sesungguhnya terjadi gitu loh. Karena itu saya kok ngomong gini ya, tolonglah jangan seperti menjadi orang yang maha tahu untuk mengatur ini itu. Serahkan kepada mereka yang betul-betul ahli, lalu ada anggaran yang dikucurkan untuk itu. Nah konyol sekali, ini Mas Ali kan tadi sudah membaca. Tahun lalu aja itu MBG, saking MBG
1: Karhutla, terus. Iya.
2: Ya, bukan,
1: BNPB.
2: Penanggulangan
1: Badan Nasional Penanggulangan Bencana
2: itu 2,01
1: triliun.
2: 01. sekarang tinggal
1: 400,
2: gak sampai 500 miliar. Kan itu tinggal seperempatnya. Kan gak sampai seperempat malah, di bawah dari 25%. Terus mereka disuruh kerja apa untuk segala macam ini?
1: Ya,
2: jadi
1: ya.
2: Di satu sisi, ya, istilahnya itu kalau binatang buas itu binatang buasnya dilepas, ya, tapi tidak ada keseriusan untuk upaya binatang ini ditaklukkan. Terus jadi apa, Mas Ali? Ya, oke okay, itu ya. Sementara.
1: Oke, okay, baik.
2: Dan kasihan sekali balik lagi kementerian ini itu. Tidak didukung oleh kementerian yang lain. Nah, di mana istilah dulu waktu sebelum jalan itu dimagelangkan dan seterusnya itu supaya terjadi sinergi dan ya sebagainya itu kan pret toh.
1: Ya, karena menterinya dari PSI ya. Prof, kita ke iklan dulu Prof. Setelah itu nanti saya geser ke Prof ya.
3: Ya.
1: Ya, oke, baik. Terima kasih Prof Vivi. Kita ke iklan dulu sahabat Merkuri, setelah itu kita lanjutkan kembali.

0: masa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Kita lanjutkan kembali dan Prof. Ibi.
1: Yo.
0: Tadi ada masukan dari Mas Dewa juga yang menyoroti politik tingkat tinggi itu ya. Karena ada apa Rusia, ada Amerika, ada kalau apa.
2: Yang tingkat tinggi biar Prof yang.
0: Lah ya makanya saya tanyakan ke beliau. Ada komentar enggak Prof Bibi?
1: Enggak ada.
0: Enggak ada ya. Karena
1: cuman yang diingatkan mengenai bupati tadi. Apa gubernur apa? Atau pejabat daerah
0: ya.
1: Itu kan ada kaitan dengan pemberian izin itu. Kan tidak hanya oleh menterinya saja tetapi juga ada keterkaitan dengan pejabat di daerah yang bersangkutan gitu.
0: Iya.
1: Tapi tadi sudah kita bahas bahwa itu akan pasti terjadi kolusi. Di mana saling menguntungkan antara perusahaan dan pejabat itu, publiknya itu. Sehingga kemudian larinya dampak negatifnya ke publik. Dan ini terjadi berapa tahun, Mas? Berapa kali? Berapa tahun? Saya kira lebih dari 10 tahun ini. Ya, cerita tentang ini, tahunan ini, saya kira bukan sesuatu yang baru. Sudah terjadi sekian lama. Ya, jadi kalau kita terhadap hal-hal yang bisa diprediksi tidak mampu mengatasi, ya saya kira habis. Ya, you know, kemampuan dalam apa problem solving, habis. Lalu apa yang diharapkan publik ya, yang nggak ada.
0: Padahal 2019 sebuah tahun yang sudah cukup lama, gerakan anti asap atau yang disingkat dengan GAS ini sudah memenangkan gugatan citizen lawsuit di tingkat Mahkamah Agung dan putusan Inkra ini secara sah mewajibkan pemerintah melakukan evaluasi dan pencabutan izin konsesi pembakar lahan, pembakar hutan, membuka transparansi data HGU, menyediakan layanan kesehatan gratis bagi korban hingga merestorasi total kubah gambut. Namun, akibat kompromi politik dan kepentingan ekspansi bisnis, perintah Mahkamah Agung itu diabaikan terus sampai sekarang. Ini dari akun Lapor Iklim.
1: Jadi pertanyaannya, apakah solusi yang diputuskan oleh Mahkamah Agung itu eksekusinya seperti apa kan gitu? Balik lagi kan kalau saya dekati dengan adaptive reasoning itu, yang penting itu eksekusinya, bukan sekedar keputusannya. Keputusannya memang harus benar, valid ya. Nah, tapi kemudian bagaimana eksekusinya dan bagaimana memastikan apa yang dikehendaki itu memang betul-betul terjadi ya. Istilah saya apa? Lampu ini kudu hijau.
0: Iya. Yang menarik perhatian saya juga tadi apa yang disampaikan oleh Mas Dewa itu saya jadi berpikir kan Mas Dewa bilang rakyat apa Pak Prabowo itu pintar, dia tahu bahwa akan ada upaya-upaya untuk ini itu dan lain sebagainya. Saya cuma kadang mikir lah kalau rakyat terus ada di pihak yang selalu dikorbankan untuk pertarungan politik tingkat tinggi begitu, bagaimana cara menyelesaikannya atau mengatasinya dan memutusnya? Artinya rakyat hanya dibutuhkan 5 tahun sekali untuk milih A, si B, si C gitu ya. Setelah itu ya sudah rakyat di wilayah sana, elit-elit politik, pejabat-pejabat di elit sini dan mereka bermain sendiri dengan kepentingannya. Nah, ini kapan bisa selesainya menurut Prof. Bibi? Bagaimana cara menyelesaikan itu semua?
1: Kalau tanggapan saya yang disampaikan Mas Dewa tadi itu soal dia enggan untuk menerima Gibran.
0: Gibran itu yang pasti ya.
1: Kan itu.
0: Jadi tapi kan dia, kemudian analisanya itu kan ada upaya untuk menjatuhkan Prabowo. Itu Amerika dengan, katanya. Itu.
1: Kan dia kan dengan catatan tadi bahwa saya tidak berarti mendukung Pak Prabowo gitu.
0: Iya.
1: Kan?
0: Ya.
1: Tetapi yang penting Pak Prabowo tidak boleh digantikan oleh Gibran.
0: Oleh Gibran. Kan? Jadi bencinya sama Gibran, ya. Tapi enggak, maksud saya ada yang lebih filosofis dari itu. Artinya rakyat ini kok terus-menerus dikorbankan ya sampai hari ini ya. Dan pertarungan-pertarungan politik tingkat tinggi begitu itu kan sama sekali tidak berpikir apa-apa dengan rakyat, Prof.
1: Makanya berarti karena kita itu memberikan apa blank check 5 tahunan itu,
0: yeah.
1: Ya, kan dia bilang kalau Pak Presiden kan mengatakan kalau mau ganti saya tunggu nanti 2029 kan gitu. Nah itu yang menjadi kesalahan kita semua. Jadi kembali lagi kalau saya kembali mengharap sikap politik dari generasi Z.
0: Ya. Oke, baik.
1: Balik ke situ, Mas Hari.
0: Ya, itu.
1: Kedua, ya. Saya setuju dengan saran dari apa namanya Pak Mahfud. Ya, jadi kalau apa undang-undang yang benar itu tidak disahkan, ya ada dua. Saya kira satu yang dituntut kemarin yang kemudian dikooptasi, ya, akhirnya kan apa demonstrasinya itu menjadi lumpuh gitu.
0: Ya.
1: Yang 27 kemarin itu.
0: Hmm.
1: Nah, yang lebih bagus lagi sebenarnya adalah yang diusulkan oleh Basuki Cahayapurnama, ya, pembuktian terbalik itu, undang-undang pembuktian terbalik itu lebih penting menurut saya daripada sekedar perampasan aset gitu. Nah, itu yang justru harus menjadi apa taruhan kita ke depan, Mas Aldi. Kalau Indonesia tidak ke sana, saya kira habis kita.
0: Ya.
1: Dengan kapasitas dan apa kompetensi saya yang terbatas, ya, saya terus terang saja berharap apa tidak memiliki harapan, ya. Tidak memiliki harapan kalau kondisinya seperti ini dilanjutkan, diterus-teruskan gitu.
0: Ya.
1: Jadi menurut saya, ya. Di mana-mana saya kalau ketemu anak-anak muda saya sering ngomong itu, ya kemarin nyoblos siapa, nah coba kamu evaluasi bagaimana nanti 2029 kamu menggunakan hak pilih, karena itu satu-satunya yang bisa mengubah Indonesia. Ya kalau tadi diskusi dengan Pak Ponco itu balik lagi soal Aiko dan Maiko, kan?
0: Iya.
1: Yang diingatkan Pak Baijun kan?
0: Betul.
1: Nah, tadi saya kirimi Mas itu dari Cara Oke tadi itu.
0: Iya, itu saya
1: dua serigala.
0: Sekilas baru sekilas membacanya mungkin bisa jadi closing statement untuk diskusi kita hari ini. Apa inti dari dua serigala itu, Prof?
1: Itu analog dengan tasawuf, Mas. Kalau tasawuf itu kan 3 lawan 1. Ya, merah, hitam, kuning melawan putih, kan gitu. Nah, kalau ini 2 cuman, ya. Satu serigala yang baik dan serigala yang buruk, dan itu hormon dopamin ada di dalam diri semua manusia. Nah, itu sangat bagus itu cerita tentang itu. Jadi pendidikan moral, transfer of values, bagaimana kita mendidik moralitas, ya. Dan kalau politik kan memang jauh dari situ. Who get what, ya, when and how. Definisinya politik kan seperti itu. Saya jangan berharap jauh kalau dari situ kita akan berharap tetesan-tetesan manfaat bagi masyarakat luas, publik. Menurut saya jauh panggang, ya. Semakin tidak memiliki harapan.
0: Oke.
2: Kok kelihatannya mulai
0: hopeless
2: itu.
0: Hopeless, ya.
2: Saya
1: memang dari dulu sudah hopeless.
0: Sudah hopeless. Cuman mau
2: saya kaget karena hari ini Prof ngirimi, kelihatannya kita dikirimi. Saya
0: serigala itu.
2: Bukan serigala dok. Ini korupsi satelit Kemenhan 300 lebih miliar.
0: Oh iya, tadi kita bahas.
2: Hanya divonis cuma 2,5 tahun. Terus pemerintah akan tutup semua toko swasta sehingga koperasi desa berjalan maksimal, kan gitu?
0: Iya.
2: Terus hanya satu pejabat negara yang melaporkan semua pengeluarannya secara lengkap. Iki terus, ini berarti
0: itu
2: dua serigala ini.
0: Yang membuat Prof Bibi hopeless gitu ceritanya. Mau ke New Zealand masih mikir-mikir.
2: Saya dapat kajian, Mas Aldi. Sekarang ini keluar negeri lebih murah daripada ke negeri sendiri, Mas Aldi.
0: Sudah, jangan ditambah-tambah, sudah.
2: Itu kajiannya menurut saya keren sekali.
1: Malaysia loh kemarin.
0: Kenapa, Prof?
1: Malaysia.
0: Hidup
1: di Malaysia jauh lebih sejahtera dari hidup di Indonesia.
0: Tuh, kan.
1: Ya kemarin itu ada.
0: Iya. Oke.
1: Viral juga.
2: Dan gini, mobil yang sama di Malaysia dan di Indonesia itu kita bayarnya itu separuh kalau di sana itu.
0: Yeah.
2: Mobil yang sama.
0: Yeah.
2: Kenapa kok gitu? Yeah. Karena belum lagi STNK. Jadi kita ini dibebani pemerintah kita sendiri.
0: Ya.
2: Londo ireng temenan
0: ya. Ya, ya. Nah, kan jadi pendukungnya Prabowo sekarang Londo ireng katanya.
2: Londo ireng itu bukan di mana-mana, mereka sendiri ternyata.
0: Oke, Prof.
1: MH alternatif itu loh. Ya. Jadi kalau Indonesia bubar, maka yang akan terjadi justru adalah istiqosah nasional.
0: Istiqosah nasional, tidak ada yang menyesalinya begitu ya.
1: Tidak ada yang meratapi, malah senang karena pemerintah ini eksistensinya menyengsarakan masyarakat.
0: Ya, makanya. Dan Prof, sebagai benar-benar closing ini pertanyaan terakhir, saya bukan pertanyaan sih, saya ingin pendapat Prof Bibi. Di era Prabowo ini kan kita melihat bahwa dulu ketika awal-awal Jokowi kita sempat merasa wah ini Satrio Piningit ini segala macam, ternyata ngeletek juga di menjelang akhir begitu ya. Ditambah lagi dengan eranya Pak Prabowo ini semakin membuat kita jadi hopeless seperti kata Prof Bibi. Prof bilang tadi harapannya anak-anak Gen Z, bagaimana menjaga ya anak-anak Gen Z ini supaya berpikir tegak lurus pada kebenaran, akal budi dan hati nurani. Caranya seperti apa menurut Prof Bibi?
1: Ya, peranan media Mas Aldi. Peranan
0: ya.
1: Komunikasi, kita bagaimana berkomunikasi.
0: Ya.
1: Jadi kita gunakan kesempatan itu, jadi putra-putra yang merasa aikwo itu, mari kita sebarkan apa virus positif ya untuk membangun bangsa dan negara menuju ke bangsa yang semakin beradab.
0: Ya.
1: Bukan semakin biadab.
0: Biadab, oke.
1: Okay. Ya, itu yang harus kita lakukan terus-menerus. Nah, kebetulan sebagai guru, saya kira Pak Ponco, saya, ya Mas Adi sebagai orang media, memang tujuh.

0: awal yang menjanjikan korupsi semua gratis ini anak, tapi kan
1: sampai Antartika ya. Barang opo
2: ya. Oke, baiklah Pak Ponco akan
0: apa namanya, gampang kalau leadership ada satu, apa, lead by example.
2: Lead by example. Oke, okay. Ya, mudah-mudahan ya, kita kan. Kita masih meskipun makin sedikit, tapi asa terus ada di antara kita. Prof. Bibi, terima kasih banyak. Sudah.
0: Ya, walaupun semakin mengecil, tetapi tidak boleh mati.
2: Tidak boleh mati.
0: Kalau bisa kita korbankan, kita kobarkan kembali.
2: Iya.
0: Supaya menjadi tadi yang menang itu justru yang aequo, ya, bukan para penjual negara itu.
2: Nah, itu dia. Oke, baik. Terima kasih. Sampai ketemu minggu depan ya, Prof.
0: Yuk.
2: Tetap jaga kesehatan. Selamat pagi, Prof. Bibi.
0: Pagi.
2: Ya. Terima kasih Pak Ponco. Sebelum closing, kalau ingin menambahkan sedikit silakan. Setelah itu langsung sambung closing, karena diskusi kita ini harus menggarisbawahi sesuatu sebenarnya, pinginnya kayak begitu. Silakan.
1: Saya belum terlalu bisa menangkap menggarisbawahi itu, apakah Mas Aldi berharap kami ini akan memberikan sebuah solusi gitu, atau
2: paling tidak dalam closing statement itu ada upaya-upaya untuk terus memelihara harapan lah. Karena kita bukan pengambil kebijakan, kita juga bukan politisi, kita nggak bisa merubah apa-apa kecuali hanya menyuarakan kebenaran.
1: Iya.
2: Silakan Pak Ponco.
1: Tapi saya tadi melihat Prof itu sudah putus asa. Ya okoy.
2: Loh, jangan ikut-ikutan. Enggak apa-apa. Prof itu cuma mancing Pak Ponco emosi aja.
1: Saya betul-betul sedih karena ini ya. Saya terakhir ini banyak menggunakan istilah ini, yang namanya abdi rakyat, abdi negara. Ya. Terus mereka sekarang yang sudah dalam posisi berkuasa, kalau mereka tidak lagi melihat bahwa negeri ini itu perlu dijaga untuk masa depan, maka mereka akan terjebak pada euforia untuk menyenangkan kelompok-kelompok yang saat ini itu sepertinya itu berbuat baik, do something nice untuk penguasa ini. Semoga kata-kata saya ini bisa dipahami bahwa kalau Mas Aldi ini jadi someone, lalu kemudian ada orang-orang yang selama proses itu kelihatannya itu bersama-sama, jangan pernah berpikir bahwa orang-orang itu tulus untuk membuat Mas Aldi jadi samban. Bisa saja kalau saya ngomong gitu tuh pasti ada yang tulus. Sama persis kalau saya mendampingi Prof ini, saya juga tulus sekali untuk membuat acara ini tetap bisa terus berjalan, terus berjalan. Walaupun saya kesel sekali Mas Aldi waktu ada orang ngomong, kan Pak Ponco kan kalau seperti begitu kan dapat sesuatu. Waduh, saya ngomong waktu saya jelaskan itu, ada seseorang yang tahu dan melihat itu, dia ngomong, saya tahu karakternya Pak Ponco, jadi tolong jangan komentar atau berpikir. Tapi saya ngomong, saya terima kasih karena pemikiran itu secara jujur diceritakan sehingga saya punya kesempatan untuk meluruskan. Kejujuran untuk ngomong itu kemudian akhirnya saya tetap melihat itu sebagai sebuah kebaikan, daripada diam-diam tapi kemudian melakukan framing, mengasumsikan ini dan itu gitu loh. Ya, saya senangnya terharu sekali karena orang itu ngomong gini. Satu, Pak Ponco orangnya apa adanya itu ya. Terus yang kedua, Pak Ponco itu adalah orang yang kalau persahabatan itu bukan dilihat dari hitung-hitungan, tapi ya sudah dilakukan benar-benar gitu loh ya. Nah, saya waktu itu ya sudahlah ya. Nah, saya kembali untuk menggarisbawahi

0: ini adalah hati-hati. Marilah kita menjadi abdi rakyat, abdi negara yang benar. Karena apa yang kau ya torehkan sebagai apakah itu jejak ya jejak apa itu? Kalau kita bicara tentang waktu kita jadi pejabat kan ada jejaknya, gitu loh ya. Itu jejak posisi, jejak jabatan. Tapi yang lebih penting lagi kan jejak kehidupan. Mari kita melihat ya polisi misalkan ya. Itu mari kita lihat. Kita pasti ya tahu persis polisi idaman yang kita sekarang punya itu adalah ya Jenderal Hugeng. Kan gitu ya. Ya. Dia tidak istimewa dan seterusnya macam-macam, tapi orang melihat sesuatu yang kemudian itu ada jejak jabatan dan jejak kehidupan. Nah, saya berharap pikirkan itu kemudian ya. Karena kadang-kadang tuh hal-hal yang jangka pendek ini saya kemudian akhirnya ngomong tentang manajemen rabun. Ya. Jadi memanage negara ini enggak bisa dengan pola rabun yang dilihat itu cuma sesaat untuk menunjukkan wow, tapi akhirnya jejaknya itu akan dikenang sangat buruk. Semoga closing statement ini yeah. itu membuat kita merenungkan siapapun kita, dimanapun kita, itu kita bisa membuat jejak jabatan, jejak kehidupan yang benar. Dan pasti semuanya itu kembali milikilah Adi Hanur.
1: Adi Hanur.
0: Ya, akal ya, budi ya. Dan hati nurani, dan saya tetap berseru walaupun tidak bisa apa-apa, cuma berseru saja, saya tetap ya punya harapan untuk selalu berseru bagi negeri tercinta Indonesia ini.
1: Oke, baik.
0: Gitu Mas Aldi.
1: Terima kasih banyak.
0: Jadi untuk saya hari ini tidak ikut putus asa, saya tetap berseru. Dan saya percaya ya. Prof juga tetap berseru.
1: Iya. Oke, baik. Terima kasih untuk segala dedikasinya Prof. Bibi Paponco. Kita lanjut minggu depan untuk terus membersamai negeri ini dengan semangat dan akal budi hati nurani. Saya tutup sampai di sini diskusinya. Jangan kemana-mana seperti biasa. Saya masih punya waktu 1 jam untuk membersamai Anda melanjutkan Mercury Morning Show sampai pukul 10 nanti.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Halo, saya Dr. Ari Widyasti Bandem, dermatologis dari Surabaya. Tips untuk merawat kulit para lansia atau lanjut usia itu biasanya dengan melakukan gaya hidup yang sehat, kemudian cukup untuk banyak berolahraga, kemudian juga tidak merokok, kemudian juga dengan gizi yang cukup, yang seimbang. Nah, khusus untuk kulit bisa dengan hal yang sederhana seperti tetap kulit bersih dengan penggunaan sabun yang atau cleanser yang lembut, kemudian juga memakai pelembab dan tentu memakai sunscreen secara rutin.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Good morning, Mercury Morning Show, 96 FM Mercury Surabaya.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Mercury News.
1: Indeks harga saham gabungan IHSG diproyeksi menguat pada perdagangan hari ini. Analis teknikal MNC Sekuritas, Herdi Tia Wicaksana, mengatakan hari ini IHSG masih berada dalam tren penguatan meski potensi koreksi tetap perlu dicermati dalam jangka pendek. Jika terkoreksi, IHSG hari ini akan menguji area di kisaran 6.505 hingga 6.584. Sementara itu, analis Binarta Sekuritas, Iwan Rosanova, melihat indeks saham masih bergerak mix dengan kecenderungan melemah setelah mencatatkan higher high yang relatif lemah. Iwan memprediksi IHSG bergerak di level support 6.542, 6.476, 6.376, dan resistance 6.765, 6.835, 6.916, dan 7.071.
0: Mercury News.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sahabat, pernahkah sahabat ngerasa nyaman justru saat mendengar lagu yang bikin sedih? Tenang sahabat, itu nggak aneh dan sahabat nggak sendirian. Kenapa sih lagu sedih justru malah disukai banyak orang? Dosen program studi psikologi Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret Surakarta, Lailatul Syifa bilang, orang yang suka lagu galau bukan berarti sedang terpuruk, tapi dia justru sedang berusaha memahami dirinya sendiri. Hal ini karena musik melankolis bisa menembus lapisan emosi yang sering kita tekan. Bahkan terkadang lagu sedih bisa menjadi jembatan bagi kita untuk jujur dengan perasaan yang lama kita hindari. Lailatul Syifa juga menjelaskan, mendengar lagu galau bisa memicu proses yang disebut katarsis, yaitu pelepasan emosi yang bikin hati terasa lebih ringan dan tenang. Bayangin aja sahabat, setiap bait lagu dan nada sendu yang kita dengar rasanya menjadi ruang aman buat kita untuk menangis atau sekedar ngerasain yang selama ini gak sempat kita rasain. Lagu galau juga bisa jadi cara refleksi diri, sebab liriknya membuat kita merenung tentang cinta, kehilangan, atau bahkan tentang siapa diri kita sebenarnya. Dan menariknya, menurut Lailatul, lagu sedih bisa dinikmati bukan karena isinya bikin kita nelangsa, tapi karena ada unsur keindahan dan nostalgia di dalamnya. Kita bisa merasa tersentuh tanpa harus benar-benar sedih. Jadi, kalau sahabat suka lagu galau, itu bukan berarti sahabat lemah, tapi justru menjadi bukti kalau sahabat berani menghadapi perasaan sendiri. Karena kadang, buat sembuh, kita harus berani mendengarkan lagu yang bikin kita paling jujur sama hati kita sendiri.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, salah mengonsumsi makanan yang kotor atau sudah kedaluwarsa bisa menyebabkan seseorang mengalami keracunan. Saat Anda mengalami keracunan makanan, ada beberapa gejala yang disertai seperti muntah, sakit kepala, pusing, bahkan dehidrasi, serta disertai kram perut. Saat mengalami keracunan makanan, ada beberapa pengobatan alami yang diklaim mampu membantu mengatasi masalah ini. Pertama, minum teh. Anda bisa meminum teh peppermint dengan menambahkan beberapa tetes madu ke dalam teh. Minum teh peppermint dapat membantu menenangkan nyeri di perut akibat infeksi. Kedua, minum jahe. Anda bisa minum jus jahe yang dicampur dengan madu, kemudian nikmati 1 sendok makan campuran ini untuk mengurangi peradangan dan rasa sakit di perut. Ini adalah salah satu pengobatan alami termudah yang berguna untuk meredakan gejala akibat keracunan makanan. Ketiga, mengonsumsi brown sugar. Brown sugar berfungsi mengembalikan energi yang hilang akibat terus-menerus muntah dan sakit perut, yang pada akhirnya dapat menyebabkan tubuh menjadi lemas. Selanjutnya adalah mengonsumsi jus lidah buaya. Jus lidah buaya berfungsi mengusir gejala keracunan makanan. Anda bisa minum segelas jus lidah buaya sehari 3 kali. Dan terakhir, mengonsumsi yogurt. Sebab probiotik dalam yogurt dapat membantu meredakan mual dan muntah, juga sakit perut akibat keracunan makanan.
1: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: News on the Spot.
1: Kasus dugaan pemalsuan identitas menimpa seorang warga Surabaya bernama Nur Hayuni atau Bu Yuni. Ibu yang membesarkan anak-anaknya seorang diri itu mengaku kaget setelah mengetahui namanya tercatat memiliki pinjaman pembiayaan sekitar 30 juta rupiah. Padahal dirinya tidak pernah mengajukan kredit. Fakta tersebut terungkap saat dilakukan pengecekan riwayat kredit. Bahkan, total kewajiban yang tercatat disebut mencapai sekitar 50 juta rupiah setelah ditambah denda. Bu Yuni mengaku pernah didatangi petugas survei pembiayaan yang menunjukkan dokumen dengan nama, alamat, dan NIK miliknya, namun foto yang tertera bukan dirinya. Kasus ini kemudian mendapatkan pendampingan hukum dari pemerintah Kota Surabaya bersama Peradi, Suara Advokat Indonesia atau Peradi SAI. Pemkot Surabaya juga akan berkoordinasi dengan pihak perusahaan pembiayaan dan otoritas jasa keuangan untuk membantu pemulihan data korban. Bu Yuni berharap kasus itu segera tuntas. Selain merasa dirugikan, dia juga khawatir persoalan itu dapat berdampak pada masa depan anaknya yang saat ini sedang menempuh kuliah dengan bantuan beasiswa. News on the Spot.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat dokter spesialis jantung dan pembuluh darah Rumah Sakit Universitas Indonesia, Dr. Dian Zamroni, SPJPK, mengatakan jangan anggap remeh gejala masuk angin. Karena bisa saja masuk angin adalah gejala serangan jantung. Menurut Dr. Dian, para penderita biasanya hanya merasa nyeri pada ulu hati dan kalau hal itu terjadi, maka penderita harusnya memperlakukan itu sebagai serangan jantung. Ketika mengalami gejala masuk angin, penderita harus segera memeriksakan diri ke rumah sakit terdekat. Selain itu disarankan untuk memeriksa kondisi jantung dengan EKG atau elektrokardiogram dan bisa juga memeriksakan enzim jantung. Dr. Dian tidak menyarankan gejala masuk angin disembuhkan dengan kerokan karena kerokan tidak bisa mengobati serangan jantung. Kerokan itu justru akan membuat penderita lupa menangani potensi serangan jantung. Karena dengan kerokan, pembuluh darah sedikit melebar, ada endorfin beredar. Seolah-olah kesannya sudah enakan, padahal belum tentu. Jadi kalau sering masuk angin dan ada nyeri di ulu hati, sahabat, maka langsung periksakan diri Anda ke dokter. Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: burgernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yeoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
7: Kelewat informasi selama seminggu, gak usah bingung. Dengerin aja Fokus Sepekan. Hadir tiap minggu pukul 6 petang sampai 9 malam. Fokus Sepekan merangkum informasi dalam news on the spot selama sepekan untuk Anda. Fokus Sepekan, cuma di 96 FM Merkuri, Surabaya.

96 FM Mercury, informatif inspiratif. Sampai di sini sahabat Mercury, saya menemani Anda di perjalanan Mercury Morning Show. Terima kasih untuk segala kebersamaannya. Selamat melanjutkan aktivitas. Sukses untuk segala apapun juga aktivitas yang harus Anda kerjakan di sepanjang hari ini. Saya Aldi pamit. Selamat pagi. It's been a long time. Long time. We shouldn't have left you. Without a doubt.

0: lugas, informatif, inspiratif. 96 FM Mercury Surabaya.
1: Perjalanan Tas Kota hadir menemani Anda ya, sahabat, di sesi yang pertama ini. Jadi tetap stay tune di 96 FM.
2: Gubernur Jawa Timur mengatakan ya bersyukur terkait dengan angka kemiskinan di Jawa Timur yang kembali turun signifikan. Sahabat, kita lihat catatan indeks harga saham gabungan di penutupan sore hari ini yang berakhir menguat, sahabat.
3: Menemani mobilitas Anda sepanjang hari, inilah Lintas Kota 96 FM Mercury Surabaya.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 11 September 1941, gedung The Pentagon di Amerika Serikat mulai dibangun. 11 September 1962, Beatles merekam single mereka yang pertama, Love Me Do. Tanggal yang sama 2001, serangan 11 September 2001 di New York dan Washington DC, Amerika Serikat, menghancurkan gedung World Trade Center WTC, sebagian Pentagon dan menghancurkan sebuah pesawat penumpang di Saksville, Pennsylvania, menewaskan sekitar 3.000 jiwa. Tanggal 11 September diperingati sebagai Hari Radio Republik Indonesia, RRI.
0: Moment on this day.

0: Mau info-info aktual dan lagu-lagu hits? Dengarkan terus 96 FM Merkuri Surabaya bersama saya Idelita dari Melihat Bersama.
1: Merkuri FM.
2: Info aktual dan lagu hits.
3: Guys, itu Mohan ya?
4: Hai guys.
3: Ya ampun, dia kesini loh.
5: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
3: Iya bener.
5: Spill dong.
4: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
3: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
4: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
3: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
4: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
5: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
4: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
3: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
5: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
4: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
6: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
7: Iya nih.
6: Kok duduknya mepet aku banget sih?
7: Sorry, malu sih mau bilang.
6: Hailah, santai aja.
7: Gini, aku lagi gejala wasir.
6: Oh, wasir. Coba minum ini.
7: Hah? Ambesir?
6: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
7: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
8: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Mercury News.
1: Sahabat, anggota MBG Watch, Galau D. Muhammad mengatakan pihaknya sudah mencatat 45.000 kasus keracunan dalam program MBG. Permasalahan itu membutuhkan solusi real, bukan gimmick. Menurut Galau, belum pernah ada program dengan dampak keracunan sebesar dan semasif seperti MBG. Jadi kalau faktornya hanya insidental dan kasuistik, seharusnya ini tidak terjadi di banyak daerah.
0: Mercury News.

0: Venus, Mercury.
1: Sahabat, Indonesia beberapa waktu yang lalu masuk dalam peringkat kedua di dunia sebagai negara penyumbang sampah terbanyak setelah negara China. Tentunya itu bukan sebuah prestasi. Kemudian, apa yang harus kita lakukan agar tidak semakin menghasilkan lebih banyak sampah? Wawan Some, Koordinator Nol Sampah Surabaya, memberikan cara yang bisa kita lakukan untuk mengurangi sampah.
2: Kalau bicara tentang pengelolaan sampah, kita selalu berpatokan pada 3R, yaitu ngurangin, pakai kembali, dan daur ulang. Selama ini kita lebih fokus bagaimana melakukannya setelah ada sampah. Seharusnya yang kita lakukan adalah bagaimana mengubah perilaku kita dengan mengurangi menghasilkan sampah. Caranya sangat praktis sebenarnya dan sangat mudah. Salah satunya misalnya, biasakan untuk bawa tas kain yang bisa dipakai berulang kali untuk kalau belanja ke toko, kalau belanja ke pasar atau ke mall. Yang kedua, bawa botol minum sendiri sehingga kita bisa ngurangin konsumsi-konsumsi air kemasan. Kemudian yang ketiga, misalnya bawa tempat makan sendiri sehingga kalau kita belanja ke warung, kalau makan di mana, itu nggak perlu pakai bungkus lagi, tapi sudah ditaruh tempat kita. Nah, selain akan ngurangin sampah, sebenarnya langkah ini justru akan membuat kita hidup sehat. Karena plastik tidak semuanya aman untuk kemasan makanan minuman. Jadi yang harus dilakukan menurut saya adalah, kalau selama ini kita selalu berpikir bahwa sampah itu bisa ditanganin dengan cara pakai kembali, dengan cara daur ulang, ini yang harus dirubah. Yang harus kita lakukan pertama adalah bagaimana mengurangi sampah dengan mengubah gaya hidup kita sehingga tidak menghasilkan sampah atau semakin sedikit menghasilkan sampah. Ini memang butuh proses, harus dilakukan berulang kali. Tapi yang pasti ketika ini kita bisa lakukan, maka kita akan mengubah gaya hidup kita dan akan terus kita lakukan seumur hidup.
0: This is Mercury.

0: Mau info-info aktual dan lagu-lagu hits? Dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya. Bersama saya, Ainani Jundah, dari komunitas Benawa Sekar Akademia.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

melanggar disiplin, tetapi juga berpotensi merusak citra birokrasi dan memunculkan anggapan bahwa pekerjaan di pemerintahan bisa dibeli. Dia meminta kasus ini menjadi evaluasi menyeluruh bagi seluruh kepala OPD, camat, dan lurah untuk memperketat pengawasan terhadap pegawai. Kasus ini mencuat setelah seorang warga melaporkan melalui pesan langsung TikTok kepada Wali Kota Surabaya adanya tawaran masuk Satpol PP dengan tarif Rp25 juta rupiah dan Dinas Perhubungan sebesar Rp50 juta rupiah. Laporan itu kemudian ditindaklanjuti melalui pemeriksaan internal. Anas berharap penindakan tegas ini menjadi peringatan bagi seluruh aparatur agar tidak memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi, sekaligus menutup ruang bagi praktek percaloan jabatan dan lowongan kerja di Kota Surabaya. News on the spot.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Musik metal ternyata bisa mengurangi stres lo sahabat. Bagaimana bisa? Begini faktanya. Bagi orang awam, musik metal adalah sebuah aliran musik yang sangat berisik dan mengganggu. Tapi sebaliknya, bagi para penggemar musik metal, genre ini justru bisa memberikan efek pelampiasan emosi dari rutinitas sehari-hari. Kok bisa ya? Seperti yang kita tahu sahabat, genre metal sering menggunakan suara gitar yang berat,

0: membutuhkan drum yang cepat dan vokal scream yang penuh amarah. Aransemennya bisa membantu pendengar mengeluarkan emosi yang sedang menumpuk karena terasa seperti mewakili emosi yang sulit diungkapkan secara langsung. Lirik-lirik musik metal juga sering mengangkat topik seputar kehidupan dan pergulatan batin manusia. Ini membuat para pendengar merasa dipahami dan menemukan cara untuk mengekspresikan emosinya. Bahkan sebuah penelitian yang dilakukan oleh Leah Sharman dan Dr. Genevieve Dingle dari Fakultas Psikologi Universitas Queensland menemukan musik metal bisa menjadi cara yang sehat untuk memproses amarah. Hal ini diketahui setelah Sharman dan Dingle melakukan eksperimen yang melibatkan 39 pendengar musik metal berusia antara 18 sampai 34 tahun. Caranya, Sharman dan Dingle memancing kemarahan responden. Kemudian, setengah dari responden mendengarkan musik metal favoritnya selama 10 menit, sementara lainnya duduk dalam diam. Hasilnya sangat mengejutkan. Orang-orang yang mendengarkan musik metal merasa dirinya jauh lebih terinspirasi, lebih aktif, dan emosinya langsung berubah. Jadi, gimana nih sahabat? Apakah Anda juga tertarik mendengarkan musik metal?
1: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

kelewat informasi selama seminggu, gak usah bingung. Dengerin aja Fokus Sepekan. Hadir tiap minggu pukul 6 petang sampai 9 malam. Fokus Sepekan merangkum informasi dalam news on the spot selama sepekan untuk Anda. Fokus Sepekan cuma di 96 FM Merkuri, Surabaya.

0: Halo sahabat Merkuri, saya Dwi Rana Yuningsih dari DPD APETNAS Jawa Timur. Dengarkan terus 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh. 96 FM Mercury, sahabat Pemkot Surabaya terus berkomitmen mengamankan dan menyelamatkan aset negara untuk kepentingan masyarakat. Terbaru, Pemkot Surabaya dengan pendampingan Kejati Jawa Timur berhasil memulihkan aset berupa lahan 96.932 meter persegi di Kelurahan Jeruk, Kecamatan Lakar Santri, senilai 124 miliar rupiah lebih. Lahan dimaksud mencakup Taman Hutan Raya Tahura Jeruk, Puskesmas, dan Waduk Jeruk. Keberhasilan ini, sahabat, dilakukan melalui bantuan hukum non-litigasi dan pendampingan intensif Jaksa Pengacara Negara JPN Kejati Jawa Timur. Juga diperkuat melalui kolaborasi dengan kantor wilayah BPN Jawa Timur. Wali Kota Eri Cahyadi pun mengapresiasi Kejati Jawa Timur atas pendampingannya. Dan selanjutnya, aset dimaksud akan digunakan untuk pemanfaatan warga Surabaya. Apalagi kawasan Tahura Jeruk Surabaya Barat jadi salah satu ruang terbuka hijau. Lebih lanjut, Wali Kota Eri mengungkapkan persoalan sengketa saat Pemkot Surabaya akan melakukan sertifikasi, ternyata ada pihak yang mengklaim kepemilikannya. Lalu dengan pendampingan Kejati Jawa Timur, maka sertifikat aset bisa diterbitkan. Kata Wali Kota Eri, keberhasilan itu bernilai penting karena Pemkot berhasil menjaga aset negara. Meski Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia Apeksi itu memastikan pengamanan aset akan terus jadi salah satu perhatian Pemkot Surabaya. Tak berhenti pada penyelamatan aset, Wali Kota Eri juga sudah menyiapkan pemanfaatan lahan jeruk untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat terutama UMKM. Juga diarahkan untuk ruang terbuka hijau dan penampungan air. Sampai di sini, Wali Kota Eri bilang, Pemkot Surabaya akan terus berkoordinasi dengan Kejati Jawa Timur dan Kanwil BPN Jawa Timur untuk mengamankan aset-aset lain yang masih menghadapi persoalan kepemilikan atau penguasaan oleh pihak lain. Karena itu, Pemkot akan menyampaikan data dan pemaparan ke Kejati Jawa Timur untuk pendampingan selanjutnya. Dengan sinergi bersama Kejati dan BPN Jawa Timur, maka aset yang masih dikuasai pihak lain bisa dikembalikan. Sementara itu, Kepala Kejati Jawa Timur, Abdul Kohar menjelaskan, pemulihan aset dilakukan melalui mekanisme non-litigasi oleh Jaksa Pengacara Negara JPN Kejati Jawa Timur, sehingga penyelesaiannya tanpa proses persidangan. Kata Abdul Kohar, keberhasilan pemulihan aset menunjukkan peran kejaksaan tak hanya di ranah pidana tapi juga mencakup bidang perdata dan tata usaha negara. Dan sertifikat yang diserahkan bukan sekedar dokumen administratif, melainkan ada fasilitas publik yang manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Juga tak hanya dilihat dari nilainya yang sebesar 124 miliar rupiah, tapi lebih dari itu memiliki manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Karenanya Kejati Jawa Timur siap memberi pendampingan apabila Pemkot Surabaya menemukan aset lain yang masih dikuasai oleh pihak ketiga. Sementara Kepala Kantor Wilayah ATR BPN Jawa Timur, Muhammad Naim menyatakan penerbitan sertifikat hak pakai adalah upaya memberikan kepastian hukum pada aset pemerintah dan pihaknya, tambah Naim, juga memastikan proses penertiban serta sertifikasi aset Pemkot Surabaya akan terus berlanjut. Inventarisasi dilakukan pada aset-aset lain yang masih menghadapi persoalan penguasaan maupun sengketa.

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat, kalau Anda termasuk salah satu orang yang punya banyak aktivitas di luar rumah, ada satu hal yang wajib Anda perhatikan, yaitu memberikan perlindungan pada kulit wajah. Caranya, rajin-rajinlah menggunakan tabir surya. Ini bertujuan untuk mencegah bahaya paparan sinar UVA dan UVB yang berpotensi menyebabkan kanker kulit. Dokter spesialis kulit dan kelamin, Danang Triwahyudi, mengatakan, memberikan perlindungan ekstra berupa tabir surya menjadi lebih penting. Ini karena radiasi sinar UVA dan UVB dari hari ke hari semakin memburuk. Penggunaan tabir surya juga tidak hanya satu kali, tetapi dilakukan secara berulang. Paling tidak setiap 2 jam sekali, terutama saat beraktivitas di luar ruangan.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Dipersembahkan oleh Cheers. Cheers Healthy Drinking Water.
2: Wah, suasananya seru banget ya. Kamu lihat nggak? Label botol Cheers sekarang baru.
3: Iya. Aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching, cocok banget sama tema pesta kita.
2: Setuju, Cheers itu nggak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
3: Benar, dengan Cheers kita nggak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
2: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
4: Cheers! Air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers! Cheers! The celebration.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 11 September 1941, gedung The Pentagon di Amerika Serikat mulai dibangun. 11 September 1962, Beatles merekam single mereka yang pertama, Love Me Do. Tanggal yang sama 2001, serangan 11 September 2001 di New York dan Washington DC, Amerika Serikat, menghancurkan gedung World Trade Center WTC, sebagian Pentagon dan menghancurkan sebuah pesawat penumpang di Saksville, Pennsylvania, menewaskan sekitar 3.000 jiwa. Tanggal 11 September diperingati sebagai Hari Radio Republik Indonesia, RRI.
0: Moment on this day.

0: Mau info-info aktual dan lagu hits, dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya bersama saya Ferdian Juno Hermansyah dari Komunitas Arsa Surabaya.
1: Mercury FM.
2: Info aktual dan lagu hits.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum Ambesir.
6: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
7: fresh banget rasanya.
6: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
7: fresh banget rasanya.
6: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

Mercury News. Sahabat, PT Pertamina memastikan harga BBM bersubsidi tidak mengalami perubahan di tengah fluktuasi harga minyak mentah dunia. Ini menyusul harga minyak mentah Brent yang kembali menembus $100 AS per barel pada perdagangan Kamis kemarin. Corporate Secretary PT Pertamina Patraniaga, Robert Marcelino Ferrieza Dumatubun, mengatakan pihaknya tetap mengacu pada kebijakan pemerintah dalam menentukan kebijakan terkait BBM bersubsidi. Robert memastikan Pertamina akan melakukan koordinasi internal dalam menyikapi pergerakan harga minyak dunia. Pertamina akan berkoordinasi secara intensif dengan regulator atau pemerintah. Mercury News.

kelewat informasi selama seminggu, gak usah bingung. Dengerin aja Fokus Sepekan. Hadir tiap minggu pukul 6 petang sampai 9 malam. Fokus Sepekan merangkum informasi dalam news on the spot selama sepekan untuk Anda. Fokus Sepekan cuma di 96 FM Merkuri, Surabaya.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 11 September 1941, gedung The Pentagon di Amerika Serikat mulai dibangun. 11 September 1962, Beatles merekam single mereka yang pertama, Love Me Do. Tanggal yang sama 2001, serangan 11 September 2001 di New York dan Washington DC, Amerika Serikat, menghancurkan gedung World Trade Center WTC, sebagian Pentagon dan menghancurkan sebuah pesawat penumpang di Saksville, Pennsylvania, menewaskan sekitar 3.000 jiwa. Tanggal 11 September diperingati sebagai Hari Radio Republik Indonesia, RRI.
0: Moment on this day.

0: Mau info-info aktual dan lagu hits? Dengerin terus 96 FM Merkuri Surabaya bersama saya Dedi Turnoyudo dari Garda Pangan.
1: Merkuri FM.
2: Info aktual dan lagu hits.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
8: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
7: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
8: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
7: Loh, kok gitu?
8: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
7: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
8: Secara rutin? Emangnya aman?
7: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
8: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
7: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
8: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
7: Yoga, beli sendiri dong.
8: Yah, sayang.
9: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: news on the spot.
1: Sekretaris Komisi A DPRD Surabaya Anas Karno mengapresiasi langkah tegas Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi yang memecat seorang pegawai Satpol PP yang diduga terlibat praktek pungutan liar dalam rekrutmen pegawai. Menurut Anas, keputusan itu sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus memastikan proses penerimaan pegawai di lingkungan Pemkot Surabaya berjalan transparan dan berdasarkan kompetensi. Anas menilai, praktek menjanjikan pekerjaan dengan meminta uang puluhan juta rupiah tidak hanya melanggar disiplin, tetapi juga berpotensi merusak citra birokrasi dan memunculkan anggapan bahwa pekerjaan di pemerintahan bisa dibeli. Dia meminta kasus ini menjadi evaluasi menyeluruh bagi seluruh kepala OPD, camat, dan lurah untuk memperketat pengawasan terhadap pegawai. Kasus ini mencuat setelah seorang warga melaporkan melalui pesan langsung TikTok kepada Wali Kota Surabaya adanya tawaran masuk Satpol PP dengan tarif 25 juta rupiah dan Dinas Perhubungan sebesar 50 juta rupiah. Laporan itu kemudian ditindaklanjuti melalui pemeriksaan internal. Anas berharap penindakan tegas ini menjadi peringatan bagi seluruh aparatur agar tidak memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi, sekaligus menutup ruang bagi praktek percaloan jabatan dan lowongan kerja di Kota Surabaya. News on the spot.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sahabat, mengapa ya di Arab Saudi nggak punya sungai permanen? Pertanyaan ini sering muncul, terutama bagi orang Indonesia yang baru pertama kali pergi haji atau umroh. Sebab di Indonesia kita terbiasa melihat sungai, termasuk di banyak daerah lain. Penasaran? Pengen tahu jawabannya? Yuk, mari kita kulik. Arab Saudi, sahabat, adalah negara yang berada di kawasan Jazirah Arab, di mana sebagian besar wilayahnya berupa gurun. Di sini, curah hujannya sangat rendah, rata-rata hanya sekitar 50 sampai 100 mm per tahun. Sedangkan suhunya bisa mencapai 45 sampai 50 derajat Celcius. Ini mengakibatkan air hujan yang turun cepat menguap atau meresap ke tanah sebelum sempat membentuk sungai yang mengalir sepanjang tahun. Padahal, untuk membentuk sungai yang mengalir sepanjang tahun dibutuhkan pasokan air yang terus-menerus. Tapi sahabat, jangan salah. Meski punya curah hujan yang rendah, bukan berarti Arab Saudi sama sekali tidak punya aliran air. Di sana ada aliran sungai yang disebut wadi. Ini adalah alir sungai yang biasanya kering dan baru dialiri air ketika hujan turun deras. Lalu, dari mana masyarakat Arab Saudi mendapatkan air? Pemerintah negara setempat mengandalkan air tanah dan teknologi desalinasi, yaitu mengubah air laut menjadi air yang bisa digunakan. Wow, keren banget ya! Jadi, alasan Arab Saudi tidak punya sungai permanen bukan karena tidak ada air sama sekali, tapi karena hujannya sedikit, penguapannya tinggi, dan tidak ada sumber air besar yang mampu menjaga aliran sungai sepanjang tahun. Nah, sahabat, dari sini kita jadi tahu kalau air di sana bukan berasal dari sungai. Arab Saudi boleh jadi tidak punya sungai permanen, tapi ini bukan berarti negeri ini nggak punya air sama sekali. Alam di Arab Saudi memang kering, hujannya sedikit, dan penguapannya tinggi. Tapi justru dari keterbatasan itulah lahir berbagai cara dan teknologi untuk memenuhi kebutuhan air.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Sahabat Merkuri, saya dengan Wulan dari komunitas Sahabat Bumi punya pesan khusus, tanggung jawab ya terhadap sampah kita masing-masing. Ingat 3A, cegah, pilah, lalu olah. Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Musik metal ternyata bisa mengurangi stres lo sahabat. Bagaimana bisa? Begini faktanya, bagi orang awam, musik metal adalah sebuah aliran musik yang sangat berisik dan mengganggu. Tapi sebaliknya, bagi para penggemar musik metal, genre ini justru bisa memberikan efek pelampiasan emosi dari rutinitas sehari-hari. Kok bisa ya? Seperti yang kita tahu sahabat, genre metal sering menggunakan suara gitar yang berat, ketukan drum yang cepat, dan vocal scream yang penuh amarah. Aransemennya bisa membantu pendengar mengeluarkan emosi yang sedang menumpuk karena terasa seperti mewakili emosi yang sulit diungkapkan secara langsung. Lirik-lirik musik metal juga sering mengangkat topik seputar kehidupan dan pergulatan batin manusia. Ini membuat para pendengar merasa dipahami dan menemukan cara untuk mengekspresikan emosinya. Bahkan sebuah penelitian yang dilakukan oleh Leah Sharman dan Dr. Genevieve Dingle dari Fakultas Psikologi Universitas Queensland menemukan musik metal bisa menjadi cara yang sehat untuk memproses amarah. Hal ini diketahui setelah Sharman dan Dingle melakukan eksperimen yang melibatkan 39 pendengar musik metal berusia antara 18 sampai 34 tahun. Caranya, Sharman dan Dingle memancing kemarahan responden. Kemudian, setengah dari responden mendengarkan musik metal favoritnya selama 10 menit, sementara lainnya duduk dalam diam. Hasilnya sangat mengejutkan. Orang-orang yang mendengarkan musik metal merasa dirinya jauh lebih terinspirasi, lebih aktif, dan emosinya langsung berubah. Jadi, gimana nih sahabat? Apakah Anda juga tertarik mendengarkan musik metal?
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

Halo sahabat Merkuri, saya Marini dari BK3S Provinsi Jawa Timur. Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Merkuri 96 FM Surabaya.

dadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Teknologi berkembang begitu cepat, jangan sampai ketinggalan informasinya.
1: Dengerin Science and Techno, ada info gadget, aplikasi, fintech, NASA, semuanya ada di sini, Minggu pukul 2 siang sampai pukul 6 petang. Seputar Science and Techno, hanya di 96 FM Mercury, Surabaya.

0: Mau info-info aktual dan lagu hits? Dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya bersama saya Tobing
1: dan Ilham
0: dari Art Hour Surabaya.
2: Mercury FM.
3: Info aktual dan lagu hits.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Mercury Effect on Mercury FM.
1: Sahabat, pernah nggak sih Anda masuk kamar, terus tiba-tiba bengong, kayak, tadi mau ngapain ya? Tenang sahabat, itu bukan karena Anda pikun, tapi Anda sedang mengalami doorway effect. Doorway effect adalah fenomena tubuh, setiap kali kita melewati pintu dan mau masuk suatu ruangan, otak kita seperti membuat file baru. Jadi, memori yang tadi nyangkut di ruangan lama, ketahan di situ. Pas masuk ruangan baru, otak kita ngeblank dulu, sehingga membuat kita jadi lupa. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau kita mengalami ini? Apa yang harus kita lakukan? Kalau Anda sedang mengalami doorway effect, cara mengatasinya sangat gampang. Cobalah Anda kembali ke ruangan lama, biasanya langsung sling, keinget lagi. Jadi sahabat, kalau habis masuk ke kamar, terus tiba-tiba Anda bengong, jangan panik. Itu cuma ulah otak kalian yang kepo sama pintu.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 11 September 1941, gedung The Pentagon di Amerika Serikat mulai dibangun. 11 September 1962, Beatles merekam single mereka yang pertama, Love Me Do. Tanggal yang sama 2001, serangan 11 September 2001 di New York dan Washington DC, Amerika Serikat, menghancurkan gedung World Trade Center WTC, sebagian Pentagon dan menghancurkan sebuah pesawat penumpang di Saksville, Pennsylvania, menewaskan sekitar 3.000 jiwa. Tanggal 11 September diperingati sebagai Hari Radio Republik Indonesia, RRI.
0: Moment on this day.

0: Mercury News.
1: Presiden Prabowo Subianto memerintahkan program bantuan pangan beras dilanjutkan hingga akhir 2026. Keputusan tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Senin lalu. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto mengatakan, Presiden memberikan arahan agar program bantuan pangan beras diteruskan pada 3 bulan terakhir 2026. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari langkah pemerintah mengantisipasi berbagai dinamika yang dapat memengaruhi kondisi pangan dan ekonomi masyarakat.
0: Mercury News.

0: cara menghadapi bencana alam gempa bumi apa saja. Jadi kalau kita melihat gempa bumi, karakternya adalah berupa guncangan. Artinya kita harus menyiapkan rumah kita dan kita sendiri menghadapi guncangan tersebut. Kita bisa menyiapkan rumah itu mengikuti gempa terbesar yang pernah terjadi, dan kita pun harus menyiapkan diri menghadapi gempa itu. Yang paling sederhana adalah saat terjadi gempa, kita turun di bawah meja, berlindung, kemudian baru kita keluar. Itu yang pertama. Dan yang kedua, terkait dengan banjir, apa yang bisa dilakukan warga untuk mencegahnya. Jadi beberapa banjir itu disebabkan karena perilaku kita buang sampah sembarangan. Jadi ini waktunya kita bersama-sama untuk mencegah terjadinya banjir ini dengan membuang sampah pada tempatnya. Sampah selama ini khususnya plastik itu bisa menyebabkan volume kapasitas dari sungai itu menurun, karena dia mengendap di bawah sehingga dia menurunkan kapasitas tanah tadi, sehingga dia air itu bisa meluap ke kiri kanan sebagai banjir tadi. Jadi kalau kita tidak buang sampah sembarangan, maka itu bisa membantu, sangat membantu tidak terjadinya banjir. Saya Amin Widodo dari Departemen Teknik Geofisika ITS Surabaya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.
1: Mercury Fact on Mercury FM.
3: Tahukah sahabat, salah satu ikon terkenal di Malaysia ternyata dirancang oleh putra Indonesia. Menara Kuala Lumpur menjadi salah satu menara telekomunikasi tertinggi di dunia dan merupakan ikon terkenal di Malaysia. Tidak banyak yang tahu, sosok di balik rancangan megah itu adalah Insinyur Ahmad Murdijat, seorang lulusan Institut Teknologi Bandung atau ITB. Menara Kuala Lumpur sendiri memiliki tinggi mencapai 421 meter dan menjadi kebanggaan masyarakat Malaysia. Bangunan ini mulai dibangun pada awal tahun 90-an, lalu diresmikan pada tahun 1996. Menariknya sahabat, desain menara ini dibuat sangat canggih untuk zamannya. Struktur bangunannya dirancang tahan terhadap gempa dan terpaan angin kencang. Bahkan, bagian puncak menara disebut bisa bergerak lentur mengikuti arah angin, sehingga tetap aman dan stabil. Untuk menopang bangunan setinggi itu, fondasinya juga dibuat sangat dalam. Konon, proses pengecoran fondasinya dilakukan tanpa henti selama 2 minggu penuh. Keberadaan Menara Kuala Lumpur pun akhirnya menjadi simbol kemajuan dan modernisasi Malaysia. Hingga sekarang, menara ini masih menjadi salah satu destinasi wisata favorit di Kuala Lumpur. Nah sahabat, kisah ini membuktikan kalau karya anak bangsa ternyata mampu diakui hingga mancanegara. Jadi, bangga nggak nih? Ternyata ada putra Indonesia yang ikut menciptakan ikon terkenal di negeri tetangga.
1: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Galeri peristiwa kota terkini hanya ada di sini.
1: Lintas Kota 96 FM Merkuri Surabaya.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Kelewat informasi selama seminggu, gak usah bingung. Dengerin aja Fokus Sepekan. Hadir tiap minggu pukul 6 petang sampai 9 malam. Fokus Sepekan merangkum informasi dalam news on the spot selama sepekan untuk Anda. Fokus Sepekan cuma di 96 FM Merkuri, Surabaya.

0: Mau info aktual dan lagu hits? Dengarkan terus 96 FM Mercury Surabaya. Bersama saya, Prana dari Komunitas Mata Hati.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.
3: 96 FM Mercury, sahabat, Pemkot Surabaya terus berkomitmen mengamankan dan menyelamatkan aset negara untuk kepentingan masyarakat. Terbaru, Pemkot Surabaya dengan pendampingan Kejati Jawa Timur berhasil memulihkan aset berupa lahan 96.932 meter persegi di Kelurahan Jeruk, Kecamatan Lakar Santri, senilai Rp124 miliar lebih. Lahan dimaksud mencakup Taman Hutan Raya Tahura Jeruk, Puskesmas, dan Waduk Jeruk. Keberhasilan ini, sahabat, dilakukan melalui bantuan hukum non-litigasi dan pendampingan intensif Jaksa Pengacara Negara JPN Kejati Jawa Timur. Juga diperkuat melalui kolaborasi dengan kantor wilayah BPN Jawa Timur. Wali Kota Eri Cahyadi pun mengapresiasi Kejati Jawa Timur atas pendampingannya. Dan selanjutnya, aset dimaksud akan digunakan untuk pemanfaatan warga Surabaya. Apalagi kawasan Tahura Jeruk Surabaya Barat jadi salah satu ruang terbuka hijau. Lebih lanjut, Wali Kota Eri mengungkapkan persoalan sengketa saat Pemkot Surabaya akan melakukan sertifikasi, ternyata ada pihak yang mengklaim kepemilikannya. Lalu dengan pendampingan Kejati Jawa Timur, maka sertifikat aset bisa diterbitkan. Kata Wali Kota Eri, keberhasilan itu bernilai penting karena Pemkot berhasil menjaga aset negara. Meski Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia APEKSI itu memastikan pengamanan aset akan terus jadi salah satu perhatian Pemkot Surabaya. Tak berhenti pada penyelamatan aset, Wali Kota Eri juga sudah menyiapkan pemanfaatan lahan jeruk untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat terutama UMKM. Juga diarahkan untuk ruang terbuka hijau dan penampungan air. Sampai di sini, Wali Kota Eri bilang, Pemkot Surabaya akan terus berkoordinasi dengan Kejati Jawa Timur dan Kanwil BPN Jawa Timur untuk mengamankan aset-aset lain yang masih menghadapi persoalan kepemilikan atau penguasaan oleh pihak lain. Karena itu, Pemkot akan menyampaikan data dan pemaparan ke Kejati Jawa Timur untuk pendampingan selanjutnya. Dengan sinergi bersama Kejati dan BPN Jawa Timur, maka aset yang masih dikuasai pihak lain bisa dikembalikan. Sementara itu, Kepala Kejati Jawa Timur, Abdul Kohar menjelaskan, pemulihan aset dilakukan melalui mekanisme non-litigasi oleh Jaksa Pengacara Negara JPN Kejati Jawa Timur, sehingga penyelesaiannya tanpa proses persidangan. Kata Abdul Kohar, keberhasilan pemulihan aset menunjukkan peran kejaksaan tak hanya di ranah pidana tapi juga mencakup bidang perdata dan tata usaha negara. Dan sertifikat yang diserahkan bukan sekedar dokumen administratif, melainkan ada fasilitas publik yang manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Juga tak hanya dilihat dari nilainya yang sebesar Rp124 miliar, tapi lebih dari itu memiliki manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Karenanya Kejati Jawa Timur siap memberi pendampingan apabila Pemkot Surabaya menemukan aset lain yang masih dikuasai oleh pihak ketiga. Sementara Kepala Kantor Wilayah ATR BPN Jawa Timur, Muhammad Naim menyatakan penerbitan sertifikat hak pakai adalah upaya memberikan kepastian hukum pada aset pemerintah dan pihaknya, tambah Naim, juga memastikan proses penertiban serta sertifikasi aset Pemkot Surabaya akan terus berlanjut. Inventarisasi dilakukan pada aset-aset lain yang masih menghadapi persoalan penguasaan maupun sengketa.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi.
8: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan?
6: Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama.
9: Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles saja langsung fresh.
9: Harganya cuma Rp7.500 tau.
7: Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng boleh gak?
7: Aman, yang penting.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 11 September 1941, gedung The Pentagon di Amerika Serikat mulai dibangun. 11 September 1962, Beatles merekam single mereka yang pertama, Love Me Do. Tanggal yang sama 2001, serangan 11 September 2001 di New York dan Washington DC, Amerika Serikat, menghancurkan gedung World Trade Center WTC, sebagian Pentagon dan menghancurkan sebuah pesawat penumpang di Saksville, Pennsylvania, menewaskan sekitar 3.000 jiwa. Tanggal 11 September diperingati sebagai Hari Radio Republik Indonesia, RRI.
0: Moment on this day.

Sahabat Merkuri, Anda ingin tahu tentang tempat-tempat menarik di Surabaya? Datang saja ke Surabaya Tourism Information Center atau STIC. Lokasinya ada di Balai Pemuda Surabaya, Jalan Gubernur Suryo nomor 15, atau Anda juga bisa datang ke Museum Surabaya di Gedung Exiola, Jalan Tunjungan nomor 1 sampai 3 Surabaya. Surabaya Tourism Information Center atau STIC, sahabat, ini buka setiap hari dari Senin hingga Minggu, pukul 8 pagi hingga 8 malam, dan Anda bisa bertanya apa saja seputar destinasi menarik di Surabaya. Mulai kuliner, wisata, museum, penginapan, transportasi, dan sebagainya. Bahkan, Anda juga bisa mengetahui jadwal berbagai event, direktori pariwisata, serta peta Surabaya. Selain itu, sahabat, setiap hari Selasa, Sabtu, dan Minggu, di STIC Balai Pemuda, ada juga fasilitas untuk berkeliling Surabaya menggunakan bus wisata. Biayanya sangat terjangkau. Tidak itu saja, STIC Balai Pemuda juga mengundang Anda mengikuti berbagai kelas seni di rumah kreatif dan mengikuti berbagai kelas bahasa di rumah bahasa secara gratis. Info lengkap Surabaya Tourism Information Center, kelas seni atau bus wisata, silakan menelpon ke 031-534-0444. Sekali lagi, 031-534-0444. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96 FM Merkuri Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Mau info-info aktual dan lagu hits? Dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya. Bersama saya, Mario Mariadi dari Hastana Jawa Timur.
1: Mercury FM. Info aktual dan lagu hits.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sahabat Mercury, pernah terpikir nggak kalau bintang yang sedang kamu lihat di langit malam sebenarnya berasal dari masa lalu? Cahaya dari bintang membutuhkan waktu untuk mencapai bumi. Meski bergerak sangat cepat, jarak antariksa yang luar biasa jauh membuat cahaya itu bisa menempuh perjalanan bertahun-tahun, bahkan jutaan tahun. Karena itulah, saat kita melihat sebuah bintang, yang terlihat bukan kondisi bintang pada detik ini, melainkan cahaya yang dipancarkan bintang tersebut sejak lama. Bahkan, dalam beberapa kasus, bintang yang cahayanya masih terlihat dari bumi bisa saja sudah meledak atau tidak lagi ada. Namun jejak cahayanya masih terus melaju di ruang angkasa hingga akhirnya sampai ke mata kita. Semakin jauh letak sebuah bintang, semakin tua pula cahaya yang kita lihat. Jadi, langit malam sebenarnya seperti mesin waktu alami yang memperlihatkan potongan sejarah alam semesta. Menurut sahabat, apa fakta luar angkasa paling mind-blowing yang pernah kamu dengar?
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.
2: Mau tahu lebih banyak informasi dan tip kesehatan? Dengerin Healthy Life.
3: Healthy Life menemani tiap weekend Anda, Sabtu dan Minggu pukul 6 sampai pukul 10.
2: Healthy Life, ayo hidup sehat mulai sekarang juga.

hidupnya lebih baik dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Setiap orang tak ingin hidupnya menderita, tentu saja ingin bahagia, tak ingin terhina. Tapi mengapa begitu banyak yang tak baik? Hidupnya susah, terlunta-lunta jiwa dan raganya.

banyak yang tak baik. Hidupnya susah, terlunta-lunta jiwa dan raganya. Ingin bersyukur, tapi tak semudah tutur.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 11 September 1941, gedung The Pentagon di Amerika Serikat mulai dibangun. 11 September 1962, Beatles merekam single mereka yang pertama, Love Me Do. Tanggal yang sama 2001, serangan 11 September 2001 di New York dan Washington DC, Amerika Serikat, menghancurkan gedung World Trade Center WTC, sebagian Pentagon dan menghancurkan sebuah pesawat penumpang di Saksville, Pennsylvania, menewaskan sekitar 3.000 jiwa. Tanggal 11 September diperingati sebagai Hari Radio Republik Indonesia, RRI.
0: Moment on this day.

0: Mau info-info aktual dan lagu hits? Dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya. Bersama saya, Mario Mariadi dari Hastana Jawa Timur.
1: Mercury FM, info aktual dan lagu hits.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Venus, Mercury.
1: Sahabat, Indonesia beberapa waktu yang lalu masuk dalam peringkat kedua di dunia sebagai negara penyumbang sampah terbanyak setelah negara China. Tentunya itu bukan sebuah prestasi. Kemudian, apa yang harus kita lakukan agar tidak semakin menghasilkan lebih banyak sampah? Wawan Some, Koordinator Nol Sampah Surabaya, memberikan cara yang bisa kita lakukan untuk mengurangi sampah.
2: Kalau bicara tentang pengolahan sampah, kita selalu berpatokan pada 3R, yaitu ngurangin, pakai kembali, dan daur ulang. Selama ini kita lebih fokus bagaimana melakukannya setelah ada sampah. Seharusnya yang kita lakukan adalah bagaimana mengubah perilaku kita dengan mengurangi menghasilkan sampah. Caranya sangat praktis sebenarnya dan sangat mudah. Salah satunya misalnya, biasakan untuk bawa tas kain yang bisa dipakai berulang kali untuk kalau belanja ke toko, kalau belanja ke pasar atau ke mall. Yang kedua, bawa botol minum sendiri sehingga kita bisa ngurangin konsumsi-konsumsi air kemasan. Kemudian yang ketiga, misalnya bawa tempat makan sendiri sehingga kalau kita belanja ke warung, kalau makan di mana, itu nggak perlu pakai bungkus lagi, tapi sudah ditaruh tempat kita. Nah, selain akan ngurangin sampah, sebenarnya langkah ini justru akan membuat kita hidup sehat. Karena plastik tidak semuanya aman untuk kemasan makanan dan minuman. Jadi yang harus dilakukan menurut saya adalah, kalau selama ini kita selalu berpikir bahwa sampah itu bisa ditanganin dengan cara pakai kembali, dengan cara daur ulang, ini yang harus dirubah. Yang harus kita lakukan pertama adalah bagaimana mengurangi sampah dengan mengubah gaya hidup kita sehingga tidak menghasilkan sampah atau semakin sedikit menghasilkan sampah. Ini memang butuh proses, harus dilakukan berulang kali, tapi yang pasti ketika ini kita bisa lakukan, maka kita akan mengubah gaya hidup kita dan akan terus kita lakukan seumur hidup. This is Mercury.

0: news on the spot.
1: Golkar Jawa Timur menyatakan bangga dengan terpilihnya Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud Gus Kikin sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU. Sebagai wujud bangga, Ketua Partai Golkar Jawa Timur Ali Mufti dan Pengurus DPD Partai Golkar Jawa Timur gelar tasyakuran atas terpilihnya Gus Kikin di Rumah Golkar Jawa Timur Jalan Darmokali, Surabaya. Ali mengatakan tasyakuran tersebut tidak hanya menjadi ungkapan syukur atas terpilihnya Gus Kikin, momentum ini juga menjadi refleksi atas pelaksanaan Muktamar NU ke-35 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang yang berlangsung kondusif di tengah dinamika organisasi. Ali berharap amanah yang diberikan kepada Gus Kikin yang juga pemangku Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang dapat dijalankan dengan baik dan membawa manfaat lebih luas, tidak hanya bagi warga Nahdin, tapi juga bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Menjawab isu strategis terkait masih banyaknya warga Nahdin yang berada di garis kemiskinan, anggota DPR RI ini berharap NU di bawah kepemimpinan Gus Kikin dapat mengambil peran lebih besar dalam mendorong berbagai program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, khususnya masyarakat kaum Nahdin. Ali juga menekankan pentingnya nilai keadilan, keamanan, persatuan, dan kebaikan dalam menjalankan roda organisasi. Ali Mufti menekankan pula pentingnya penguatan kolaborasi dalam merealisasikan honun asasi. Ia menambahkan kunci utama pengentasan kemiskinan dan percepatan kesejahteraan masyarakat terletak pada sinergi antara program keumatan NU dengan agenda hilirisasi pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto. Terakhir, Ali berharap terpilihnya Gus Kikin sebagai Ketua Umum PBNU menjadi momentum konsolidasi sekaligus memperkuat persatuan. Ia mengajak seluruh pihak menghormati hasil Muktamar NU ke-35 dan memberikan kesempatan kepada pengurus baru untuk menjalankan amanah organisasi. News on the spot.

0: Mau tahu lebih banyak informasi dan tip kesehatan? Dengerin Healthy Life.
1: Healthy Life menemani tiap weekend Anda, Sabtu dan Minggu pukul 6 sampai pukul 10.
0: Healthy Life, ayo hidup sehat mulai sekarang juga.

0: Mau info-info aktual dan lagu hits, dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya bersama saya, Deddy Mahendra dari KOMPI, Komunitas Milenial Peduli Indonesia.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
8: Iya nih.
7: Kok duduknya mepet aku banget sih?
8: Sorry, malu sih mau bilang.
7: Hailah, santai aja.
8: Gini, aku lagi gejala wasir.
7: Oh, wasir. Coba minum ini.
8: Hah? Ambesir?
7: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
8: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
9: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: mau info-info aktual dan lagu hit, dengerin terus ya 96 FM Mercury Surabaya bersama saya Wilis dari komunitas Jumat Berbagi.
1: Mercury FM, info aktual dan lagu hits.

Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Musik metal ternyata bisa mengurangi stres lo sahabat. Bagaimana bisa? Begini faktanya. Bagi orang awam, musik metal adalah sebuah aliran musik yang sangat berisik dan mengganggu. Tapi sebaliknya, bagi para penggemar musik metal, genre ini justru bisa memberikan efek pelampiasan emosi dari rutinitas sehari-hari. Kok bisa ya? Seperti yang kita tahu sahabat, genre metal sering menggunakan suara gitar yang berat, ketukan drum yang cepat, dan vokal scream yang penuh amarah. Aransemennya bisa membantu pendengar mengeluarkan emosi yang sedang menumpuk karena terasa seperti mewakili emosi yang sulit diungkapkan secara langsung. Lirik-lirik musik metal juga sering mengangkat topik seputar kehidupan dan pergulatan batin manusia. Ini membuat para pendengar merasa dipahami dan menemukan cara untuk mengekspresikan emosinya. Bahkan sebuah penelitian yang dilakukan oleh Leah Sharman dan Dr. Genevieve Dingle dari Fakultas Psikologi Universitas Queensland menemukan musik metal bisa menjadi cara yang sehat untuk memproses amarah. Hal ini diketahui setelah Sharman dan Dingle melakukan eksperimen yang melibatkan 39 pendengar musik metal berusia antara 18 sampai 34 tahun. Caranya, Sharman dan Dingle memancing kemarahan responden. Kemudian, setengah dari responden mendengarkan musik metal favoritnya selama 10 menit, sementara lainnya duduk dalam diam. Hasilnya sangat mengejutkan. Orang-orang yang mendengarkan musik metal merasa dirinya jauh lebih terinspirasi, lebih aktif, dan emosinya langsung berubah. Jadi, gimana nih sahabat? Apakah Anda juga tertarik mendengarkan musik metal?
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Mercury News.
1: Lembaga penjamin simpanan LPS mengusulkan pemegang polis asuransi mendapat perlindungan hingga batas maksimal 500 juta rupiah melalui program penjaminan polis. Anggota Dewan Komisioner LPS Bidang Program Penjaminan Polis, Ferdinand D. Purba, menjelaskan limit 500 juta rupiah telah mencakup 97% hingga 99% dari total polis maupun tertanggung di Indonesia. Angka itu sudah sangat memadai dan sejalan dengan best practice di berbagai negara.
0: Mercury News.

0: cara menghadapi bencana alam gempa bumi apa saja. Jadi kalau kita melihat gempa bumi, karakternya adalah berupa guncangan. Artinya kita harus menyiapkan rumah kita dan kita sendiri menghadapi guncangan tersebut. Kita bisa menyiapkan rumah itu mengikuti gempa terbesar yang pernah terjadi, dan kita pun harus menyiapkan diri menghadapi gempa itu. Yang paling sederhana adalah saat terjadi gempa, kita turun di bawah meja, berlindung, kemudian baru kita keluar. Itu yang pertama. Dan yang kedua, terkait dengan banjir, apa yang bisa dilakukan warga untuk mencegahnya? Jadi beberapa banjir itu disebabkan karena perilaku kita buang sampah sembarangan. Jadi ini waktunya kita bersama-sama untuk mencegah terjadinya banjir ini dengan membuang sampah pada tempatnya. Sampah selama ini, khususnya plastik, itu bisa menyebabkan volume kapasitas dari sungai itu menurun, karena dia mengendap di bawah sehingga dia menurunkan kapasitas tanah tadi, sehingga dia air itu bisa meluap ke kiri kanan sebagai banjir tadi. Jadi kalau kita tidak buang sampah sembarangan, maka itu bisa membantu, sangat membantu tidak terjadinya banjir. Saya Amin Widodo dari Departemen Teknik Geofisika ITS Surabaya.
1: Merkuri FM, info aktual dan lagu hits.

0: 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Informatif, inspiratif.
2: 96 FM Merkuri, sahabat Pemkot Surabaya terus berkomitmen mengamankan dan menyelamatkan aset negara untuk kepentingan masyarakat. Terbaru, Pemkot Surabaya dengan pendampingan Kejati Jawa Timur berhasil memulihkan aset berupa lahan 96.932 meter persegi di Kelurahan Jeruk, Kecamatan Lakar Santri, senilai Rp124 miliar lebih. Lahan dimaksud mencakup Taman Hutan Raya Tahura Jeruk, Puskesmas, dan Waduk Jeruk. Keberhasilan ini, sahabat, dilakukan melalui bantuan hukum non-litigasi dan pendampingan intensif Jaksa Pengacara Negara JPN Kejati Jawa Timur. Juga diperkuat melalui kolaborasi dengan kantor wilayah BPN Jawa Timur. Wali Kota Eri Cahyadi pun mengapresiasi Kejati Jawa Timur atas pendampingannya. Dan selanjutnya, aset dimaksud akan digunakan untuk pemanfaatan warga Surabaya. Apalagi kawasan Tahura Jeruk Surabaya Barat jadi salah satu ruang terbuka hijau. Lebih lanjut, Wali Kota Eri mengungkapkan persoalan sengketa saat Pemkot Surabaya akan melakukan sertifikasi, ternyata ada pihak yang mengklaim kepemilikannya. Lalu dengan pendampingan Kejati Jawa Timur, maka sertifikat aset bisa diterbitkan. Kata Wali Kota Eri, keberhasilan itu bernilai penting karena Pemkot berhasil menjaga aset negara. Meski Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia APEKSI itu memastikan pengamanan aset akan terus jadi salah satu perhatian Pemkot Surabaya. Tak berhenti pada penyelamatan aset, Wali Kota Eri juga sudah menyiapkan pemanfaatan lahan jeruk untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat terutama UMKM. Juga diarahkan untuk ruang terbuka hijau dan penampungan air. Sampai di sini, Wali Kota Eri bilang, Pemkot Surabaya akan terus berkoordinasi dengan Kejati Jawa Timur dan Kanwil BPN Jawa Timur untuk mengamankan aset-aset lain yang masih menghadapi persoalan kepemilikan atau penguasaan oleh pihak lain. Karena itu, Pemkot akan menyampaikan data dan pemaparan ke Kejati Jawa Timur untuk pendampingan selanjutnya. Dengan sinergi bersama Kejati dan BPN Jawa Timur, maka aset yang masih dikuasai pihak lain bisa dikembalikan. Sementara itu, Kepala Kejati Jawa Timur, Abdul Kohar menjelaskan, pemulihan aset dilakukan melalui mekanisme non-litigasi oleh Jaksa Pengacara Negara JPN Kejati Jawa Timur, sehingga penyelesaiannya tanpa proses persidangan. Kata Abdul Kohar, keberhasilan pemulihan aset menunjukkan peran kejaksaan tak hanya di ranah pidana tapi juga mencakup bidang perdata dan tata usaha negara. Dan sertifikat yang diserahkan bukan sekedar dokumen administratif, melainkan ada fasilitas publik yang manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Juga tak hanya dilihat dari nilainya yang sebesar Rp124 miliar, tapi lebih dari itu memiliki manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Karenanya Kejati Jawa Timur siap memberi pendampingan apabila Pemkot Surabaya menemukan aset lain yang masih dikuasai oleh pihak ketiga. Sementara Kepala Kantor Wilayah ATR BPN Jawa Timur, Muhammad Naim menyatakan penerbitan sertifikat hak pakai adalah upaya memberikan kepastian hukum pada aset pemerintah dan pihaknya, tambah Naim, juga memastikan proses penertiban serta sertifikasi aset Pemkot Surabaya akan terus berlanjut. Inventarisasi dilakukan pada aset-aset lain yang masih menghadapi persoalan penguasaan maupun sengketa.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum Ambesir.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
7: Aman. Yang penting,

praktek menjanjikan pekerjaan dengan meminta uang puluhan juta rupiah tidak hanya melanggar disiplin, tetapi juga berpotensi merusak citra birokrasi dan memunculkan anggapan bahwa pekerjaan di pemerintahan bisa dibeli. Dia meminta kasus ini menjadi evaluasi menyeluruh bagi seluruh kepala OPD, camat, dan lurah untuk memperketat pengawasan terhadap pegawai. Kasus ini mencuat setelah seorang warga melaporkan melalui pesan langsung TikTok kepada Wali Kota Surabaya adanya tawaran masuk Satpol PP dengan tarif 25 juta rupiah dan Dinas Perhubungan sebesar 50 juta rupiah. Laporan itu kemudian ditindaklanjuti melalui pemeriksaan internal. Anas berharap penindakan tegas ini menjadi peringatan bagi seluruh aparatur agar tidak memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi, sekaligus menutup ruang bagi praktek percaloan jabatan dan lowongan kerja di Kota Surabaya. News on the spot.

sahabat Mercury, membaca doang memang gak cukup, tapi bagaimanapun membaca adalah dasar dari semuanya. Maka untuk masalah pribadi seperti mengejar cita-cita hingga masalah yang berkaitan dengan masyarakat, agama dan negara, membaca adalah salah satu cara untuk mewujudkan semuanya. Bacalah buku tiap hari, meskipun hanya satu lembar, gak apa-apa. Sesuaikan kemampuanmu. Setelah itu, coba sampaikan ke orang lain. Entah ke teman sendiri, tulis di story, sosial media, semuanya. Coba sampaikan.

0: Jika kesulitan, baca ulang terus, coba terus, jangan menyerah, oke? Okay? Bersama saya Amruwah dari Banawa Sekar Akademia, Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Halo sahabat Merkuri, saya Dwi Rana Yuningsih dari DPD Apetnas Jawa Timur. Dengarkan terus 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emang nyaman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
2: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Gigi hiu bisa mencapai puluhan ribu sepanjang hidupnya. Masa sih? Betul banget, sahabat. Tapi ini bukan berarti hiu punya puluhan ribu gigi sekaligus. Karena setiap jenis hiu memiliki jumlah gigi yang berbeda. Bahkan ada yang bisa memiliki lebih dari 300 gigi yang tumbuh dalam beberapa lapisan sekaligus. Tapi sahabat, ada yang unik dari gigi hiu. Meski jumlahnya bisa mencapai puluhan ribu, ternyata giginya mudah patah. Ini karena gigi hiu tidak memiliki akar seperti gigi manusia. Tapi ketika satu gigi copot, gigi baru akan terus diproduksi untuk menggantikannya. Bahkan, beberapa jenis hiu bisa memiliki lebih dari 50 ribu gigi sepanjang hidupnya. Gigi-gigi itu tersusun dalam beberapa lapisan dan bisa bergerak maju untuk menggantikan gigi yang hilang. Jadi, ibaratnya seperti ban yang sedang berjalan. Contohnya hiu putih besar. Mereka punya sekitar 300 gigi, tetapi hanya sekitar 50 yang aktif dalam satu waktu. Sisanya, siap menggantikan ketika gigi yang digunakan patah. Jadi, bagi hiu kehilangan gigi bukan masalah besar. Justru, sistem pergantian gigi inilah yang membantu mereka tetap menjadi salah satu predator puncak di lautan. Nah sahabat, begitulah alam bekerja. Setiap makhluk punya cara sendiri untuk bertahan hidup. Dan untuk hiu, ternyata kuncinya ada pada stok gigi yang gak ada habisnya.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Mau info-info aktual dan lagu hits, dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya bersama saya Ferdian Juno Hermansyah dari Komunitas Arsa Surabaya.
1: Mercury FM.
2: Info aktual dan lagu hits.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: cara menghadapi bencana alam gempa bumi apa saja. Jadi kalau kita melihat gempa bumi karakternya adalah berupa guncangan. Artinya kita harus menyiapkan rumah kita dan kita sendiri menghadapi guncangan tersebut. Kita bisa menyiapkan rumah itu mengikuti gempa terbesar yang pernah terjadi, dan kita pun harus menyiapkan diri menghadapi gempa itu. Yang paling sederhana adalah saat terjadi gempa, kita turun di bawah meja, berlindung, kemudian baru kita keluar. Itu yang pertama. Dan yang kedua terkait dengan banjir, apa yang bisa dilakukan warga untuk mencegahnya? Jadi beberapa banjir itu disebabkan karena perilaku kita buang sampah sembarangan. Jadi ini waktunya kita bersama-sama untuk mencegah terjadinya banjir ini dengan membuang sampah pada tempatnya. Sampah selama ini khususnya plastik itu bisa menyebabkan volume kapasitas dari sungai itu menurun karena dia mengendap di bawah, sehingga dia menurunkan kapasitas tanah tadi, sehingga dia air itu bisa meluap ke kiri kanan sebagai banjir tadi. Jadi kalau kita tidak buang sampah sembarangan, maka itu bisa membantu, sangat membantu tidak terjadinya banjir. Saya Amin Widodo dari Departemen Teknik Geofisika ITS Surabaya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: News on the Spot.
1: Penutupan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau PKKMB Universitas Ma'arif Hasyim Latif atau UMAHA tahun 2026 berlangsung meriah dan penuh makna. Mengusung tema beradab dalam karakter bersinergi meraih prestasi, kegiatan diawali dengan aksi ketahanan pangan berupa pembagian sayur-mayur kepada masyarakat dan pengguna jalan di sekitar kampus. Rektor UMAHA, Dr. Hidayatullah mengatakan, kegiatan itu merupakan upaya menanamkan nilai kepedulian sosial, gotong royong, dan semangat berbagi kepada mahasiswa baru sejak awal memasuki dunia perkuliahan. Tidak berhenti di situ, suasana semakin semarak saat jajaran pimpinan kampus, panitia, dan mahasiswa baru tampil dalam gelaran cosplay dengan berbagai karakter unik dan kreatif. Kegiatan ini menjadi sarana membangun kedekatan serta kebersamaan di lingkungan kampus. Puncak acara ditutup dengan mini konser yang diikuti oleh ratusan mahasiswa baru dan Civitas Akademika UMAHA. Melalui rangkaian kegiatan tersebut, UMAHA ingin menegaskan bahwa menjadi mahasiswa bukan hanya soal mengejar prestasi akademik, tetapi juga membangun karakter, kreativitas, dan kepedulian sosial untuk memberikan manfaat bagi masyarakat. News on the spot.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Musik metal ternyata bisa mengurangi stres lo sahabat. Bagaimana bisa? Begini faktanya. Bagi orang awam, musik metal adalah sebuah aliran musik yang sangat berisik dan mengganggu. Tapi sebaliknya, bagi para penggemar musik metal, genre ini justru bisa memberikan efek pelampiasan emosi dari rutinitas sehari-hari. Kok bisa ya? Seperti yang kita tahu sahabat, genre metal sering menggunakan suara gitar yang berat, ketukan drum yang cepat, dan vokal scream yang penuh amarah. Aransemennya bisa membantu pendengar mengeluarkan emosi yang sedang menumpuk karena terasa seperti mewakili emosi yang sulit diungkapkan secara langsung. Lirik-lirik musik metal juga sering mengangkat topik seputar kehidupan dan pergulatan batin manusia. Ini membuat para pendengar merasa dipahami dan menemukan cara untuk mengekspresikan emosinya. Bahkan sebuah penelitian yang dilakukan oleh Leah Sharman dan Dr. Genevieve Dingle dari Fakultas Psikologi Universitas Queensland menemukan musik metal bisa menjadi cara yang sehat untuk memproses amarah. Hal ini diketahui setelah Sharman dan Dingle melakukan eksperimen yang melibatkan 39 pendengar musik metal berusia antara 18 sampai 34 tahun. Caranya, Sharman dan Dingle memancing kemarahan responden. Kemudian, setengah dari responden mendengarkan musik metal favoritnya selama 10 menit, sementara lainnya duduk dalam diam. Hasilnya sangat mengejutkan. Orang-orang yang mendengarkan musik metal merasa dirinya jauh lebih terinspirasi, lebih aktif, dan emosinya langsung berubah. Jadi, gimana nih sahabat? Apakah Anda juga tertarik mendengarkan musik metal?
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Mau info-info aktual dan lagu hits? Dengerin terus 96 FM Merkuri Surabaya bersama saya Ines
1: dan saya Rizka
0: dari Polyglot Surabaya.
2: Merkuri FM.
0: Info aktual dan lagu hits.
3: Guys, itu Mohan ya?
4: Hai guys.
3: Ya ampun, dia kesini loh.
5: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
3: Iya bener.
5: Spill dong.
4: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
3: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
4: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
3: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
4: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
5: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
4: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
3: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
5: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
4: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
6: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
7: Iya nih.
6: Kok duduknya mepet aku banget sih?
7: Sorry, malu sih mau bilang.
6: Hailah, santai aja.
7: Gini, aku lagi gejala wasir.
6: Oh, wasir. Coba minum ini.
7: Hah? Ambesir?
6: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
7: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
8: Ambeien wasir, minum ambesir.

kelewat informasi selama seminggu, gak usah bingung. Dengerin aja Fokus Sepekan. Hadir tiap minggu pukul 6 petang sampai 9 malam. Fokus Sepekan merangkum informasi dalam news on the spot selama sepekan untuk Anda. Fokus Sepekan cuma di 96 FM Merkuri, Surabaya.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 11 September 1941, gedung The Pentagon di Amerika Serikat mulai dibangun. 11 September 1962, Beatles merekam single mereka yang pertama, Love Me Do. Tanggal yang sama 2001, serangan 11 September 2001 di New York dan Washington DC, Amerika Serikat, menghancurkan gedung World Trade Center WTC, sebagian Pentagon dan menghancurkan sebuah pesawat penumpang di Saksville, Pennsylvania, menewaskan sekitar 3.000 jiwa. Tanggal 11 September diperingati sebagai Hari Radio Republik Indonesia, RRI.
0: Moment on this day.

0: Mau info-info aktual dan lagu hits? Dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya bersama saya Indra dari Surabaya Night Ride.
1: Mercury FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: 96 FM Mercury, sahabat Pemkot Surabaya terus berkomitmen mengamankan dan menyelamatkan aset negara untuk kepentingan masyarakat. Terbaru, Pemkot Surabaya dengan pendampingan Kejati Jawa Timur berhasil memulihkan aset berupa lahan 96.932 meter persegi di Kelurahan Jeruk, Kecamatan Lakar Santri, senilai 124 miliar rupiah lebih. Lahan dimaksud mencakup Taman Hutan Raya Tahura Jeruk, Puskesmas, dan Waduk Jeruk. Keberhasilan ini, sahabat, dilakukan melalui bantuan hukum non-litigasi dan pendampingan intensif Jaksa Pengacara Negara JPN Kejati Jawa Timur. Juga diperkuat melalui kolaborasi dengan kantor wilayah BPN Jawa Timur. Wali Kota Eri Cahyadi pun mengapresiasi Kejati Jawa Timur atas pendampingannya. Dan selanjutnya, aset dimaksud akan digunakan untuk pemanfaatan warga Surabaya. Apalagi kawasan Tahura Jeruk Surabaya Barat jadi salah satu ruang terbuka hijau. Lebih lanjut, Wali Kota Eri mengungkapkan persoalan sengketa saat Pemkot Surabaya akan melakukan sertifikasi, ternyata ada pihak yang mengklaim kepemilikannya. Lalu dengan pendampingan Kejati Jawa Timur, maka sertifikat aset bisa diterbitkan. Kata Wali Kota Eri, keberhasilan itu bernilai penting karena Pemkot berhasil menjaga aset negara. Meski Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia APEKSI itu memastikan pengamanan aset akan terus jadi salah satu perhatian Pemkot Surabaya. Tak berhenti pada penyelamatan aset, Wali Kota Eri juga sudah menyiapkan pemanfaatan lahan jeruk untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat terutama UMKM. Juga diarahkan untuk ruang terbuka hijau dan penampungan air. Sampai di sini, Wali Kota Eri bilang, Pemkot Surabaya akan terus berkoordinasi dengan Kejati Jawa Timur dan Kanwil BPN Jawa Timur untuk mengamankan aset-aset lain yang masih menghadapi persoalan kepemilikan atau penguasaan oleh pihak lain. Karena itu, Pemkot akan menyampaikan data dan pemaparan ke Kejati Jawa Timur untuk pendampingan selanjutnya. Dengan sinergi bersama Kejati dan BPN Jawa Timur, maka aset yang masih dikuasai pihak lain bisa dikembalikan. Sementara itu, Kepala Kejati Jawa Timur, Abdul Kohar menjelaskan, pemulihan aset dilakukan melalui mekanisme non-litigasi oleh Jaksa Pengacara Negara JPN Kejati Jawa Timur, sehingga penyelesaiannya tanpa proses persidangan. Kata Abdul Kohar, keberhasilan pemulihan aset menunjukkan peran kejaksaan tak hanya di ranah pidana tapi juga mencakup bidang perdata dan tata usaha negara. Dan sertifikat yang diserahkan bukan sekedar dokumen administratif, melainkan ada fasilitas publik yang manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Juga tak hanya dilihat dari nilainya yang sebesar 124 miliar rupiah, tapi lebih dari itu memiliki manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Karenanya Kejati Jawa Timur siap memberi pendampingan apabila Pemkot Surabaya menemukan aset lain yang masih dikuasai oleh pihak ketiga. Sementara Kepala Kantor Wilayah ATR BPN Jawa Timur, Muhammad Naim menyatakan penerbitan sertifikat hak pakai adalah upaya memberikan kepastian hukum pada aset pemerintah dan pihaknya Tambah Naim juga memastikan proses penertiban serta sertifikasi aset Pemkot Surabaya akan terus berlanjut. Inventarisasi dilakukan pada aset-aset lain yang masih menghadapi persoalan penguasaan maupun sengketa.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 11 September 1941, gedung The Pentagon di Amerika Serikat mulai dibangun. 11 September 1962, Beatles merekam single mereka yang pertama, Love Me Do. Tanggal yang sama 2001, serangan 11 September 2001 di New York dan Washington DC, Amerika Serikat, menghancurkan gedung World Trade Center WTC, sebagian Pentagon dan menghancurkan sebuah pesawat penumpang di Saksville, Pennsylvania, menewaskan sekitar 3.000 jiwa. Tanggal 11 September diperingati sebagai Hari Radio Republik Indonesia, RRI.
0: Moment on this day.

0: Mau info-info aktual dan lagu hits? Dengerin terus 96 FM Merkuri Surabaya bersama saya Januar dari Komunitas Guru Belajar
1: Merkuri FM.
2: Info aktual dan lagu hits.
3: Kepada para penumpang silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi.
6: Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih, Kak.
6: Sekalian foto bareng, boleh nggak?
5: Aman, yang penting

0: masa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Sahabat Merkuri, jadilah pemuda berkarakter. Bersama saya Ais dari Asik Educare. Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Mercury News.
1: Badan Gizi Nasional menyeleksi ulang 13.000 lebih satuan pelayanan pemenuhan gizi atau dapur program makan bergizi gratis yang belum mendapatkan surat penetapan kelompok penerima manfaat sementara tahap kedua. Kepala BGN Sudaryono mengatakan, seleksi ulang dilakukan setelah pihaknya memvalidasi kembali 27.000 SPPG yang sebelumnya telah mendapatkan SPS tahap pertama. Validasi ulang dilakukan untuk melihat sejumlah aspek penyelenggaraan MBG, mulai dari ketepatan sasaran penyaluran, kepatuhan terhadap tata kelola, akuntabilitas laporan keuangan, hingga kemampuan dapur memastikan makanan yang diproduksi aman dan memenuhi kebutuhan gizi. Sehingga sekitar separuh SPPG dari kelompok yang sebelumnya menerima SPS tahap pertama masih harus menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Menurut Sudaryono, BGN akan membagi tindak lanjut terhadap SPPG tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan.
0: Mercury News.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Gigi hiu bisa mencapai puluhan ribu sepanjang hidupnya. Masa sih? Betul banget sahabat. Tapi ini bukan berarti hiu punya puluhan ribu gigi sekaligus. Karena setiap jenis hiu memiliki jumlah gigi yang berbeda. Bahkan ada yang bisa memiliki lebih dari 300 gigi yang tumbuh dalam beberapa lapisan sekaligus. Tapi sahabat, ada yang unik dari gigi hiu. Meski jumlahnya bisa mencapai puluhan ribu, ternyata giginya mudah patah. Ini karena gigi hiu tidak memiliki akar seperti gigi manusia. Tapi ketika satu gigi copot, gigi baru akan terus diproduksi untuk menggantikannya. Bahkan beberapa jenis hiu bisa memiliki lebih dari 50 ribu gigi sepanjang hidupnya. Gigi-gigi itu tersusun dalam beberapa lapisan dan bisa bergerak maju untuk menggantikan gigi yang hilang. Jadi ibaratnya seperti ban yang sedang berjalan. Contohnya hiu putih besar, mereka punya sekitar 300 gigi, tetapi hanya sekitar 50 yang aktif dalam satu waktu. Sisanya siap menggantikan ketika gigi yang digunakan patah. Jadi bagi hiu, kehilangan gigi bukan masalah besar. Justru sistem pergantian gigi inilah yang membantu mereka tetap menjadi salah satu predator puncak di lautan. Nah sahabat, begitulah alam bekerja. Setiap makhluk punya cara sendiri untuk bertahan hidup. Dan untuk hiu, ternyata kuncinya ada pada stok gigi yang gak ada habisnya.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 4 September 1971, pesawat Boeing 727 penerbangan 1866 Alaska Airlines jatuh dekat Juneau, Alaska, menewaskan seluruh penumpang 111 orang. 4 September 1972, Mark Speed menjadi atlet pertama yang memenangkan 7 medali dalam Olimpiade, yaitu Olimpiade München 1972. Selanjutnya, 4 September 1998, Google didirikan oleh Larry Page dan Sergey Brin, dua mahasiswa Universitas Stanford. 4 September 2006, meninggalnya Steve Irwin, tokoh televisi Australia.
0: Moment on this day.

0: informasi yang selalu inspiratif. 96 FM Mercury Surabaya.
1: 96 FM Mercury, sahabat Pemkot Surabaya terus berkomitmen mengamankan dan menyelamatkan aset negara untuk kepentingan masyarakat. Terbaru, Pemkot Surabaya dengan pendampingan Kejati Jawa Timur berhasil memulihkan aset berupa lahan 96.932 meter persegi di Kelurahan Jeruk, Kecamatan Lakar Santri, senilai 124 miliar rupiah lebih. Lahan dimaksud mencakup Taman Hutan Raya Tahura Jeruk, Puskesmas, dan Waduk Jeruk. Keberhasilan ini, sahabat, dilakukan melalui bantuan hukum non-litigasi dan pendampingan intensif Jaksa Pengacara Negara JPN Kejati Jawa Timur. Juga diperkuat melalui kolaborasi dengan kantor wilayah BPN Jawa Timur. Wali Kota Eri Cahyadi pun mengapresiasi Kejati Jawa Timur atas pendampingannya. Dan selanjutnya, aset dimaksud akan digunakan untuk pemanfaatan warga Surabaya. Apalagi kawasan Tahura Jeruk Surabaya Barat jadi salah satu ruang terbuka hijau. Lebih lanjut, Wali Kota Eri mengungkapkan persoalan sengketa saat Pemkot Surabaya akan melakukan sertifikasi, ternyata ada pihak yang mengklaim kepemilikannya. Lalu dengan pendampingan Kejati Jawa Timur, maka sertifikat aset bisa diterbitkan. Kata Wali Kota Eri, keberhasilan itu bernilai penting karena Pemkot berhasil menjaga aset negara. Meski Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia APEKSI itu memastikan pengamanan aset akan terus jadi salah satu perhatian Pemkot Surabaya. Tak berhenti pada penyelamatan aset, Wali Kota Eri juga sudah menyiapkan pemanfaatan lahan jeruk untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat terutama UMKM. Juga diarahkan untuk ruang terbuka hijau dan penampungan air. Sampai di sini, Wali Kota Eri bilang, Pemkot Surabaya akan terus berkoordinasi dengan Kejati Jawa Timur dan Kanwil BPN Jawa Timur untuk mengamankan aset-aset lain yang masih menghadapi persoalan kepemilikan atau penguasaan oleh pihak lain. Karena itu, Pemkot akan menyampaikan data dan pemaparan ke Kejati Jawa Timur untuk pendampingan selanjutnya. Dengan sinergi bersama Kejati dan BPN Jawa Timur, maka aset yang masih dikuasai pihak lain bisa dikembalikan. Sementara itu, Kepala Kejati Jawa Timur, Abdul Kohar menjelaskan, pemulihan aset dilakukan melalui mekanisme non-litigasi oleh Jaksa Pengacara Negara JPN Kejati Jawa Timur, sehingga penyelesaiannya tanpa proses persidangan. Kata Abdul Kohar, keberhasilan pemulihan aset menunjukkan peran kejaksaan tak hanya di ranah pidana tapi juga mencakup bidang perdata dan tata usaha negara. Dan sertifikat yang diserahkan bukan sekedar dokumen administratif, melainkan ada fasilitas publik yang manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Juga tak hanya dilihat dari nilainya yang sebesar 124 miliar rupiah, tapi lebih dari itu memiliki manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Karenanya Kejati Jawa Timur siap memberi pendampingan apabila Pemkot Surabaya menemukan aset lain yang masih dikuasai oleh pihak ketiga. Sementara Kepala Kantor Wilayah ATR BPN Jawa Timur, Muhammad Naim menyatakan penerbitan sertifikat hak pakai adalah upaya memberikan kepastian hukum pada aset pemerintah dan pihaknya, tambah Naim, juga memastikan proses penertiban serta sertifikasi aset Pemkot Surabaya akan terus berlanjut. Inventarisasi dilakukan pada aset-aset lain yang masih menghadapi persoalan penguasaan maupun sengketa.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Ingin merencanakan liburan, tapi bingung harus kemana?
1: Stay tune di Weekend Destination, tiap Sabtu pukul 10 sampai 2 siang.
0: Menghadirkan informasi tempat-tempat wisata menarik, unik, dan menakjubkan.
1: Wonderful Indonesia.

0: Mau info-info aktual dan lagu-lagu hits? Dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya. Bersama saya, Ainani Jundah, dari komunitas Benawa Sekar Akademia.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Mau info-info aktual dan lagu hits, dengerin terus 96 FM Merkuri Surabaya. Bersama saya, Ade Asik dari Asik Educare.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
5: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 4 September 1971, pesawat Boeing 727 penerbangan 1866 Alaska Airlines jatuh dekat Chenow, Alaska, menewaskan seluruh penumpang 111 orang. 4 September 1972, Mark Speed menjadi atlet pertama yang memenangkan 7 medali dalam Olimpiade, yaitu Olimpiade München 1972. Selanjutnya, 4 September 1998, Google didirikan oleh Larry Page dan Sergey Brin, dua mahasiswa Universitas Stanford. 4 September 2006, meninggalnya Steve Irwin, tokoh televisi Australia.
0: Moment on this day.

0: Oke, sahabat Mercury, di sini kami dari Global Wish Youth Surabaya memberikan satu value penting di mana bagi khususnya seluruh pemuda ya, di sini khususnya pemuda untuk saling menjaga perdamaian, karena memang yang kita ketahui bersama, kita tidak bisa menutup atau mengungkiri bahwasanya memang kita banyak sekali perbedaan-perbedaan, dan di situ kita harus bersatu, yang di mana tujuannya satu, yakni untuk bangsa dan negara itu sendiri. Bersama saya Yulia Fitri dari Global Peace Youth Surabaya. Anda sedang mendengarkan 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Halo, saya Hani dari Komunitas Nol Sampah Surabaya. Anda sedang mendengarkan Radio Merkuri Surabaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Mercury News.
1: Pengelola wisata Gunung Bromo akhirnya memutuskan menutup satu pintu masuk imbas kebakaran. Penutupan diberlakukan sejak tadi malam pukul 23 waktu Indonesia Barat. Keputusan itu dibuat karena api cepat menyebar hingga ke kawasan savana, lembah Watangan, dan perbukitan di sekitarnya. Kepala Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Rudianta Cahya Nugraha, mengatakan, pintu masuk wisata Gunung Bromo dari Jemplang, Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, ditutup imbas kebakaran yang ada di savana, pengol, dan perbukitan di sekitarnya. Seluruh wisatawan yang sudah melakukan pemesanan atau reservasi dan masuk ke Gunung Bromo dari Jemplang akan dialihkan ke Wonokitri, Pasuruan, serta Cemoro Lawang, Probolinggo. Pembatasan juga diberlakukan di dalam area kawasan Taman Nasional dengan hanya diperkenankan sampai lautan pasir, serta pelarangan mendekat di area savana lembah Watangan. Kebijakan ini diberlakukan sejak Kamis malam sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat.
0: Mercury News.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 11 September 1941, gedung The Pentagon di Amerika Serikat mulai dibangun. 11 September 1962, Beatles merekam single mereka yang pertama, Love Me Do. Tanggal yang sama 2001, serangan 11 September 2001 di New York dan Washington DC, Amerika Serikat, menghancurkan gedung World Trade Center WTC, sebagian Pentagon dan menghancurkan sebuah pesawat penumpang di Saksville, Pennsylvania, menewaskan sekitar 3.000 jiwa. Tanggal 11 September diperingati sebagai Hari Radio Republik Indonesia, RRI.
0: Moment on this day.

0: Mau tahu lebih banyak informasi dan tips kesehatan? Dengerin Healthy Life.
1: Healthy Life menemani tiap weekend Anda, Sabtu dan Minggu pukul 6 sampai pukul 10.
0: Healthy Life, ayo hidup sehat mulai sekarang juga.

0: Mau info-info aktual dan lagu hits, dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya bersama saya Fajar dari komunitas Hotel Sel Surabaya.
1: Mercury FM.
2: Info aktual dan lagu hits.
3: 96 FM Mercury, sahabat Pemkot Surabaya terus berkomitmen mengamankan dan menyelamatkan aset negara untuk kepentingan masyarakat. Terbaru, Pemkot Surabaya dengan pendampingan Kejati Jawa Timur berhasil memulihkan aset berupa lahan 96.932 meter persegi di Kelurahan Jeruk, Kecamatan Lakar Santri, senilai Rp124 miliar lebih. Lahan dimaksud mencakup Taman Hutan Raya Tahura Jeruk, Puskesmas, dan Waduk Jeruk. Keberhasilan ini, sahabat, dilakukan melalui bantuan hukum non-litigasi dan pendampingan intensif Jaksa Pengacara Negara JPN Kejati Jawa Timur. Juga diperkuat melalui kolaborasi dengan kantor wilayah BPN Jawa Timur. Wali Kota Eri Cahyadi pun mengapresiasi Kejati Jawa Timur atas pendampingannya. Dan selanjutnya, aset dimaksud akan digunakan untuk pemanfaatan warga Surabaya. Apalagi kawasan Tahura Jeruk Surabaya Barat jadi salah satu ruang terbuka hijau. Lebih lanjut, Wali Kota Eri mengungkapkan persoalan sengketa saat Pemkot Surabaya akan melakukan sertifikasi, ternyata ada pihak yang mengklaim kepemilikannya. Lalu dengan pendampingan Kejati Jawa Timur, maka sertifikat aset bisa diterbitkan. Kata Wali Kota Eri, keberhasilan itu bernilai penting karena Pemkot berhasil menjaga aset negara. Meski Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia APEKSI itu memastikan pengamanan aset akan terus jadi salah satu perhatian Pemkot Surabaya. Tak berhenti pada penyelamatan aset, Wali Kota Eri juga sudah menyiapkan pemanfaatan lahan jeruk untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat terutama UMKM. Juga diarahkan untuk ruang terbuka hijau dan penampungan air. Sampai di sini, Wali Kota Eri bilang, Pemkot Surabaya akan terus berkoordinasi dengan Kejati Jawa Timur dan Kanwil BPN Jawa Timur untuk mengamankan aset-aset lain yang masih menghadapi persoalan kepemilikan atau penguasaan oleh pihak lain. Karena itu, Pemkot akan menyampaikan data dan pemaparan ke Kejati Jawa Timur untuk pendampingan selanjutnya. Dengan sinergi bersama Kejati dan BPN Jawa Timur, maka aset yang masih dikuasai pihak lain bisa dikembalikan. Sementara itu, Kepala Kejati Jawa Timur, Abdul Kohar menjelaskan, pemulihan aset dilakukan melalui mekanisme non-litigasi oleh Jaksa Pengacara Negara JPN Kejati Jawa Timur, sehingga penyelesaiannya tanpa proses persidangan. Kata Abdul Kohar, keberhasilan pemulihan aset menunjukkan peran kejaksaan tak hanya di ranah pidana tapi juga mencakup bidang perdata dan tata usaha negara. Dan sertifikat yang diserahkan bukan sekedar dokumen administratif, melainkan ada fasilitas publik yang manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Juga tak hanya dilihat dari nilainya yang sebesar Rp124 miliar, tapi lebih dari itu memiliki manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Karenanya Kejati Jawa Timur siap memberi pendampingan apabila Pemkot Surabaya menemukan aset lain yang masih dikuasai oleh pihak ketiga. Sementara Kepala Kantor Wilayah ATR BPN Jawa Timur, Muhammad Naim menyatakan penerbitan sertifikat hak pakai adalah upaya memberikan kepastian hukum pada aset pemerintah dan pihaknya, tambah Naim, juga memastikan proses penertiban serta sertifikasi aset Pemkot Surabaya akan terus berlanjut. Inventarisasi dilakukan pada aset-aset lain yang masih menghadapi persoalan penguasaan maupun sengketa.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: news on the spot.
1: Sebanyak 210 perlintasan sebidang kereta api di Jawa Timur masih belum memiliki penjagaan. Kondisi tersebut menjadi perhatian di BRI Jawa Timur karena menyangkut keselamatan pengguna jalan dan perjalanan kereta api. Wakil Ketua Komisi D DPRD Jawa Timur Kusnul Arif mendorong pemerintah daerah tidak hanya mengandalkan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD untuk menangani persoalan tersebut. Ia mengusulkan pemerintah daerah menggandeng pemerintah desa dan perusahaan swasta melalui pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility CSR. Menurut Kusnul, persoalan utama yang dihadapi pemerintah kabupaten kota adalah keterbatasan kemampuan fiskal. Kondisi tersebut membuat pembangunan palang pintu, pos penjagaan hingga penyediaan petugas di sejumlah perlintasan belum dapat dilakukan secara optimal. Politisi Nasdem asal Dapil Kediri Raya ini menjelaskan, kebutuhan anggaran bukan hanya untuk membangun sarana keselamatan, pemerintah daerah juga harus memikirkan biaya operasional termasuk honorarium petugas yang menjaga perlintasan. Karena itu Kusnul mendorong adanya skema pembiayaan bersama dengan melibatkan pemerintah desa dan perusahaan yang berada di sekitar.

0: kabar Merkuri? Saya Merlin dari GBY Surabaya. Dengarkan terus 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Halo sahabat Merkuri, saya Aswar dari komunitas Mata Hati. Jangan lupa dengarkan terus 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman. Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Galeri peristiwa kota terkini hanya ada di sini.
1: Lintas Kota 96 FM Merkuri Surabaya.

lugas, informatif, inspiratif. 96 FM Mercury Surabaya.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 11 September 1941, gedung The Pentagon di Amerika Serikat mulai dibangun. 11 September 1962, Beatles merekam single mereka yang pertama, Love Me Do. Tanggal yang sama 2001, serangan 11 September 2001 di New York dan Washington DC, Amerika Serikat, menghancurkan gedung World Trade Center WTC, sebagian Pentagon dan menghancurkan sebuah pesawat penumpang di Saksville, Pennsylvania, menewaskan sekitar 3.000 jiwa. Tanggal 11 September diperingati sebagai Hari Radio Republik Indonesia, RRI.
0: Moment on this day.

0: 96 FM Mercury Surabaya.
1: Informatif, inspiratif.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
7: Mau dong.
8: Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: cara menghadapi bencana alam gempa bumi apa saja. Jadi kalau kita melihat gempa bumi karakternya adalah berupa guncangan. Artinya kita harus menyiapkan rumah kita dan kita sendiri menghadapi guncangan tersebut. Kita bisa menyiapkan rumah itu mengikuti gempa terbesar yang pernah terjadi, dan kita pun harus menyiapkan diri menghadapi gempa itu. Yang paling sederhana adalah saat terjadi gempa, kita turun di bawah meja, berlindung, kemudian baru kita keluar. Itu yang pertama. Dan yang kedua terkait dengan banjir, apa yang bisa dilakukan warga untuk mencegahnya? Jadi beberapa banjir itu disebabkan karena perilaku kita, buang sampah sembarangan. Jadi ini waktunya kita bersama-sama untuk mencegah terjadinya banjir ini dengan membuang sampah pada tempatnya. Sampah selama ini khususnya plastik itu bisa menyebabkan volume kapasitas dari sungai itu menurun, karena dia mengendap di bawah sehingga dia menurunkan kapasitas tanah tadi, sehingga dia air itu bisa meluap ke kiri kanan sebagai banjir tadi. Jadi kalau kita tidak buang sampah sembarangan, maka itu bisa membantu, sangat membantu tidak terjadinya banjir. Saya Amin Widodo dari Departemen Teknik Geofisika ITS Surabaya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, sudah makan tapi masih terasa lapar? Mungkin pernah Anda alami. Ada beberapa hal yang menyebabkan kita lapar berlebihan. Pertama, karena kurang tidur. Kurang tidur tidak hanya membuat tubuh kekurangan energi, tetapi juga mengacaukan hormon nafsu makan. Saat kurang tidur, hormon yang mengontrol nafsu makan menurun dan hormon nafsu makan meningkat. Kedua, karena dehidrasi. Ketika tubuh mengalami dehidrasi, otak Anda dapat melakukan kesalahan yang seharusnya haus menjadi dorongan kelaparan. Ketiga, karena stres. Hormon kortisol dilepaskan dalam tubuh ketika Anda berada di bawah stres yang tinggi. Inilah yang membuat Anda sering merasa lapar.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: moment on this day.
1: Tanggal 11 September 1941, gedung The Pentagon di Amerika Serikat mulai dibangun. 11 September 1962, Beatles merekam single mereka yang pertama, Love Me Do. Tanggal yang sama 2001, serangan 11 September 2001 di New York dan Washington DC, Amerika Serikat, menghancurkan gedung World Trade Center WTC, sebagian Pentagon dan menghancurkan sebuah pesawat penumpang di Saksville, Pennsylvania, menewaskan sekitar 3.000 jiwa. Tanggal 11 September diperingati sebagai Hari Radio Republik Indonesia, RRI.
0: Moment on this day.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

96 FM Mercury, sahabat Pemkot Surabaya terus berkomitmen mengamankan dan menyelamatkan aset negara untuk kepentingan masyarakat. Terbaru, Pemkot Surabaya dengan pendampingan Kejati Jawa Timur berhasil memulihkan aset berupa lahan 96.932 meter persegi di Kelurahan Jeruk, Kecamatan Lakar Santri senilai 124 miliar rupiah lebih. Lahan dimaksud mencakup Taman Hutan Raya Tahura Jeruk, Puskesmas, dan Waduk Jeruk. Keberhasilan ini, sahabat, dilakukan melalui bantuan hukum non-litigasi dan pendampingan intensif Jaksa Pengacara Negara JPN Kejati Jawa Timur. Juga diperkuat melalui kolaborasi dengan kantor wilayah BPN Jawa Timur. Wali Kota Eri Cahyadi pun mengapresiasi Kejati Jawa Timur atas pendampingannya. Dan selanjutnya, aset dimaksud akan digunakan untuk pemanfaatan warga Surabaya. Apalagi kawasan Tahura Jeruk Surabaya Barat jadi salah satu ruang terbuka hijau. Lebih lanjut, Wali Kota Eri mengungkapkan persoalan sengketa saat Pemkot Surabaya akan melakukan sertifikasi, ternyata ada pihak yang mengklaim kepemilikannya. Lalu dengan pendampingan Kejati Jawa Timur, maka sertifikat aset bisa diterbitkan. Kata Wali Kota Eri, keberhasilan itu bernilai penting karena Pemkot berhasil menjaga aset negara. Meski Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia APEKSI itu memastikan pengamanan aset akan terus jadi salah satu perhatian Pemkot Surabaya. Tak berhenti pada penyelamatan aset, Wali Kota Eri juga sudah menyiapkan pemanfaatan lahan jeruk untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat terutama UMKM. Juga diarahkan untuk ruang terbuka hijau dan penampungan air. Sampai di sini, Wali Kota Eri bilang, Pemkot Surabaya akan terus berkoordinasi dengan Kejati Jawa Timur dan Kanwil BPN Jawa Timur untuk mengamankan aset-aset lain yang masih menghadapi persoalan kepemilikan atau penguasaan oleh pihak lain. Karena itu, Pemkot akan menyampaikan data dan pemaparan ke Kejati Jawa Timur untuk pendampingan selanjutnya. Dengan sinergi bersama Kejati dan BPN Jawa Timur, maka aset yang masih dikuasai pihak lain bisa dikembalikan. Sementara itu, Kepala Kejati Jawa Timur, Abdul Kohar menjelaskan, pemulihan aset dilakukan melalui mekanisme non-litigasi oleh Jaksa Pengacara Negara JPN Kejati Jawa Timur, sehingga penyelesaiannya tanpa proses persidangan. Kata Abdul Kohar, keberhasilan pemulihan aset menunjukkan peran kejaksaan tak hanya di ranah pidana tapi juga mencakup bidang perdata dan tata usaha negara. Dan sertifikat yang diserahkan bukan sekedar dokumen administratif, melainkan ada fasilitas publik yang manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Juga tak hanya dilihat dari nilainya yang sebesar 124 miliar rupiah, tapi lebih dari itu memiliki manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Karenanya Kejati Jawa Timur siap memberi pendampingan apabila Pemkot Surabaya menemukan aset lain yang masih dikuasai oleh pihak ketiga. Sementara Kepala Kantor Wilayah ATR BPN Jawa Timur, Muhammad Naim menyatakan penerbitan sertifikat hak pakai adalah upaya memberikan kepastian hukum pada aset pemerintah dan pihaknya, tambah Naim, juga memastikan proses penertiban serta sertifikasi aset Pemkot Surabaya akan terus berlanjut. Inventarisasi dilakukan pada aset-aset lain yang masih menghadapi persoalan penguasaan maupun sengketa.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, telinga berdengung mungkin pernah Anda alami. Kondisi yang dikenal dengan istilah tinnitus ini bisa dirasakan oleh kedua telinga, tapi ada juga yang hanya satu telinga. Kalau Anda mengalami telinga berdengung, simak baik-baik penyebabnya. Dan berikut ini adalah tips bagaimana cara mengatasi telinga berdengung. Pertama, hindari suara terlalu keras. Kalau Anda hobi mendengarkan musik saat bekerja ataupun belajar, sebisa mungkin menghindari volume suara yang terlalu kencang, serta jauhi sumber suara keras seperti panggung konser. Kedua, banyak mengonsumsi makanan dan minuman sehat. Kalau Anda mengalami gangguan pada telinga, sebisa mungkin rajin mengonsumsi makanan yang mengandung omega-3, vitamin D, asam folat, magnesium, serta vitamin C dan vitamin D. Ketiga, rajin membersihkan telinga. Ini sangat penting Anda lakukan, karena salah satu hal yang menimbulkan dengungan pada telinga karena alat pendengaran kita tersumbat kotoran. Tapi ingat, jangan terlalu sering membersihkan telinga, karena pada dasarnya telinga mampu memproduksi minyak untuk membersihkan dirinya sendiri. Keempat, hindari penggunaan obat-obatan. Kalau Anda menderita penyakit tertentu, konsultasikan ke dokter obat apa yang sekiranya aman dan tidak mengganggu kesehatan telinga. Selanjutnya, kurangi stres. Kalau Anda sangat sibuk karena pekerjaan, jangan lupa untuk merefresh otak agar tidak stres. Caranya dengan melakukan hobi atau melakukan kegiatan yang menyenangkan. Terakhir, konsultasikan dengan dokter. Kalau Anda telah melakukan

0: beberapa cara untuk mengatasi telinga berdengung, tapi kondisinya masih sama atau bahkan bertambah buruk, segera periksakan ke dokter ahli.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: Mau tahu lebih banyak informasi dan tip kesehatan? Dengerin Healthy Life.
1: Healthy Life menemani tiap weekend Anda, Sabtu dan Minggu pukul 6 sampai pukul 10.
0: Healthy Life, ayo hidup sehat mulai sekarang juga.

0: Mercury FM, informatif, inspiratif.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
7: Aman, yang penting

0: Moment on this day.
1: Tanggal 11 September 1941, gedung The Pentagon di Amerika Serikat mulai dibangun. 11 September 1962, Beatles merekam single mereka yang pertama, Love Me Do. Tanggal yang sama 2001, serangan 11 September 2001 di New York dan Washington DC, Amerika Serikat, menghancurkan gedung World Trade Center WTC, sebagian Pentagon dan menghancurkan sebuah pesawat penumpang di Saksville, Pennsylvania, menewaskan sekitar 3.000 jiwa. Tanggal 11 September diperingati sebagai Hari Radio Republik Indonesia, RRI.
0: Moment on this day.

0: Mercury Effect on Mercury FM.
1: Gigi hiu bisa mencapai puluhan ribu sepanjang hidupnya. Masa sih? Betul banget, sahabat. Tapi ini bukan berarti hiu punya puluhan ribu gigi sekaligus. Karena setiap jenis hiu memiliki jumlah gigi yang berbeda. Bahkan ada yang bisa memiliki lebih dari 300 gigi yang tumbuh dalam beberapa lapisan sekaligus. Tapi sahabat, ada yang unik dari gigi hiu. Meski jumlahnya bisa mencapai puluhan ribu, ternyata giginya mudah patah. Ini karena gigi hiu tidak memiliki akar seperti gigi manusia. Tapi ketika satu gigi copot, gigi baru akan terus diproduksi untuk menggantikannya. Bahkan, beberapa jenis hiu bisa memiliki lebih dari 50 ribu gigi sepanjang hidupnya. Gigi-gigi itu tersusun dalam beberapa lapisan dan bisa bergerak maju untuk menggantikan gigi yang hilang. Jadi, ibaratnya seperti ban yang sedang berjalan. Contohnya hiu putih besar. Mereka punya sekitar 300 gigi, tetapi hanya sekitar 50 yang aktif dalam satu waktu. Sisanya siap menggantikan ketika gigi yang digunakan patah. Jadi, bagi hiu kehilangan gigi bukan masalah besar. Justru, sistem pergantian gigi inilah yang membantu mereka tetap menjadi salah satu predator puncak di lautan. Nah sahabat, begitulah alam bekerja. Setiap makhluk punya cara sendiri untuk bertahan hidup. Dan untuk hiu, ternyata kuncinya ada pada stok gigi yang gak ada habisnya.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Mercury FM, informatif, inspiratif.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 11 September 1941, gedung The Pentagon di Amerika Serikat mulai dibangun. 11 September 1962, Beatles merekam single mereka yang pertama, Love Me Do. Tanggal yang sama 2001, serangan 11 September 2001 di New York dan Washington DC, Amerika Serikat, menghancurkan gedung World Trade Center WTC, sebagian Pentagon dan menghancurkan sebuah pesawat penumpang di Saksville, Pennsylvania, menewaskan sekitar 3.000 jiwa. Tanggal 11 September diperingati sebagai Hari Radio Republik Indonesia, RRI.
0: Moment on this day.

Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, pentingnya kecukupan minum air putih setiap hari mungkin sudah banyak diketahui. Tapi sayang, kadang tidak gampang memenuhi kebutuhan 2 liter air putih per hari sesuai dengan kebutuhan yang disarankan dokter. Kalau dibiarkan, kurang konsumsi air putih bisa mengakibatkan penurunan fungsi organ tubuh. Kebiasaan kurang konsumsi air putih sebaiknya segera dihentikan, sahabat, apalagi kalau sudah muncul tanda-tanda. Tanda-tanda itu adalah sakit punggung. Kurang minum bisa menimbulkan rasa sakit dan kurang nyaman di punggung. Kurang minum mengurangi ukuran dan support bantalan yang mengisi celah antara tulang punggung. Selain tidak nyaman, minimnya support bantalan tulang ini bisa mengakibatkan bengkak. Kondisi serupa juga bisa muncul di tulang leher dan kaki. Tanda yang lain adalah sering sakit. Kecukupan air membantu memperkuat sistem imun sehingga mampu melawan bakteri dan penyebab penyakit lainnya. Manfaat lain adalah membuang racun dari dalam tubuh sehingga tidak mudah sakit dan infeksi. Kalau tubuh sudah mulai merasa tidak nyaman, sangat disarankan segera mencukupi kebutuhan cairan. Ini menjaga semua sistem dalam tubuh tetap berfungsi optimal dan bebas racun. Inspirasi Sehat 96.

0: sahabat Merkuri, jadilah pemuda berkarakter. Bersama saya Ais dari Asik Educare. Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

96 FM Mercury, sahabat Pemkot Surabaya terus berkomitmen mengamankan dan menyelamatkan aset negara untuk kepentingan masyarakat. Terbaru, Pemkot Surabaya dengan pendampingan Kejati Jawa Timur berhasil memulihkan aset berupa lahan 96.932 meter persegi di Kelurahan Jeruk, Kecamatan Lakar Santri, senilai Rp124 miliar lebih. Lahan dimaksud mencakup Taman Hutan Raya Tahura Jeruk, Puskesmas, dan Waduk Jeruk. Keberhasilan ini, sahabat, dilakukan melalui bantuan hukum non-litigasi dan pendampingan intensif Jaksa Pengacara Negara JPN Kejati Jawa Timur. Juga diperkuat melalui kolaborasi dengan kantor wilayah BPN Jawa Timur. Wali Kota Eri Cahyadi pun mengapresiasi Kejati Jawa Timur atas pendampingannya. Dan selanjutnya, aset dimaksud akan digunakan untuk pemanfaatan warga Surabaya. Apalagi kawasan Tahura Jeruk Surabaya Barat jadi salah satu ruang terbuka hijau. Lebih lanjut, Wali Kota Eri mengungkapkan persoalan sengketa saat Pemkot Surabaya akan melakukan sertifikasi, ternyata ada pihak yang mengklaim kepemilikannya. Lalu dengan pendampingan Kejati Jawa Timur, maka sertifikat aset bisa diterbitkan. Kata Wali Kota Eri, keberhasilan itu bernilai penting karena Pemkot berhasil menjaga aset negara. Meski Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia APEKSI itu memastikan pengamanan aset akan terus jadi salah satu perhatian Pemkot Surabaya. Tak berhenti pada penyelamatan aset, Wali Kota Eri juga sudah menyiapkan pemanfaatan lahan jeruk untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat terutama UMKM. Juga diarahkan untuk ruang terbuka hijau dan penampungan air. Sampai di sini, Wali Kota Eri bilang, Pemkot Surabaya akan terus berkoordinasi dengan Kejati Jawa Timur dan Kanwil BPN Jawa Timur untuk mengamankan aset-aset lain yang masih menghadapi persoalan kepemilikan atau penguasaan oleh pihak lain. Karena itu, Pemkot akan menyampaikan data dan pemaparan ke Kejati Jawa Timur untuk pendampingan selanjutnya. Dengan sinergi bersama Kejati dan BPN Jawa Timur, maka aset yang masih dikuasai pihak lain bisa dikembalikan. Sementara itu, Kepala Kejati Jawa Timur, Abdul Kohar menjelaskan, pemulihan aset dilakukan melalui mekanisme non-litigasi oleh Jaksa Pengacara Negara JPN Kejati Jawa Timur, sehingga penyelesaiannya tanpa proses persidangan. Kata Abdul Kohar, keberhasilan pemulihan aset menunjukkan peran kejaksaan tak hanya di ranah pidana tapi juga mencakup bidang perdata dan tata usaha negara. Dan sertifikat yang diserahkan bukan sekedar dokumen administratif, melainkan ada fasilitas publik yang manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Juga tak hanya dilihat dari nilainya yang sebesar Rp124 miliar, tapi lebih dari itu memiliki manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Karenanya Kejati Jawa Timur siap memberi pendampingan apabila Pemkot Surabaya menemukan aset lain yang masih dikuasai oleh pihak ketiga. Sementara Kepala Kantor Wilayah ATR BPN Jawa Timur, Muhammad Naim menyatakan penerbitan sertifikat hak pakai adalah upaya memberikan kepastian hukum pada aset pemerintah dan pihaknya, tambah Naim, juga memastikan proses penertiban serta sertifikasi aset Pemkot Surabaya akan terus berlanjut. Inventarisasi dilakukan pada aset-aset lain yang masih menghadapi persoalan penguasaan maupun sengketa.

mau pagi-pagi Anda selalu bersemangat? Dengerin Mercury Morning Show di 96 FM Mercury Surabaya, Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 pagi. Mercury Morning Show, talk show, news update, sampai kiat-kiat hidup tersaji lengkap untuk Anda. Mercury Morning Show, hanya di 96 FM Mercury Surabaya.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, penyakit kurap atau yang biasa disebut kadas adalah penyakit kulit yang disebabkan oleh infeksi jamur. Penyakit ini ditandai dengan adanya area bersisik di permukaan kulit yang mungkin berwarna kemerahan dan terasa gatal. Area bersisik ini lama-lama berkembang dan meluas serta membentuk pola lingkaran. Bagian dalam lingkaran ini bisa terlihat bersih tanpa ruam, bersisik atau memiliki bintil berwarna merah. Kurap bukan penyakit yang berbahaya dan dapat dicegah serta dapat ditangani dengan mudah. Nah, berikut ini adalah tips cara mengobati dan mencegah penyakit kurap. Kurap bisa ditangani dengan menggunakan salep anti jamur yang dapat dibeli tanpa resep dokter. Salep ini biasanya mengandung clotrimazole atau miconazole. Kalau setelah 2 minggu diobati kurap masih membandel, segeralah berkonsultasi dengan dokter agar diberi obat yang lebih kuat. Setelah sembuh dari kurap, lakukan beberapa hal untuk mencegah kurap datang kembali. Caranya, mengurangi resiko penularan penyakit kurap, yaitu dengan menjaga kebersihan tubuh, serta menjaga tubuh tetap kering. Selanjutnya, tidak menggunakan barang pribadi berbarengan, serta selalu menjaga kebersihan peliharaan, dan hindari hewan yang terinfeksi.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: Espérate.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

menemani mobilitas Anda sepanjang weekdays, 96 FM Mercury menghadirkan Lintas Kota. On air mulai Senin sampai Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 6 petang. Lintas Kota menyajikan informasi dan layanan publik terkini, serta deretan lagu enak yang akan selalu menginspirasi Anda beraktivitas. Lintas Kota, cuma di 96 FM Mercury Surabaya.

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, mendengkur adalah salah satu gangguan tidur yang dialami oleh 45% orang di seluruh dunia. Tetapi kebanyakan orang yang mendengkur menyepelekan ini dan tidak mencari cara untuk mengatasinya. Ada beberapa cara yang bisa Anda lakukan untuk mengatasi tidur mendengkur. Pertama, ubah posisi tidur. Saat Anda tidur terlentang, aliran udara akan sulit kembali ke kerongkongan dan menyebabkannya terhalang menuju paru-paru. Ini menyebabkan keluarnya suara dengkuran atau ngorok. Untuk itu, cobalah untuk tidur dengan posisi miring. Kedua, turunkan berat badan. Berat badan berlebih bisa menjadi penyebab mendengkur. Sebab kenaikan berat badan terutama di area leher dapat menyebabkan penyempitan area tenggorokan, sehingga semakin menyulitkan jalan nafas Anda. Berikutnya, hindari alkohol. Alkohol bisa menjadi salah satu penyebab mendengkur. Bahkan orang yang biasanya tidak pernah mendengkur akan mendengkur setelah mengonsumsi alkohol. Konsumsi alkohol 4 hingga 5 jam sebelum tidur dapat memperparah dengkuran. Berikutnya adalah tidur teratur. Tidur terlalu malam dengan keadaan yang sangat lelah juga dapat memicu dengkuran. Jadi sebaiknya terapkan jadwal tidur yang teratur. Yang terakhir, ganti bantal. Sebaiknya gantilah bantal Anda setiap 6 bulan sekali untuk menghindari tungau debu atau alergen lainnya yang dapat menjadi penyebab dengkuran. Selain itu, jangan biarkan binatang peliharaan Anda tidur bersama Anda di kasur yang sama.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Musik metal ternyata bisa mengurangi stres lo sahabat. Bagaimana bisa? Begini faktanya, bagi orang awam, musik metal adalah sebuah aliran musik yang sangat berisik dan mengganggu. Tapi sebaliknya, bagi para penggemar musik metal, genre ini justru bisa memberikan efek pelampiasan emosi dari rutinitas sehari-hari. Kok bisa ya? Seperti yang kita tahu sahabat, genre metal sering menggunakan suara gitar yang berat, ketukan drum yang cepat, dan vocal scream yang penuh amarah. Aransemennya bisa membantu pendengar mengeluarkan emosi yang sedang menumpuk karena terasa seperti mewakili emosi yang sulit diungkapkan secara langsung. Lirik-lirik musik metal juga sering mengangkat topik seputar kehidupan dan pergulatan batin manusia. Ini membuat para pendengar merasa dipahami dan menemukan cara untuk mengekspresikan emosinya. Bahkan sebuah penelitian yang dilakukan oleh Leah Sharman dan Dr. Genevieve Dingle dari Fakultas Psikologi Universitas Queensland menemukan musik metal bisa menjadi cara yang sehat untuk memproses amarah. Hal ini diketahui setelah Sharman dan Dingle melakukan eksperimen yang melibatkan 39 pendengar musik metal berusia antara 18 sampai 34 tahun. Caranya, Sharman dan Dingle memancing kemarahan responden. Kemudian, setengah dari responden mendengarkan musik metal favoritnya selama 10 menit, sementara lainnya duduk dalam diam. Hasilnya sangat mengejutkan. Orang-orang yang mendengarkan musik metal merasa dirinya jauh lebih terinspirasi, lebih aktif, dan emosinya langsung berubah. Jadi, gimana nih sahabat? Apakah Anda juga tertarik mendengarkan musik metal?
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Ingin merencanakan liburan, tapi bingung harus kemana?
1: Stay tune di Weekend Destination, tiap Sabtu pukul 10 sampai 2 siang.
0: Menghadirkan informasi tempat-tempat wisata menarik, unik, dan menakjubkan.
1: Wonderful Indonesia.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Kacang dikenal menjadi salah satu sumber makanan kaya protein dan lemak nabati. Sebuah studi menemukan kontribusi kacang pada fungsi kognitif khususnya bagi yang berusia lanjut. Peneliti dari University of South Australia menemukan kacang mampu mendongkrak performa otak. Studi yang diterbitkan dalam The Journal of Nutrition, Health and Aging menemukan konsumsi lebih dari 10 gram kacang sehari atau setara dengan 2 sendok makan kacang bisa meningkatkan proses berpikir, nalar, dan memori, dan bisa juga meningkatkan fungsi kognitif sebesar 60%. Kacang juga dipercaya sebagai sumber antioksidan serta antiinflamasi yang ampuh. Setidaknya, penelitian terkait konsumsi kacang ini, sahabat, bisa menjadi salah satu alternatif bagi lansia untuk mempertahankan fungsi kognitifnya. Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sahabat, pernah nggak lagi asyik aktivitas? Tiba-tiba HP disaku bergetar hebat, tapi pas dicek ternyata nggak ada notifikasi apapun. Kalau iya, hati-hati sahabat. Bisa jadi Anda sedang mengalami Phantom Vibration Syndrome. Fenomena ini ternyata bukan hal mistis, melainkan gangguan persepsi yang dialami oleh hampir 90% pengguna smartphone zaman sekarang. Bayangin aja, otak kita seolah tertipu oleh sensasi palsu. Ternyata penyebabnya cukup unik loh sahabat. Otak kita yang sudah terlalu terbiasa dengan koneksi digital, mulai salah mengartikan rangsangan fisik yang ringan. Gesekan kain celana, kontraksi otot, bahkan suara rintik hujan, sering dianggap otak sebagai getaran ponsel yang masuk. Ini terjadi karena kita berada dalam kondisi siaga digital yang berlebihan. Kita terlalu cemas atau terlalu menantikan pesan masuk, sampai-sampai syaraf kita menjadi sangat sensitif dan menciptakan halusinasi getaran tersebut. Buktinya, sindrom ini paling sering menyerang mereka yang punya ketergantungan tinggi pada gadget. Bukan sekedar gangguan fisik, tapi ini adalah sinyal kalau otak kita mulai kelelahan karena terus-menerus terhubung dengan dunia maya. Meski terdengar sepele, fenomena ini nggak boleh dianggap remeh. Para ahli menyarankan, kalau getaran palsu ini mulai terasa mengganggu, itu tandanya kamu butuh waktu untuk digital detox. Cukup dengan mematikan fitur getar atau menjauhkan ponsel dari tubuh selama beberapa jam, bisa membantu otak untuk kalibrasi ulang dan lepas dari ketergantungan sensorik ini. Hebatnya, fenomena ini membuktikan betapa besar pengaruh teknologi terhadap cara kerja tubuh kita. Sesuatu yang kita anggap alat bantu, ternyata bisa mengubah cara syaraf kita merespons dunia sekitar. Nah sahabat, jujur deh, dalam sehari sudah berapa kali Anda tertipu getaran palsu dari ponsel sendiri?
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Mercury FM, informatif, inspiratif.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

Sahabat Merkuri, membaca doang memang gak cukup, tapi bagaimanapun membaca adalah dasar dari semuanya. Maka untuk masalah pribadi seperti mengejar cita-cita hingga masalah yang berkaitan dengan masyarakat, agama, dan negara, membaca adalah salah satu cara untuk mewujudkan semuanya. Bacalah buku tiap hari, meskipun hanya satu lembar, gak apa-apa.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat, selain asupan gizi, manusia memerlukan tidur agar tubuh berfungsi maksimal. Tidak heran kalau sebagian orang berusaha keras agar bisa tidur nyenyak. Salah satunya dengan mengandalkan obat tidur. Tapi di luar manfaatnya, obat tidur memiliki efek samping yang berbahaya. Food and Drug Administration, FDA, menemukan obat tidur berhubungan dengan resiko terjatuh, sensasi terbakar, lemas, keracunan, kasus tenggelam, kecelakaan mobil, bahkan bunuh diri. Dalam laporannya, FDA menuliskan, meski jarang, tapi kecelakaan serius pernah terjadi akibat resep obat insomnia tertentu karena kebiasaan tidur seperti mengigau, mengemudi dalam kondisi mengantuk, dan melakukan kegiatan saat belum sadar betul. FDA juga menambahkan pasien biasanya tidak ingat kejadian yang dialaminya. Pada beberapa kasus, kebiasaan tidur yang salah bisa mengakibatkan kematian. Untuk itu, FDA menyarankan produsen obat tidur agar mencantumkan peringatan pada label kemasan terkait efek samping. Sebelumnya, sahabat, lebih dari satu dekade lalu, FDA sudah sempat mengeluarkan peringatan yang sama bagi mereka yang mengkonsumsi obat tidur.

0: Halo sahabat Merkuri, saya Willis dari KJB Komunitas Jumat Berbagi. Dengarkan terus ya 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 11 September 1941, gedung The Pentagon di Amerika Serikat mulai dibangun. 11 September 1962, Beatles merekam single mereka yang pertama, Love Me Do. Tanggal yang sama 2001, serangan 11 September 2001 di New York dan Washington DC, Amerika Serikat, menghancurkan gedung World Trade Center WTC, sebagian Pentagon dan menghancurkan sebuah pesawat penumpang di Saksville, Pennsylvania, menewaskan sekitar 3.000 jiwa. Tanggal 11 September diperingati sebagai Hari Radio Republik Indonesia, RRI.
0: Moment on this day.

0: Halo, saya Dr. Adi Winoto. Saya dokter spesialis bedah konsultan bedah digestif. Tips sehat untuk cegah kondisi batu empedu, pola makan sehat dan seimbang, aktivitas fisik yang teratur, istirahat yang cukup, dan rutin cek kesehatan. Terima kasih.
1: Merkuri FM, informatif, inspiratif.

0: Teknologi berkembang begitu cepat, jangan sampai ketinggalan informasinya.
1: Dengerin Science and Techno, ada info gadget, aplikasi, fintech, NASA, semuanya ada di sini, Minggu pukul 2 siang sampai pukul 6 petang. Seputar Science and Techno, hanya di 96 FM Mercury, Surabaya.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Mercury Effect on Mercury FM.
1: Sahabat, mengapa ya di Arab Saudi nggak punya sungai permanen? Pertanyaan ini sering muncul, terutama bagi orang Indonesia yang baru pertama kali pergi haji atau umroh. Sebab di Indonesia kita terbiasa melihat sungai, termasuk di banyak daerah lain. Penasaran? Pengen tahu jawabannya? Yuk, mari kita klik. Arab Saudi, sahabat, adalah negara yang berada di kawasan Jazirah Arab, di mana sebagian besar wilayahnya berupa gurun. Di sini, curah hujannya sangat rendah, rata-rata hanya sekitar 50 sampai 100 mm per tahun. Sedangkan suhunya bisa mencapai 45 sampai 50 derajat Celcius. Ini mengakibatkan air hujan yang turun cepat menguap atau meresap ke tanah sebelum sempat membentuk sungai yang mengalir sepanjang tahun. Padahal, untuk membentuk sungai yang mengalir sepanjang tahun dibutuhkan pasokan air yang terus-menerus. Tapi sahabat, jangan salah. Meski punya curah hujan yang rendah, bukan berarti Arab Saudi sama sekali tidak punya aliran air. Di sana ada aliran sungai yang disebut wadi. Ini adalah alir sungai yang biasanya kering dan baru dialiri air ketika hujan turun deras. Lalu, dari mana masyarakat Arab Saudi mendapatkan air? Pemerintah negara setempat mengandalkan air tanah dan teknologi desalinasi, yaitu mengubah air laut menjadi air yang bisa digunakan. Wow, keren banget ya! Jadi, alasan Arab Saudi tidak punya sungai permanen bukan karena tidak ada air sama sekali, tapi karena hujannya sedikit, penguapannya tinggi, dan tidak ada sumber air besar yang mampu menjaga aliran sungai sepanjang tahun. Nah, sahabat, dari sini kita jadi tahu kalau air di sana bukan berasal dari sungai. Arab Saudi boleh jadi tidak punya sungai permanen, tapi ini bukan berarti negeri ini nggak punya air sama sekali. Alam di Arab Saudi memang kering, hujannya sedikit, dan penguapannya tinggi. Tapi justru dari keterbatasan itulah lahir berbagai cara dan teknologi untuk memenuhi kebutuhan air.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, bagi beberapa orang memulai aktivitas harian biasanya harus diawali dengan kegiatan buang air besar atau BAB. Tapi belum tentu juga setiap pagi rasa ingin BAB bisa datang sehingga membuat perut Anda tidak nyaman. Nah, kalau Anda sedang mengalami hal ini, ada beberapa tips bagaimana agar BAB Anda lancar. Yang pertama sahabat adalah dengan minuman hangat. Minuman hangat bisa membantu merangsang pergerakan usus sehingga perut akan mulas. Kita bisa memilih nih minum air putih hangat ketika bangun di pagi hari. Mungkin ada juga beberapa di antara sahabat untuk memilih minum kopi hangat di pagi hari untuk melancarkan BAB. Kopi sahabat juga bisa meningkatkan kontraksi usus dan mengaktifkan gerakan usus. Hal lain yang bisa membantu BAB lancar setiap paginya adalah dengan lebih banyak gerak. Cobalah ubah gaya hidup Anda sahabat, jadi lebih banyak gerak atau olahraga. Bisa dimulai dengan olahraga ringan seperti jogging. Banyak gerak punya dampak positif seperti menggoyangkan perut dan usus untuk mengatasi sembelit. Nah sahabat, asal Anda tahu, para pelari biasanya melakukan pemanasan setelah bangun tidur agar bisa ke toilet sebelum ikut kompetisi lari. Hal lain yang bisa membantu BAB lancar setiap paginya adalah posisi duduk di toilet. Biar lancar, Anda juga harus perlu memperhatikan posisi duduk. Anda bisa duduk dengan mengarahkan tubuh ke depan dan meletakkan lengan di paha dengan mengangkat sedikit tumit kaki Anda. Cara lain, Anda bisa mengarahkan badan ke depan dan memegang pergelangan kaki. Kedua cara ini sahabat bisa membuat efek gravitasi sehingga kotoran akan lebih cepat turun. Nah sahabat, selamat mencoba.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: Mercury FM, informatif, inspiratif.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
0: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat, ada kabar baik bagi Anda penyuka buah srikaya. Di balik cita rasanya yang manis, ternyata srikaya memiliki manfaat kesehatan. Srikaya dapat mencegah penyakit jantung. Ini karena srikaya punya kandungan yang dapat menurunkan kolesterol jahat atau kolesterol LDL. Yang kedua, buah srikaya dapat mengatasi penyakit disentri akut dan diare. Ini karena di dalamnya terdapat kandungan kimia dan zat gizi yang bisa memperbaiki kondisi pencernaan. Buah srikaya juga dapat mencegah dan mengobati pasien kanker. Ini karena di dalamnya mengandung beberapa senyawa asitogenin. Senyawa ini memiliki efek sitotoksik yang dapat mematikan sel kanker. Buah srikaya juga memiliki kandungan antioksidan yang cukup banyak. Kandungan ini bisa menangkal radikal bebas yang memicu kanker. Berikutnya, srikaya dapat mencegah penyakit asma. Ini karena di dalamnya terdapat kandungan kimia yang bisa melegakan pernafasan. Srikaya dapat mengobati masalah hipertensi. Sehingga Anda yang memiliki tekanan darah tinggi sebaiknya rutin mengonsumsi buah srikaya. Srikaya dapat mengatasi atonik dispepsia. Kandungan ini terdapat pada buah srikaya yang masih muda. Selanjutnya, buah srikaya juga bisa digunakan untuk anti radang. Ini karena di dalamnya mengandung senyawa yang serupa dengan obat antiinflamasi. Selanjutnya, buah srikaya dapat mengobati demam. Ini karena di dalam buah srikaya terdapat zat yang bisa menurunkan suhu tubuh yang tinggi. Yang terakhir, buah srikaya dapat mengobati antidepresi. Anda bisa memanfaatkan akar tanaman srikaya untuk mengatasi antidepresi.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 11 September 1941, gedung The Pentagon di Amerika Serikat mulai dibangun. 11 September 1962, Beatles merekam single mereka yang pertama, Love Me Do. Tanggal yang sama 2001, serangan 11 September 2001 di New York dan Washington DC, Amerika Serikat, menghancurkan gedung World Trade Center WTC, sebagian Pentagon dan menghancurkan sebuah pesawat penumpang di Saksville, Pennsylvania, menewaskan sekitar 3.000 jiwa. Tanggal 11 September diperingati sebagai Hari Radio Republik Indonesia, RRI.
0: Moment on this day.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat, mungkin selama ini Anda tidak terlalu memperhatikan keberadaan tai lalat yang menempel pada tubuh. Sementara sebuah laporan dari Kelompokan 2020 menyebutkan, kanker kulit menempati peringkat ke-25 penyebab kematian di Indonesia. Sehingga laporan ini menyarankan agar kita peduli dengan tai lalat serta mengenali ciri tai lalat sehat dan tai lalat yang mengindikasikan kanker kulit. Ciri-ciri tai lalat yang sehat, warna yang timbul hanya satu dan tidak menimbulkan keluhan. Sementara ciri-ciri tai lalat yang mengindikasikan kanker kulit, warnanya lebih dari satu, bentuknya tidak simetris dan tepinya tidak merata. Tai lalat yang menjadi indikator kanker kulit juga cenderung mudah terluka, terutama ketika terkena radiasi sinar matahari, UVA dan UVB. Jadi sahabat, kalau Anda menemukan indikator itu, wajib periksa ke dokter spesialis kulit dan kelamin. Tujuannya agar dapat terdeteksi secara lebih jelas apakah ada indikator kanker kulit atau bukan.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sahabat, siapa nih yang suka banget minum es teh? Ngomongin tentang es teh, minuman yang satu ini kayaknya sudah jadi minuman wajib buat makanan apapun di meja kita. Mau makanan bakso yang lagi panas-panasnya, pasti minumnya es teh. Atau makanan si rames yang nikmat, minumnya pasti juga es teh. Sampai-sampai ada yang bilang, apapun makanannya, minumannya selalu es teh. Tapi sahabat, kepikiran gak sih sejak kapan teh menjadi minuman favoritnya orang Indonesia? Padahal dulu tanaman ini hanya dijadikan pajangan di taman. Ternyata sahabat, sejarahnya cukup unik loh. Teh itu pertama kali sampai ke Indonesia tahun 1684 di bawah pria Belanda bernama Andreas Kleyer. Menariknya nih, saat itu teh cuma dianggap sebagai tanaman hias. Tapi perlahan, karena kecocokan rasa, teh mulai dibudidayakan sampai akhirnya mendarat di hati orang Indonesia sebagai tradisi. Buktinya, bukan sekedar soal rasa, tapi juga diperkuat oleh data. Menurut survei, mayoritas masyarakat berusia 15 hingga 40 tahun lebih memilih teh dibandingkan kopi. Ini membuat pasar konsumsi teh diprediksi akan tumbuh signifikan hingga 52%. Sebab, yang mengonsumsi bukan hanya kalangan rumah tangga, tapi juga sektor hotel dan restoran. Mengapa popularitasnya begitu stabil? Jawabannya, karena faktor iklim tropis di Indonesia. Bagi para pedagang, cuaca panas ekstrim justru menjadi berkah. Coba bayangin aja, di area pusat keramaian seperti stasiun, seorang pedagang bisa menjual es teh hingga 250 gelas per hari dengan omset mencapai 1 juta rupiah. Selain menyegarkan, harga es teh juga sangat merakyat. Sebab kalau dibandingkan dengan minuman kekinian lainnya, segelas es teh rata-rata hanya dibanderol mulai dari 3.000 rupiah. Tentu saja, ini adalah kombinasi yang sulit untuk ditolak, enak dan murah. Ditambah lagi, kini bisnis es teh kian menjamur. Di terminal, di stasiun, di sekolah, bahkan warung dekat rumah, es teh bisa ditemukan dengan mudah. Hebatnya, es teh tidak mengenal kasta. Minuman ini bisa dinikmati oleh siapa saja dan kapan saja. Ini menjadi bukti nyata kalau sesuatu yang sederhana justru memiliki kekuatan besar untuk membangun kebersamaan di setiap tegukannya. Nah, sahabat, sudahkah Anda menyeruput es teh hari ini?
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Halo, saya Dr. Nadia Mutiara Firyani, spesialis penyakit dalam. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Mercury Surabaya.
1: Mercury FM, informatif, inspiratif.

0: Espérate.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Halo, saya Dokter Irma Dita Citra Santi, spesialis kulit dan kelamin dari Surabaya Skin Center. Untuk tips menjaga kesehatan kulit, yang pertama, membersihkan wajah minimal 2 kali sehari, menggunakan pelembab yang sesuai dengan jenis kulit, lalu protection dengan menggunakan tabir surya. Dan yang terakhir adalah eksfoliasi wajah atau melakukan pengelupasan wajah agar terstimulasi regenerasi sel kulit yang baru.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Gigi hiu bisa mencapai puluhan ribu sepanjang hidupnya. Masa sih? Betul banget, sahabat. Tapi ini bukan berarti hiu punya puluhan ribu gigi sekaligus. Karena setiap jenis hiu memiliki jumlah gigi yang berbeda. Bahkan ada yang bisa memiliki lebih dari 300 gigi yang tumbuh dalam beberapa lapisan sekaligus. Tapi sahabat, ada yang unik dari gigi hiu. Meski jumlahnya bisa mencapai puluhan ribu, ternyata giginya mudah patah. Ini karena gigi hiu tidak memiliki akar seperti gigi manusia. Tapi ketika satu gigi copot, gigi baru akan terus diproduksi untuk menggantikannya. Bahkan, beberapa jenis hiu bisa memiliki lebih dari 50 ribu gigi sepanjang hidupnya. Gigi-gigi itu tersusun dalam beberapa lapisan dan bisa bergerak maju untuk menggantikan gigi yang hilang. Jadi, ibaratnya seperti ban yang sedang berjalan. Contohnya hiu putih besar. Mereka punya sekitar 300 gigi, tetapi hanya sekitar 50 yang aktif dalam satu waktu. Sisanya siap menggantikan ketika gigi yang digunakan patah. Jadi, bagi hiu kehilangan gigi bukan masalah besar. Justru, sistem pergantian gigi inilah yang membantu mereka tetap menjadi salah satu predator puncak di lautan. Nah sahabat, begitulah alam bekerja. Setiap makhluk punya cara sendiri untuk bertahan hidup. Dan untuk hiu, ternyata kuncinya ada pada stok gigi yang gak ada habisnya.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: 96 FM Mercury Surabaya.
1: Informatif, inspiratif.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 4 September 1971, pesawat Boeing 727 penerbangan 1866 Alaska Airlines jatuh dekat Juneau, Alaska, menewaskan seluruh penumpang 111 orang. 4 September 1972, Mark Speed menjadi atlet pertama yang memenangkan 7 medali dalam Olimpiade, yaitu Olimpiade München 1972. Selanjutnya, 4 September 1998, Google didirikan oleh Larry Page dan Sergey Brin, dua mahasiswa Universitas Stanford. 4 September 2006, meninggalnya Steve Irwin, tokoh televisi Australia.
0: Moment on this day.

0: Obesitas menjadi salah satu masalah kesehatan yang paling banyak dialami oleh masyarakat dunia, termasuk di Indonesia. Penyebab obesitas diantaranya adalah kebiasaan suka makanan manis yang mengandung kalori, lemak, dan gula yang tinggi. Obesitas anak menjadi perhatian khusus bagi pemerintah, sahabat. Karena anak obesitas punya risiko kesehatan yang lebih tinggi kalau dibandingkan dengan anak seusianya yang lain. Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, memprediksi jumlah anak penderita obesitas di dunia akan mencapai 70 juta jiwa pada tahun 2025 mendatang. Obesitas pada anak ini merupakan isu global yang perlu disikapi secara serius. Untuk melindungi anak dari risiko obesitas, sahabat, orang tua harus mengajarkan anak mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang, memperbanyak asupan buah-buahan, sayur-sayuran, dan tentunya tidak boleh melewatkan aktivitas fisik, berolahraga secara teratur.
1: Inspirasi Sehat 96.

Wadah kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: lose it. We gotta lose it.
1: Mercury Effect on Mercury FM.
2: Musik metal ternyata bisa mengurangi stres lo sahabat. Bagaimana bisa? Begini faktanya. Bagi orang awam, musik metal adalah sebuah aliran musik yang sangat berisik dan mengganggu. Tapi sebaliknya, bagi para penggemar musik metal, genre ini justru bisa memberikan efek pelampiasan emosi dari rutinitas sehari-hari. Kok bisa ya? Seperti yang kita tahu sahabat, genre metal sering menggunakan suara gitar yang berat, ketukan drum yang cepat, dan vokal scream yang penuh amarah. Aransemennya bisa membantu pendengar mengeluarkan emosi yang sedang menumpuk karena terasa seperti mewakili emosi yang sulit diungkapkan secara langsung. Lirik-lirik musik metal juga sering mengangkat topik seputar kehidupan dan pergulatan batin manusia. Ini membuat para pendengar merasa dipahami dan menemukan cara untuk mengekspresikan emosinya. Bahkan sebuah penelitian yang dilakukan oleh Leah Sharman dan Dr. Genevieve Dingle dari Fakultas Psikologi Universitas Queensland menemukan musik metal bisa menjadi cara yang sehat untuk memproses amarah. Hal ini diketahui setelah Sharman dan Dingle melakukan eksperimen yang melibatkan 39 pendengar musik metal berusia antara 18 sampai 34 tahun. Caranya, Sharman dan Dingle memancing kemarahan responden. Kemudian, setengah dari responden mendengarkan musik metal favoritnya selama 10 menit, sementara lainnya duduk dalam diam. Hasilnya sangat mengejutkan. Orang-orang yang mendengarkan musik metal merasa dirinya jauh lebih terinspirasi, lebih aktif, dan emosinya langsung berubah. Jadi, gimana nih sahabat? Apakah Anda juga tertarik mendengarkan musik metal?
1: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sahabat, tahukah Anda kalau di dunia ini ada sebuah danau yang bisa mengubah makhluk hidup menjadi batu? Fenomena ini bukan kisah mitos, melainkan kenyataan yang terjadi di Danau Natron, Tanzania. Danau ini dijuluki sebagai danau kematian, sahabat, karena memiliki tingkat alkalinitas dan suhu ekstrim yang dapat mencapai hingga 60 derajat Celcius. Kandungan garam natron dan soda di dalam airnya begitu tinggi, membuat makhluk hidup yang tercebur bisa membeku dan mengeras seperti batu. Menariknya, warna air danau ini pun tampak merah darah hingga oranye terang, akibat reaksi kimia dari mikroorganisme yang mampu bertahan di lingkungan ekstrim tersebut. Meski tampak menakutkan, sahabat, beberapa jenis burung, terutama flamingo kecil, justru menjadikan Danau Natron sebagai tempat berkembang biak utama, karena predator enggan mendekat ke wilayah berbahaya ini, sahabat. Fenomena ini menjadi simbol paradoks alam. Di tengah panas dan kematian, justru muncul kehidupan yang unik dan menakjubkan. Sahabat, dari sini muncul pertanyaan menarik nih. Bagaimana mungkin kehidupan justru bisa tumbuh di tempat yang begitu mematikan? Apakah ini bukti bahwa alam selalu punya cara menyeimbangkan diri?
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Sahabat Merkuri, membaca doang memang gak cukup, tapi bagaimanapun membaca adalah dasar dari semuanya. Maka untuk masalah pribadi seperti mengejar cita-cita hingga masalah yang berkaitan dengan masyarakat, agama dan negara, membaca adalah salah satu cara untuk mewujudkan semuanya. Bacalah buku tiap hari, meskipun hanya satu lembar, gak apa-apa. Sesuaikan kemampuanmu. Setelah itu, coba sampaikan ke orang lain. Entah ke teman sendiri, tulis di story, sosial media, semuanya. Coba sampaikan. Jika kesulitan, baca ulang, terus. Coba terus. Jangan menyerah, oke? Okay? Bersama saya Amruwah dari Banawa Sekar Akademia, Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

Ingin merencanakan liburan, tapi bingung harus kemana? Stay tune di Weekend Destination, tiap Sabtu pukul 10 sampai 2 siang. Menghadirkan informasi tempat-tempat wisata menarik, unik, dan menakjubkan. Wonderful Indonesia.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 11 September 1941, gedung The Pentagon di Amerika Serikat mulai dibangun. 11 September 1962, Beatles merekam single mereka yang pertama, Love Me Do. Tanggal yang sama 2001, serangan 11 September 2001 di New York dan Washington DC, Amerika Serikat, menghancurkan gedung World Trade Center WTC, sebagian Pentagon dan menghancurkan sebuah pesawat penumpang di Saksville, Pennsylvania, menewaskan sekitar 3.000 jiwa. Tanggal 11 September diperingati sebagai Hari Radio Republik Indonesia, RRI.
0: Moment on this day.

0: Saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: Merkuri FM,
2: informatif, inspiratif.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Pernah nggak sih sahabat, kalau Anda perhatiin, ternyata bentuk sepeda laki-laki dan perempuan sangat berbeda? Sepeda perempuan biasanya berwarna pink, dan sepeda laki-laki berwarna biru. Sementara modelnya, kalau sepeda laki-laki, ada palang tengahnya. Sementara sepeda perempuan, rangkanya lebih rendah. Kenapa bisa begitu ya? Selama ini banyak yang mengira kalau ini cuma gaya. Padahal ada cerita seru di balik itu. Jadi pada zaman dahulu, perempuan sering menggunakan rok panjang atau gaun. Soalnya kalau naik sepeda dengan palang tinggi, pasti ribet dan susah kan? Dan pastinya juga kurang sopan. Akhirnya para pembuat sepeda zaman dulu membuat desain sepeda baru dengan rangka rendah yang gampang dinaikin tanpa harus mengangkat rok tinggi-tinggi. Ini membuat para wanita kala itu menjadi praktis dan terlihat lebih anggun dan sopan. Dan sekarang, meski model pakaian sudah berubah, karena para perempuan bebas memilih outfit yang diinginkan, desain palang rendah sepeda tetap dipertahankan. Kenapa? Karena lebih nyaman dan gampang dinaiki, terutama kalau sering stop and go atau membawa barang. Sementara rangka sepeda laki-laki dibuat tinggi dan lurus untuk satu alasan, yaitu kekuatan. Bentuk segitiga pada rangka juga bikin sepeda lebih stabil dan lebih kuat. Makanya banyak sepeda sport, mountain bike, atau sepeda kecepatan pakai model rangka begini. Jadi sahabat, kalau Anda melihat dua sepeda dengan bentuk berbeda, ingat, itu bukan sekadar style, bukan juga kesenjangan kesetaraan gender, tapi lebih pada jejak sejarah, kebutuhan zaman dulu, dan fungsi mekanis yang bertahan sampai sekarang. Gimana nih sahabat? Ternyata seru ya? Siapa sangka satu sepeda punya cerita sepanjang itu?
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Halo, saya Dr. Ardityo Rahmat Ardhani, spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Islam Ahmad Yani Surabaya. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Mercury Surabaya.
1: Mercury FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

0: Mau info-info aktual dan lagu-lagu hits? Dengarkan terus 96 FM Merkuri Surabaya bersama saya Idelita dari Melihat Bersama.
1: Merkuri FM.
2: Info aktual dan lagu hits.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, gigi berlubang tidak hanya membuat kita mudah terkena sakit gigi dan bau mulut, tapi juga mengundang berbagai penyakit. Berikut ini adalah tips bagaimana mencegah gigi berlubang. Pertama, gunakan sikat gigi berbulu lembut. Ini bertujuan agar tidak merusak lapisan email gigi. Kedua, usahakan membeli sikat gigi yang ujungnya kecil, sehingga mampu menjangkau gigi geram yang paling belakang dan membersihkan gigi lebih menyeluruh. Cara lain untuk mencegah gigi berlubang adalah dengan menggunakan pasta gigi yang mengandung flavoid. Flavoid bisa membantu membersihkan gigi dari plak dan melindungi gigi dari bakteri. Flavoid yang diserap oleh gigi juga bisa membantu mengembalikan lapisan terluar gigi yang melindungi dari gigi berlubang. Cara sederhana lainnya untuk mencegah gigi berlubang adalah dengan mengatur suhu makanan. Sebab suhu makanan yang terlalu panas atau terlalu dingin akan membuat gigi terasa ngilu, serta dapat menimbulkan gigi sensitif dan dapat merusak lapisan gigi. Selanjutnya adalah hindari mengonsumsi makanan terlalu panas dan dingin bersamaan. Sebab perubahan suhu yang drastis bisa membuat gigi lebih rapuh dan cepat berlubang. Cara lain untuk mencegah gigi berlubang adalah rutin menggosok gigi saat sebelum tidur. Sebab saat jam tidur adalah waktunya para kuman merusak gigi sisa makanan yang dibiarkan berjam-jam dan diubah menjadi asam oleh bakteri sehingga merusak gigi secara perlahan.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: Apa saja gejala serangan jantung? Yang pertama, nyeri dada kiri yang disertai penjalaran ke pundak atau ke punggung atau ke rahang, kemudian diperberat dengan aktivitas dan membaik dengan istirahat. Yang kedua, sesak nafas. Yang ketiga, mual atau muntah atau nyeri di daerah ulu hati yang sebelumnya tidak pernah dialami atau tidak ada riwayat sakit lambung. Yang keempat, pingsan atau gangguan irama jantung yang dirasa tidak teratur. Jika kalian mengalami gejala-gejala seperti ini, segera periksa ke dokter atau dokter jantung terdekat. Saya Dr. Anindita Premiari, spesialis jantung dan pembuluh darah dari Rumah Sakit Royal Surabaya. Dengerin terus Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Mau pagi-pagi Anda selalu bersemangat? Dengerin Mercury Morning Show di 96 FM Mercury Surabaya. Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 pagi. Mercury Morning Show, talk show, news update, sampai kiat-kiat hidup tersaji lengkap untuk Anda. Mercury Morning Show, hanya di 96 FM, Mercury, Surabaya.

0: Halo, saya Dr. Hermina Novida, spesialis nutrigram, konsultan endokrin metabolis diabetes, Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Mercury Surabaya.
1: Mercury FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Halo, saya Dr. Ari Widyasti Bandem, dermatologis dari Surabaya. Tips untuk merawat kulit para lansia atau lanjut usia itu biasanya dengan melakukan gaya hidup yang sehat, kemudian cukup untuk banyak berolahraga, kemudian juga tidak merokok, kemudian juga dengan gizi yang cukup, yang seimbang. Nah, khusus untuk kulit bisa dengan hal yang sederhana seperti tetap kulit bersih dengan penggunaan sabun yang atau cleanser yang lembut, kemudian juga memakai pelembab dan tentu memakai sunscreen secara rutin.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Sahabat Merkuri, yuk menjaga Indonesia agar tetap asik. Bersama saya, Lisa dari Gema Indonesia. Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri, Surabaya.
2: Merkuri FM,
3: info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96. Di zaman digital yang serba cepat membuat 3 dari 4 orang Indonesia mampu mengerjakan beberapa pekerjaan sekaligus dalam satu waktu. Dan hal ini bisa berimbas pada kesehatan. Ini sama seperti yang disebutkan dalam hasil penelitian Permata Bank di 3 kota besar Indonesia. Mirisnya, era perubahan besar karena teknologi ini mengurangi tingkat keakraban sesama. Terbukti hampir 70% orang menggunakan smartphone saat makan bersama keluarga. Sehingga kehangatan memudar dan bisa berdampak dengan tingginya angka depresi. Head of Marketing Communication Permata Bank Pacific Place Sudirman Jakarta, Glenn Ranti mengungkap, dari penelitian terlihat kalau Instagram juga memberikan dampak mental dan kesehatan yang sangat berpengaruh. Ini karena apa-apa harus upload ke Instagram untuk eksistensi. Karenanya, terang Glenn Ranti, orang yang menggunakan sosial media cenderung lebih depresi. Sahabat Risa juga menyebutkan setidaknya 70% masyarakat Indonesia, khususnya anak muda, menggunakan media sosial 7 jam dalam sehari karena mengikuti tren media sosial. Tapi dari segi pendapatan belum kesampaian sehingga ia akan depresi. Bahkan realitas sosial sampai family time bisa terganggu. Tidak hanya itu, era disrupsi teknologi juga menggeser esensi berlibur atau traveling. Kalau dulu benar-benar mendambakan ketenangan alam yang sejuk, tenang, dan damai, kini, terang Glenn Ranti, esensi berlibur bisa menjadi sebuah investasi untuk dipublikasikan di media sosial. Karenanya sahabat tidak heran, dengan semakin banyaknya media sosial yang dimiliki, akan semakin banyak juga tuntutan yang hadir. Ini jugalah yang memicu tingkat depresi semakin tinggi.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat
1: 96. Halo, saya Dr. Zahra Hikmah, spesialis anak konsultan, ingin memberikan tips sehat bagi orang tua terutama yang memiliki anak alergi. Yang pertama, apabila Anda sendiri memiliki bakat alergi, maka pastikan bahwa anak Anda itu mendapatkan ASI eksklusif. Kemudian yang kedua, bila memikirkan seorang anak menderita alergi, maka lakukan deteksi dini makanan apa penyebab alergi dengan melalui eliminasi dan provokasi. Yang ketiga, untuk penghindaran makanan, sesuatu makanan misalnya telur, maka berikan penggantian yang sesuai dengan makanan yang dihindarkan sehingga tidak terjadi gangguan tumbuh kembang. Yang terakhir, ini sehubungan dengan mitos bahwa alergi makanan bisa membaik dengan usia, maka sebaiknya Anda berkonsultasi ke dokter. Jangan mencobakan makanan apabila anak Anda sudah memiliki alergi yang berat.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Teknologi berkembang begitu cepat, jangan sampai ketinggalan informasinya.
2: Dengerin Science and Techno, ada info gadget, aplikasi, fintech, NASA, semuanya ada di sini, Minggu pukul 2 siang sampai pukul 6 petang. Seputar Science and Techno, hanya di 96 FM Mercury, Surabaya.

0: Halo, saya Dr. Anindita Primiari, spesialis jantung dan pembuluh darah dari Rumah Sakit Royal Surabaya. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Halo, saya Dr. Arif Andi Mangudi, SPUG. Kali ini ingin memberikan sedikit tips mengenai bagaimana mempersiapkan momongan. Yang pertama, bagi para pasangan suami istri atau pasangan menikah yang masih muda, baiknya untuk mengkonsultasikan bagaimana kondisi reproduksinya. Yang kedua, pada pasangan yang sudah masuki kriteria infertilitas, yaitu yang telah menikah lebih dari 1 tahun, baiknya untuk melakukan konsultasi yang bertujuan untuk melihat faktor penyebab apa masih belumnya mendapatkan momongan tersebut. Dan yang ketiga, dalam melakukan konsultasi, bahwa faktor penyebab infertilitas itu tidak hanya pada wanita saja, tetapi pada pria pun juga memiliki 40% angka kejadian infertilitas. Dan yang terakhir, lifestyle perlu dibangun, yaitu berat badan perlu dipantau, kemudian nutrisi yang sehat, dan olahraga teratur.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Halo sahabat Merkuri, saya Anton Subrandrio dari melihatbersama.com. Dengarkan terus 96 FM Merkuri Surabaya.
4: Merkuri FM,
5: info aktual dan lagu hits.

0: Anak penderita obesitas di dunia akan mencapai 70 juta jiwa pada tahun 2025 mendatang. Obesitas pada anak ini merupakan isu global yang perlu disikapi secara serius. Untuk melindungi anak dari risiko obesitas, sahabat, orang tua harus mengajarkan anak mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang, memperbanyak asupan buah-buahan, sayur-sayuran, dan tentunya tidak boleh melewatkan aktivitas fisik, berolahraga secara teratur.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat, ada kabar baik bagi Anda penyuka buah srikaya. Di balik cita rasanya yang manis, ternyata srikaya memiliki manfaat kesehatan. Srikaya dapat mencegah penyakit jantung. Ini karena srikaya punya kandungan yang dapat menurunkan kolesterol jahat atau kolesterol LDL. Yang kedua, buah srikaya dapat mengatasi penyakit disentri akut dan diare. Ini karena di dalamnya terdapat kandungan kimia dan zat gizi yang bisa memperbaiki kondisi pencernaan. Buah srikaya juga dapat mencegah dan mengobati pasien kanker. Ini karena di dalamnya mengandung beberapa senyawa asitogenin. Senyawa ini memiliki efek sitotoksik yang dapat mematikan sel kanker. Buah srikaya juga memiliki kandungan antioksidan yang cukup banyak. Kandungan ini bisa menangkal radikal bebas yang memicu kanker. Berikutnya, srikaya dapat mencegah penyakit asma. Ini karena di dalamnya terdapat kandungan kimia yang bisa melegakan pernafasan. Srikaya dapat mengobati masalah hipertensi. Sehingga Anda yang memiliki tekanan darah tinggi sebaiknya rutin mengonsumsi buah srikaya. Srikaya dapat mengatasi atonik dispepsia. Kandungan ini terdapat pada buah srikaya yang masih muda. Selanjutnya, buah srikaya juga bisa digunakan untuk anti radang. Ini karena di dalamnya mengandung senyawa yang serupa dengan obat antiinflamasi. Selanjutnya, buah srikaya dapat mengobati demam. Ini karena di dalam buah srikaya terdapat zat yang bisa menurunkan suhu tubuh yang tinggi. Yang terakhir, buah srikaya dapat mengobati antidepresi. Anda bisa memanfaatkan akar tanaman srikaya untuk mengatasi antidepresi.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: saya Dr. Nareswari Cininta, spesialis obstetri dan ginekologi. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

0: Mau tahu lebih banyak informasi dan tips kesehatan? Dengerin Healthy Life.
1: Healthy Life menemani tiap weekend Anda, Sabtu dan Minggu pukul 6 sampai pukul 10.
0: Healthy Life, ayo hidup sehat mulai sekarang juga.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat, mah atau gastritis bisa dialami pria dan wanita. Di seluruh dunia, kejadian mah menimpa sebanyak 1,8 hingga 2,1 juta orang setiap tahun. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan di Indonesia, mah diderita kurang lebih 40,8% masyarakat. Dan ternyata, sahabat, wanita lebih rentan terkena mah. Saat stres, wanita cenderung memiliki pola makan yang berantakan, seperti melewatkan jam makan atau makan sembarangan tanpa memikirkan kandungan gizinya. Inilah yang menyebabkan gangguan pencernaan lebih beresiko pada wanita. Meskipun wanita diketahui lebih rentan terkena mah, tapi bukan berarti para pria bisa bernafas lega dan menganggap mah bukanlah sebuah ancaman. Untuk mencegah terjadinya mah, Dr. Sarah Alice Wijono, MRes, merekomendasikan beberapa hal. Yang pertama, hindari makanan pedas terlalu asam dan yang mengandung gas seperti kol, sawi, dan minuman bersoda. Kedua, batasi atau hindari konsumsi coklat, keju, kopi, atau teh. Ketiga, makan sedikit-sedikit tapi sering, tujuannya untuk menjaga lambung agar tetap terisi. Keempat, usahakan untuk tidak terlambat makan dan konsumsi lebih banyak sayur, buah, serta pilih karbohidrat kompleks dan lemak yang sehat. Selain itu yang terpenting adalah hindari stres berlebihan. Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Informatif dan inspiratif. Merkuri FM.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Halo, saya Dr. Putri Hendriawardani, spesialis kulit dan kelamin dari IDI Cabang Surabaya. Tips sehat untuk memilih dan menggunakan skincare yang baik dan benar adalah harus disesuaikan dengan tipe atau jenis kulit atau bila ada masalah kulit lainnya. Jadi sangat penting untuk bertemu dengan dokter spesialis kulit dan kelamin bila ada keluhan di kulit.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Halo sahabat Mercury, saya Fajar dari komunitas Hotel Sail Surabaya. Dengarkan terus 96 FM Mercury Surabaya.
4: Mercury FM,
5: info aktual dan lagu hits.

0: Teknologi berkembang begitu cepat, jangan sampai ketinggalan informasinya.
1: Dengerin Science and Techno, ada info gadget, aplikasi, fintech, NASA, semuanya ada di sini, Minggu pukul 2 siang sampai pukul 6 petang. Seputar Science and Techno, hanya di 96 FM Mercury, Surabaya.

0: Transplantasi kornea adalah prosedur penggantian lapisan kornea yang keruh dengan yang jernih dari donor kornea. Satu donor kornea di dunia ini direbut oleh 70 orang pasien. Oleh karena itu, mari kita menjadi caldon atau calon donor kornea. Saya, Dr. Dini Dharma Widyarini, spesialis mata konsultan kornea dan bedah refraksi dari Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya. Dengerin terus Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

0: Halo, saya Dr. Nilo Purnami, spesialis THTKL dari Rumah Sakit Dr. Sutomo, Surabaya. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri, Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat buah dan sayuran sebaiknya selalu dimasukkan dalam menu harian. Bentuk olahannya bisa beragam, termasuk dibuat jus. Cara ini memungkinkan buah atau sayur menjadi minuman yang praktis. Tapi sebenarnya, olahan jus justru membuat nutrisi dalam buah dan sayur bisa berkurang, apalagi jus yang dibuat dengan blender. Mario Ferruzzi, seorang profesor dari Department of Food Bioprocessing and Nutrition Science North Carolina State University mengatakan, jika jus menjadi pilihan Anda, maka akan lebih baik jika Anda meminumnya sesegera mungkin setelah selesai pengolahan. Sebab aktivitas enzim dan antioksidan akan berkurang seiring berjalannya waktu. Dan ingat sahabat,

0: ampas buah sebaiknya jangan dibuang, karena mencampur keduanya bisa memberikan nilai plus daripada mengambil sari buah dan sayurnya saja. Campuran jus dari beragam buah menghasilkan aktivitas antioksidan tinggi dan kandungan komponen fenolik yang lebih besar daripada jus dari satu jenis buah saja.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: Mau info-info aktual dan lagu hits? Dengerin terus 96 FM Merkuri Surabaya bersama saya Januar dari Komunitas Guru Belajar.
1: Merkuri FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

kelewat informasi selama seminggu, gak usah bingung. Dengerin aja Fokus Sepekan. Hadir tiap minggu pukul 6 petang sampai 9 malam. Fokus Sepekan merangkum informasi dalam news on the spot selama sepekan untuk Anda. Fokus Sepekan cuma di 96 FM Merkuri, Surabaya.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Halo, saya Dr. Arif Hadi Pambudi SPUK ingin menyampaikan atau sharing mengenai PCOS. Jadi PCOS merupakan suatu kumpulan gejala yang ditandai dengan adanya gangguan pada siklus menstruasi, adanya gejala hiperandrogen atau adanya timbul bulu pada daerah tubuh yang berlebihan, dan yang ketiga pada pemeriksaan fisik atau pemeriksaan dengan menggunakan ultrasound ditemukan adanya sel telur yang mengalami gangguan. Bagaimana dengan cara mendeteksinya? Yang perlu sahabat Merkuri ketahui adalah dengan melihat bagaimana dengan siklus menstruasinya. Kita ketahui bahwa siklus menstruasi normal adalah 3-7 hari. Nah, apabila terjadi gangguan pada siklus menstruasi tersebut, yaitu dengan mensnya yang sedikit atau waktunya atau frekuensinya yang juga memendek atau mungkin bahkan tidak menstruasi sama sekali, kemudian yang kedua itu adanya timbul bulu pada daerah tubuh secara berlebihan, sebaiknya untuk dikonsultasikan. Dan apa-apa yang harus dilakukan pada wanita dengan PCOS, nah ini tergantung dari keluhan yang timbul. Ada yang mengganggu daripada siklus menstruasi, sebaiknya untuk dikonsultasikan untuk pengaturan daripada siklus menstruasi. Untuk yang masalah infertilitas, dikonsultasikan untuk bagaimana menggunakan obat-obatan untuk memicu dari sel telur itu sendiri. Tetapi yang terpenting adalah dengan pengaturan diet dan nutrisi seimbang serta olahraga teratur. Olahraga yang teratur paling enggak kurang lebih sekitar 30 menit selama bisa 3-5 hari. Syukur-syukur bisa teratur setiap hari. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai sedikit tips untuk PCOS. Semoga sahabat Merkuri diberi kesehatan dan semoga bermanfaat.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Halo, saya Dr. Herdiani Sulistyo Putri, spesialis anestesi FIPM dari IDI Surabaya. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
4: Merkuri FM.
5: Info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, jantung adalah organ terpenting dalam tubuh manusia dan punya ukuran sebesar kepalan tangan. Jantung ini berfungsi memompa dan menyebarkan darah dengan mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Kelainan yang terjadi pada jantung disebut penyakit jantung koroner. Gejala penyakit jantung itu diantaranya adalah detak jantung yang tidak beraturan, mudah lelah, nafas terasa berat, sulit tidur, berdebar karena sesuatu yang tidak pasti. Penyakit jantung koroner ini terjadi kalau aliran darah ke jantung terhambat oleh lemak. Penimbunan lemak di dalam arteri jantung ini dikenal dengan aterosklerosis, yang merupakan penyebab utama penyakit jantung koroner. Aterosklerosis, sahabat, bisa mengurangi suplai darah ke jantung dan menyebabkan terbentuknya penggumpalan darah. Kalau ini terjadi, maka aliran darah ke jantung akan terblokir sepenuhnya dan serangan jantung bisa terjadi. Faktor pemicunya diantaranya adalah kolesterol yang tinggi, merokok, diabetes, dan tekanan darah tinggi. Penyakit jantung yang tidak segera ditangani akan mengakibatkan komplikasi yang bisa menghilangkan nyawa seseorang. Ketika jantung tidak menerima suplai darah yang cukup untuk memompa darah, maka kinerja jantung pun akan menurun. Kondisi ini dikenal sebagai gagal jantung dan bisa terjadi secara tiba-tiba maupun bertahap. Ada beberapa cara untuk pencegahan penyakit jantung yang bisa dilakukan, sahabat. Di antaranya adalah menerapkan pola hidup sehat dengan mengurangi makanan berkolesterol tinggi dan olahraga secara rutin.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Halo, saya Dr. Sofia Tiarini, spesialis telinga, hidung, tenggorok, bedah kepala, leher. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
2: Merkuri FM, informatif, inspiratif.

mau pagi-pagi Anda selalu bersemangat? Dengerin Mercury Morning Show di 96 FM Mercury Surabaya, Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 pagi. Mercury Morning Show, talk show, news update, sampai kiat-kiat hidup tersaji lengkap untuk Anda. Mercury Morning Show, hanya di 96 FM Mercury Surabaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Hendra, spesialis Opkin. Di sini saya ingin membagikan tips bahwa pada saat ini banyak sekali penyakit-penyakit yang ada didasari oleh adanya masalah lifestyle atau gaya hidup. Nah, termasuk gangguan haid. Banyak sekali gangguan haid pasien yang datang ke tempat saya oleh karena gangguan lifestyle. Sehingga saya mengajak atau menghimbau untuk kita memperbaiki gizi kita, memperhatikan gizi, serta berolahraga.
1: Merkuri FM, informatif, inspiratif.

0: Halo, saya Dr. Martono Tri Utomo, SPAK. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Mercury Surabaya.
1: Mercury FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Pemeriksaan dokter kandungan, karena lebih awal kita mengetahui, lebih awal terdeteksi, lebih awal kita bisa menangani, dan prognosisnya pun akan lebih baik. Salam sehat untuk semua wanita di Indonesia.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: Sahabat Mercury, saya Amin Widodo dari Departemen Teknik Geofisika ITS. Dengarkan terus 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.

menemani mobilitas Anda sepanjang weekdays. 96 FM Mercury menghadirkan Lintas Kota. On air mulai Senin sampai Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 6 petang. Lintas Kota menyajikan informasi dan layanan publik terkini, serta deretan lagu enak yang akan selalu menginspirasi Anda beraktivitas. Lintas Kota, cuma di 96 FM Mercury Surabaya.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Anda sedang menjalani program diet, sahabat Mercury? Meskipun karbohidrat adalah bagian penting dari diet yang lengkap, karbohidrat ini bisa meningkatkan berat badan. Karena energi yang tidak digunakan dari karbohidrat akan berubah menjadi lemak. Penting untuk mempertimbangkan jenis karbohidrat apa yang Anda konsumsi ketika memilih makanan. Karbohidrat terbaik adalah yang tinggi serat, sedangkan yang paling buruk adalah mengandung gula lebih tinggi. Ada beberapa karbohidrat yang harus Anda hindari, sahabat Mercury, karena tidak punya nilai gizi. Roti putih. Roti putih adalah pilihan yang buruk karena dalam membuatnya, semua bagian gandum dengan nilai gizi sudah dihilangkan. Kemudian minuman manis. Minuman manis adalah salah satu asupan yang paling merugikan bagi kesehatan kita dan tidak akan membuat diet Anda berhasil. Kemudian kentang goreng. Satu porsi kentang goreng bisa mengandung karbohidrat sebanyak 24 gram dan hanya 2 gram serat. Ini bukan angka yang baik. Nilai gizi sangat sedikit untuk kentang goreng karena mengandung protein dalam jumlah rendah dan jumlah lemak yang tinggi. Kemudian permen, sahabat. Salah satu makanan terburuk yang paling jelas buat Anda yang sedang program diet adalah permen. Dengan kadar gula yang tinggi dan sama sekali tidak ada nutrisi untuk Anda, permen harus dihindari. Sebaliknya, ganti dengan coklat hitam atau buah segar. Inspirasi Sehat 96.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Mau info-info aktual dan lagu hit, dengerin terus ya 96 FM Mercury Surabaya bersama saya Willis dari komunitas Jumat Berbagi.
2: Mercury FM,
3: info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat Mercury, sesudah mempertimbangkan banyak hal, Organisasi Kesehatan Dunia WHO resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental. Ini sahabat, sesudah WHO menambahkan kecanduan game ke dalam versi terbaru International Statistical Classification of Diseases atau ICD. ICD ini sahabat merupakan sistem yang berisi daftar penyakit berikut gejalanya, tandanya, dan penyebab yang dikeluarkan WHO. Berkaitan dengan kecanduan game, WHO memasukkannya ke dalam daftar Disorder Due to Addictive Behavior atau penyakit yang disebabkan oleh kebiasaan atau kecanduan. Kecanduan game, sahabat Mercury, bisa disebut penyakit kalau memenuhi tiga hal. Yang pertama adalah seseorang tidak bisa mengendalikan kebiasaan bermain game. Yang kedua, seseorang mulai memprioritaskan game dari kegiatan yang lain. Yang ketiga adalah seseorang terus bermain game meskipun dia tahu ada konsekuensi negatif. WHO mengatakan sahabat ketiga hal itu harus terjadi atau terlihat selama satu tahun sebelum diagnosis itu dibuat. Meskipun begitu sahabat, bukan berarti semua jenis permainan bersifat adiktif dan bisa menyebabkan gangguan mental.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Halo, saya Dr. Adwina Nurlita, dokter spesialis anak. Jangan lupa dengarkan Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
4: Merkuri FM, informatif, inspiratif.

0: Ingin merencanakan liburan, tapi bingung harus kemana?
1: Stay tune di Weekend Destination, tiap Sabtu pukul 10 sampai 2 siang.
0: Menghadirkan informasi tempat-tempat wisata menarik, unik, dan menakjubkan.
1: Wonderful Indonesia.

Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, selama ini masih banyak orang yang tidak sadar pentingnya menjaga tubuh itu tetap sehat supaya tidak perlu mengkonsumsi obat yang harganya ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Tapi sayang, banyak orang yang mengabaikan kondisi fisik tubuhnya dan tidak tahu dirinya itu sedang sakit, hingga akhirnya kondisi tubuhnya semakin memburuk. Tubuh sebenarnya memberikan tanda atau sinyal kalau tubuh kita itu akan sakit, sahabat. Lalu bagaimana sebenarnya tanda-tanda tubuh kita sedang memberikan sinyal kalau sedang sakit? Yang pertama adalah perut kita kembung. Kalau Anda terus-menerus kembung, mungkin bukan hanya gas, tapi bisa jadi itu adalah pertanda penyakit serius seperti alergi makanan, bisul perut, bahkan kanker usus besar. Kemudian kelelahan, sahabat. Kalau Anda merasa lelah tanpa alasan apapun, Anda tidak boleh menganggapnya enteng loh, karena itu bisa jadi merupakan indikasi beberapa penyakit, mulai dari anemia sampai kanker. Kalau Anda punya bau mulut, bahkan dengan kebersihan mulut yang baik, itu bisa menunjukkan kondisi yang dikenal sebagai halitosis, atau bahkan bisa menjadi sinusitis. Masih ada lagi tanda-tanda yang lain, sahabat, yaitu sakit kepala konstan. Kalau Anda mengalami sakit kepala secara teratur, jangan berpikir bahwa ini adalah masalah sederhana yang akan hilang, karena bisa mengindikasikan keseluruhan jenis penyakit, mulai dari gangguan pencernaan hingga tumor otak. Inspirasi Sehat 96.

0: Halo, saya Profesor Dr. Dr. Budi Santoso, spesialis obstetri ginekologi konsultan. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM.
2: Info aktual dan lagu hits. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat, wortel telah diketahui mempunyai banyak manfaat dan disebut sebagai makanan super untuk tubuh karena kandungan baiknya. Salah satu manfaat ajaib wortel adalah memperbaiki penglihatan karena kandungan vitamin A-nya yang cukup tinggi. Tapi, sahabat, tahukah Anda, ternyata wortel tidak hanya baik untuk kesehatan mata, tapi juga bisa menurunkan resiko kanker. Karena wortel mengandung banyak antioksidan yang bisa membantu mengurangi resiko kanker. Bukti menunjukkan bahwa makan lebih banyak buah dan sayuran yang kaya antioksidan, seperti wortel, bisa membantu mengurangi resiko kanker dan penyakit kardiovaskular. WebMD menuliskan, wortel mengandung beta-karoten yang bisa melindungi selaput sel dari kerusakan toksin serta memperlambat pertumbuhan sel kanker. Selain itu, wortel juga mengandung vitamin dan fitokimia lain yang bisa melindungi diri dari resiko kanker payudara, kanker mulut, faring, laring, kerongkongan, dan kanker perut. Selain itu, sahabat, meminum jus wortel secara rutin juga dianggap mampu membunuh sel-sel leukemia dan menghambat perkembangannya. Jadi, jangan malas makan wortel ya, sahabat. Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Halo, saya Utari Diah Kusuma Wardani, dokter spesialis kedokteran jiwa Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo Surabaya. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, memiliki masalah ketombe pasti menjengkelkan. Ketombe membuat tidak percaya diri dan sering menimbulkan rasa gatal pada kulit kepala. Banyak yang mengatakan penyebab ketombe adalah akibat penggunaan shampoo yang salah. Ternyata masalah ketombe juga bisa muncul akibat makanan yang kita konsumsi. Berikut adalah cara mengatasi ketombe melalui pola makan. Yang pertama, batasi gula. Jessica Cran, asisten profesor klinis dermatologi di New York, mengatakan gula dan karbohidrat sederhana dapat mempromosikan lebih banyak peradangan dalam tubuh, termasuk dengan masalah ketombe. Jadi, mengonsumsi makanan rendah gula dan diet makanan yang kaya antioksidan dapat mengurangi masalah ketombe. Yang kedua, makan lebih banyak buah dan sayur. Ini dapat menjadi langkah yang tepat untuk mengatasi masalah ketombe, karena buah dan sayur kaya akan kandungan nutrisi dan serat yang baik untuk pencernaan. Yang terakhir, mengkonsumsi lemak sehat. Untuk mengatasi ketombe, Anda bisa mengonsumsi asam lemak esensial termasuk asam lemak omega 3 dan omega 6. Ini karena asam lemak esensial dapat membantu kesehatan kulit dan rambut. Dengan memiliki rambut yang sehat, masalah ketombe diharapkan tidak akan muncul.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Halo sahabat Merkuri, saya Willis dari KJB Komunitas Jumat Berbagi. Dengarkan terus ya 96 FM Merkuri Surabaya.
4: Merkuri FM,
5: info aktual dan lagu hits.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat, lemon banyak dijadikan campuran infus water oleh banyak orang karena dipercaya ampuh menurunkan berat badan. Selain itu, lemon juga banyak dijadikan sajian minuman panas atau dingin. Dan tahukah Anda, lemon mengandung flavonoid yang dikenal memiliki sifat kuat sebagai antioksidan. Kandungan itu dipercaya membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan. Lemon juga mengandung vitamin penting seperti vitamin C dan potasium. Kombinasi antara lemon dan air diklaim bisa menurunkan berat badan. Mengkonsumsi lemon hangat setiap pagi akan menjadikan kebiasaan sehat karena bisa membantu menjaga metabolisme tubuh. Tapi ingat juga sahabat, jangan terlalu banyak mengkonsumsi air lemon. Karena terlalu banyak makanan atau minuman asam seperti air lemon menimbulkan pengikisan pada gigi dan membuatnya lebih sensitif pada rasa panas atau dingin. Jadi, konsumsi segala sesuatunya itu harus sesuai kebutuhan, jangan berlebihan. Inspirasi Sehat 96.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Mau info-info aktual dan lagu hits? Dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya. Bersama saya, Tobing.
2: Dan Ilham.
1: Dari Art Hour Surabaya.
3: Mercury FM.
4: Info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat
1: 96. Halo, saya Dr. Arifan Dimabudi, SPUG. Kali ini ingin memberikan sedikit tips mengenai bagaimana mempersiapkan momongan. Yang pertama, bagi para pasangan suami istri atau pasangan menikah yang masih muda, baiknya untuk mengkonsultasikan bagaimana kondisi reproduksinya. Yang kedua, pada pasangan yang sudah masuki kriteria infertilitas, yaitu yang telah menikah lebih dari 1 tahun, baiknya untuk melakukan konsultasi yang bertujuan untuk melihat faktor penyebab apa masih belumnya mendapatkan momongan tersebut. Dan yang ketiga, dalam melakukan konsultasi, bahwa faktor penyebab infertilitas itu tidak hanya pada wanita saja, tetapi pada pria pun juga memiliki 40% angka kejadian infertilitas. Dan yang terakhir, lifestyle perlu dibangun, yaitu berat badan perlu dipantau, kemudian nutrisi yang sehat, dan olahraga teratur.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: teraktual dari Mercury FM. www.mercuryfm.id.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emang nyaman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat
1: 96. Saya Dr. Herdiani Sulistyo Putri, spesialis anestesi FIPM dari ID Surabaya. Yang dimaksud kegawat daruratan adalah kondisi penderita yang mengancam jiwa dan berpotensi menyebabkan kematian. Harus segera dilakukan pertolongan yang cepat, tetapi juga harus tepat. Yang dilakukan adalah, pertama, kita harus mengenali kondisi lingkungan, harus aman. Juga, penolong harus berpikir tenang, logis, rasional. Setelah itu, jangan lupa meminta pertolongan atau call for help kepada orang lain. Siapkan nomor telepon rumah sakit terdekat atau keluarga lain yang bisa dihubungi. Yang terakhir, lakukan pertolongan semampunya. Jangan sok pahlawan, karena nanti bisa membahayakan diri penolong juga. Semboyan kami adalah time saving is life saving, sehingga maksimalkan waktu yang Anda punya dengan keluarga Anda untuk menolong agar kita tidak kehilangan nyawa. Demikian pesan-pesan dari saya. Jangan lupa dengarkan Radio Mercury Surabaya.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Halo sahabat Merkuri, saya Pramudita dari Sound Kembang Catering. Dengarkan terus 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

Buri menghadirkan Lintas Kota. On air mulai Senin sampai Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 6 petang. Lintas Kota menyajikan informasi dan layanan publik terkini serta deretan lagu enak yang akan selalu menginspirasi Anda beraktivitas. Lintas Kota cuma di 96 FM Merkuri Surabaya.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat, olahraga yang berlebihan tak hanya bisa menurunkan kemampuan fisik akibat kelelahan, tapi juga bisa menurunkan kemampuan berpikir otak yang berkaitan dengan pengambilan keputusan, pemilihan makanan yang buruk, serta pengaturan keuangan. Selama ini, olahraga dianggap memberikan efek yang positif bagi ketahanan fisik, meningkatkan fokus dan kinerja otak, termasuk kesehatan mental terkait produksi hormon bahagia endorfin. Tapi, peneliti ingin menilai efek lain yang mungkin terjadi bila olahraga dilakukan secara berlebihan. Sahabat, lewat studi yang diterbitkan dalam jurnal Current Biology, para peneliti meminta sejumlah peserta dewasa untuk melakukan olahraga lebih keras dari biasanya. Lalu mereka membandingkan dengan kelompok yang melakukan olahraga normal. Setelah 9 minggu masa percobaan, hasilnya peserta yang kebanyakan olahraga juga mengalami kelelahan pada kemampuan kognitif atau berpikir otak saat menjalani sejumlah tes perilaku. Penulis studi Bastian Blain dari University College London mengatakan, olahraga memang bisa membuat otak lebih fokus. Tapi komponen intelektual itu juga memiliki keterbatasan dan tidak berefek bila Anda olahraga terlalu lama. Justru, terang Blain, kebanyakan olahraga dapat membuat otak tidak fokus, sehingga bekerja lebih lambat saat harus mengambil keputusan, termasuk saat harus mengambil keputusan tentang keuangan. Hanya saja sahabat, penurunan kinerja otak ini hanya bersifat sementara. Saat tubuh sudah mendapatkan cukup istirahat dan nutrisi, kemampuan berpikir otak dapat kembali seperti semula.
1: Inspirasi Sehat 96.

Kelewat informasi selama seminggu, gak usah bingung. Dengerin aja Fokus Sepekan. Hadir tiap minggu pukul 6 petang sampai 9 malam. Fokus Sepekan merangkum informasi dalam news on the spot selama sepekan untuk Anda. Fokus Sepekan cuma di 96 FM Merkuri, Surabaya.

0: Halo sahabat Merkuri, saya Rijal dari Surabaya Night Ride. Dengarkan terus 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Dr. Iwan Sulianto, spesialis penyakit dalam, selalu menjaga kebersihan lingkungan, menghindari adanya nyamuk, demam berdarah, dan yang kedua bisa dilakukan dengan vaksinasi demam berdarah. Itu tips sehat dari saya untuk menghindari demam berdarah.
1: Merkuri FM, informatif, inspiratif.

0: Halo sahabat Merkuri, saya Yanuar dari Komunitas Guru Belajar. Dengarkan terus 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

Dadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Mau pagi-pagi Anda selalu bersemangat? Dengerin Mercury Morning Show di 96 FM Mercury Surabaya, Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 pagi. Mercury Morning Show, talk show, news update, sampai kiat-kiat hidup tersaji lengkap untuk Anda. Mercury Morning Show, hanya di 96 FM Mercury Surabaya.

0: Tip kesehatan untuk kanker payudara itu adalah memeriksakan diri pada saat yang tepat dan ke tempat yang tepat. Pada saat yang tepat itu kapan? Pada saat yang tepat itu adalah sebelum ada keluhan. Karena kanker payudara yang dini tidak memberikan keluhan. Jadi, periksalah pada saat Anda sudah mulai mempunyai payudara. Nanti setelah 25 tahun, silakan periksa secara rutin kepada dokter yang biasa memeriksa payudara. Dan setelah 35 tahun, dianjurkan untuk melakukan mamografi. Kanker payudara adalah termasuk kanker yang dapat ditemukan dini dan ada obatnya. Sehingga insya Allah dengan penanganan yang tepat, waktu yang tepat, dan ke tempat yang tepat bisa disembuhkan. Saya Dwi Rani Rosmala Pratiwi, spesialis bedah dari Rumah Sakit Onkologi Surabaya. Dengerin terus Radio Mercury Surabaya.
1: Mercury FM, info aktual dan lagu hits.

0: Halo sahabat Merkuri, saya Om Andri dari Nissan March Indonesia Chapter Jawa Timur. Dengarkan terus 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Teknologi berkembang begitu cepat, jangan sampai ketinggalan informasinya.
1: Dengerin Science and Techno, ada info gadget, aplikasi, fintech, NASA, semuanya ada di sini, Minggu pukul 2 siang sampai pukul 6 petang. Seputar Science and Techno, hanya di 96 FM Mercury, Surabaya.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak.

0: yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, kasih aja.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat di Indonesia, penyakit cacar monyet tidak begitu populer daripada cacar air. Meski sama-sama bernama cacar, dua jenis penyakit ini memiliki banyak perbedaan. Perbedaan cacar monyet dan cacar air diantaranya adalah pertama, virusnya. Cacar monyet merupakan penyakit zoonosis virus langka, sedangkan cacar air merupakan infeksi yang sangat menular disebabkan oleh virus varicella zoster. Penularannya, sahabat, untuk cacar monyet primer terjadi akibat kontak langsung dengan darah, cairan tubuh, atau kulit pada hewan yang terinfeksi. Pada penularan sekuler, virus cacar monyet bisa menyebar dari manusia ke manusia melalui kontak dekat dengan saluran pernafasan orang yang terinfeksi. Sementara, sahabat, cacar air sangat mudah ditularkan melalui pernafasan atau kontak langsung dengan orang yang terinfeksi. Infeksi ini juga bisa menyebar dengan cara yang mirip dengan pilek dan flu. Sedangkan untuk masa inkubasinya, sahabat, cacar monyet membutuhkan waktu sekitar 5 hingga 21 hari. Sedangkan cacar air membutuhkan masa inkubasi 10 hingga 21 hari. Untuk gejalanya sendiri, cacar monyet ditandai dengan munculnya demam, sakit

kepala hebat, pembengkakan kelenjar getah bening, nyeri punggung, nyeri otot, dan kelelahan pada hari ke-0 hingga ke-5. Secara garis besar, gejala pada cacar air tidak terlalu berbeda dengan cacar monyet. Cacar air ditandai dengan gejala demam, hilang selera makan, dan juga mual. Nah, untuk penanganannya sendiri, WHO menyatakan sampai saat ini tidak ada perawatan khusus atau vaksin yang tersedia bagi infeksi cacar monyet. Tapi wabah ini bisa dikendalikan dengan penanganan segera pada orang yang terinfeksi. Sementara cacar air umumnya sembuh dalam 1 atau 2 minggu tanpa obat spesifik. Dan dokter biasanya memberikan obat untuk mengurangi gejala gatal dan rasa tidak nyaman karena cacar air. Selain itu, sahabat, cacar air ini bisa dicegah dengan pemberian vaksin. Inspirasi Sehat 96.

96.6 FM Mercury, informatif, inspiratif. Selamat pagi sahabat, saya Nila Ariola yang kali ini menemani Anda di Healthy Life. Ragam informasi kesehatan akan saya hadirkan untuk Anda, jadi tetap stay tune hanya di 96.6 FM Mercury.

0: News on the Spot.
1: Sekretaris Komisi A DPRD Surabaya Anas Karno mengapresiasi langkah tegas Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi yang memecat seorang pegawai Satpol PP yang diduga terlibat praktek pungutan liar dalam rekrutmen pegawai. Menurut Anas, keputusan itu sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus memastikan proses penerimaan pegawai di lingkungan Pemkot Surabaya berjalan transparan dan berdasarkan kompetensi. Anas menilai, praktek menjanjikan pekerjaan dengan meminta uang puluhan juta rupiah tidak hanya melanggar disiplin, tetapi juga berpotensi merusak citra birokrasi dan memunculkan anggapan bahwa pekerjaan di pemerintahan bisa dibeli. Dia meminta kasus ini menjadi evaluasi menyeluruh bagi seluruh kepala OPD, camat, dan lurah untuk memperketat pengawasan terhadap pegawai. Kasus ini mencuat setelah seorang warga melaporkan melalui pesan langsung TikTok kepada Wali Kota Surabaya adanya tawaran masuk Satpol PP dengan tarif 25 juta rupiah dan Dinas Perhubungan sebesar 50 juta rupiah. Laporan itu kemudian ditindaklanjuti melalui pemeriksaan internal. Anas berharap penindakan tegas ini menjadi peringatan bagi seluruh aparatur agar tidak memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi, sekaligus menutup ruang bagi praktek percaloan jabatan dan lowongan kerja di Kota Surabaya. News on the Spot.

0: see if you would touch me.
1: Tips kesehatan, GERD adalah aliran balik asam lambung ke kerongkongan. Dan langkah penting untuk mencegah GERD itu adalah hindari makanan asam, makanan pedas, dan juga hindari stres. Saya Dr. Kara Ramli, spesialis penyakit dalam Finasim dari Rumah Sakit Adi Husada Undaan Wetan. Dengerin terus Radio Merkuri Surabaya.
2: Merkuri FM.
3: Info aktual dan lagu hits.
4: Guys, itu Mohan ya?
5: Hai guys.
4: Ya ampun, dia kesini loh.
6: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
4: Iya bener.
6: Spill dong.
5: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
4: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
5: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
4: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
5: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
4: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
5: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
4: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
5: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Dadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Teknologi berkembang begitu cepat, jangan sampai ketinggalan informasinya.
2: Dengerin Science and Techno, ada info gadget, aplikasi, fintech, NASA, semuanya ada di sini, Minggu pukul 2 siang sampai pukul 6 petang. Seputar Science and Techno, hanya di 96 FM Mercury, Surabaya.

Sahabat informatif inspiratif, terima kasih untuk Anda yang masih terus stay tune di Healthy Life 96 FM Merkuri. Sahabat, hemoglobin adalah protein yang ditemukan dalam sel darah merah. Sel-sel ini bertanggung jawab untuk membawa oksigen ke seluruh tubuh. Selain mengangkut oksigen, hemoglobin membawa karbon dioksida keluar dari sel dan masuk ke paru-paru. Karbon dioksida kemudian dilepaskan saat seseorang menghembuskan nafas. Memiliki hemoglobin yang rendah dapat mempersulit tubuh untuk melakukan fungsi-fungsinya. Dilansir dari mayoclinic.org, jumlah hemoglobin rendah di bawah 13,5 gram per desiliter pada pria dan 12 gram per desiliter pada wanita. Berikut sahabat ada beberapa asupan makanan yang diperlukan untuk meningkatkan hemoglobin. Sahabat, asupan makanan yang diperlukan untuk meningkatkan hemoglobin diantaranya adalah meningkatkan asupan zat besi. Dikutip dari Medical News Today, seseorang dengan kadar hemoglobin yang rendah dapat makan makanan yang kaya zat besi. Zat besi bekerja untuk meningkatkan produksi hemoglobin yang juga membantu membentuk lebih banyak sel darah merah. Sahabat, makanan kaya zat besi meliputi daging dan ikan, produk kedelai termasuk tahu dan tempe, buah-buahan kering seperti kurma. Kemudian juga ada brokoli, sayuran berdaun hijau seperti kangkung dan bayam, kacang hijau, kacang-kacangan, dan juga biji-bijian. Kemudian sahabat, beberapa asupan makanan yang diperlukan untuk meningkatkan hemoglobin yang kedua adalah asupan folat. Folat sahabat adalah jenis vitamin B yang berperan penting dalam produksi hemoglobin. Tubuh menggunakan folat untuk memproduksi komponen hemoglobin yang membantu membawa oksigen. Jika seseorang tidak mendapatkan cukup folat, sel darah merahnya tidak akan dapat matang, yang dapat menyebabkan anemia, defisiensi folat, dan kadar hemoglobin yang rendah. Sumber folat yang baik sahabat ada pada daging sapi, bayam, nasi, kacang-kacangan, alpukat, dan juga selada. Makanan yang diperlukan untuk meningkatkan hemoglobin yang ketiga, yaitu memaksimalkan penyerapan zat besi. Mengkonsumsi zat besi dalam makanan menjadi penting, tetapi seseorang juga harus membantu tubuh mereka untuk menyerap zat besi tersebut. Makanan kaya vitamin C seperti buah jeruk, stroberi, dan sayuran berdaun hijau dapat meningkatkan jumlah zat besi yang diserap. Mengambil suplemen vitamin C juga dapat membantu sahabat. Vitamin A dan beta karoten bisa membantu tubuh dalam menyerap dan menggunakan zat besi. Makanan yang kaya vitamin A seperti ikan, hati, labu, ubi jalar, kangkung dan sawi baik untuk dimakan agar bisa memaksimalkan penyerapan zat besi, sahabat.

0: Mercury.
1: Sahabat, Indonesia beberapa waktu yang lalu masuk dalam peringkat kedua di dunia sebagai negara penyumbang sampah terbanyak setelah negara China. Tentunya itu bukan sebuah prestasi. Kemudian, apa yang harus kita lakukan agar tidak semakin menghasilkan lebih banyak sampah? Wawan Some, Koordinator Nol Sampah Surabaya, memberikan cara yang bisa kita lakukan untuk mengurangi sampah.
2: Kalau bicara tentang pengolahan sampah, kita selalu berpatokan pada 3R, yaitu ngurangin, pakai kembali, dan daur ulang. Selama ini kita lebih fokus bagaimana melakukannya setelah ada sampah. Seharusnya yang kita lakukan adalah bagaimana mengubah perilaku kita dengan mengurangi menghasilkan sampah. Caranya sangat praktis sebenarnya dan sangat mudah. Salah satunya misalnya, biasakan untuk bawa tas kain yang bisa dipakai berulang kali untuk kalau belanja ke toko, kalau belanja ke pasar atau ke mall. Yang kedua, bawa botol minum sendiri sehingga kita bisa ngurangin konsumsi-konsumsi air kemasan. Kemudian yang ketiga, misalnya bawa tempat makan sendiri sehingga kalau kita belanja ke warung, kalau makan di mana, itu nggak perlu pakai bungkus lagi, tapi sudah ditaruh tempat kita. Selain akan ngurangin sampah, sebenarnya langkah ini justru akan membuat kita hidup sehat. Karena plastik tidak semuanya aman untuk kemasan makanan minuman. Jadi yang harus dilakukan menurut saya adalah, kalau selama ini kita selalu berpikir bahwa sampah itu bisa ditanganin dengan cara pakai kembali, dengan cara daur ulang, ini yang harus dirubah. Yang harus kita lakukan pertama adalah bagaimana mengurangi sampah dengan mengubah gaya hidup kita sehingga tidak menghasilkan sampah atau semakin sedikit menghasilkan sampah. Ini memang butuh proses, harus dilakukan berulang kali, tapi yang pasti ketika ini kita bisa lakukan, maka kita akan mengubah gaya hidup kita dan akan terus kita lakukan seumur hidup.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Hai semua, saya Dr. Prastuti Astawulaningrum, spesialis paru. Saya akan membagikan tips sehat untuk yang hidup di perkotaan. Ada beberapa tips yang bisa dilakukan oleh orang-orang yang hidup di perkotaan agar tetap bisa mempunyai paru-paru yang sehat. Yang pertama adalah dengan penggunaan masker yang baik dan benar. Kemudian menjaga kesehatan kita dengan cara tidak usah merokok. Dan yang ketiga adalah melakukan vaksinasi influenza apabila diperlukan.
0: Inspirasi Sehat 96. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.
7: Mau info-info aktual dan lagu hits, dengerin terus 96 FM Merkuri Surabaya bersama saya Ade Asik dari Asik Educare.
8: Merkuri FM.
9: Info aktual dan lagu hits.
10: Woke up late, somewhere far away from home. Pockets empty, wallet gone. The sun is streaming all on down in my face.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Musik metal ternyata bisa mengurangi stres lo sahabat. Bagaimana bisa? Begini faktanya. Bagi orang awam, musik metal adalah sebuah aliran musik yang sangat berisik dan mengganggu. Tapi sebaliknya, bagi para penggemar musik metal, genre ini justru bisa memberikan efek pelampiasan emosi dari rutinitas sehari-hari. Kok bisa ya? Seperti yang kita tahu sahabat, genre metal sering menggunakan suara gitar yang berat, ketukan drum yang cepat, dan vocal scream yang penuh amarah. Aransemennya bisa membantu pendengar mengeluarkan emosi yang sedang menumpuk karena terasa seperti mewakili emosi yang sulit diungkapkan secara langsung. Lirik-lirik musik metal juga sering mengangkat topik seputar kehidupan dan pergulatan batin manusia. Ini membuat para pendengar merasa dipahami dan menemukan cara untuk mengekspresikan emosinya. Bahkan sebuah penelitian yang dilakukan oleh Leah Sharman dan Dr. Genevieve Dingle dari Fakultas Psikologi Universitas Queensland menemukan musik metal bisa menjadi cara yang sehat untuk memproses amarah. Hal ini diketahui setelah Sharman dan Dingle melakukan eksperimen yang melibatkan 39 pendengar musik metal berusia antara 18 sampai 34 tahun. Caranya, Sharman dan Dingle memancing kemarahan responden. Kemudian, setengah dari responden mendengarkan musik metal favoritnya selama 10 menit, sementara lainnya duduk dalam diam. Hasilnya sangat mengejutkan. Orang-orang yang mendengarkan musik metal merasa dirinya jauh lebih terinspirasi, lebih aktif, dan emosinya langsung berubah. Jadi, gimana nih sahabat? Apakah Anda juga tertarik mendengarkan musik metal?
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Sahabat informatif, inspiratif, terima kasih sahabat untuk Anda yang masih terus stay tune di Healthy Life. Masih bersama saya, Nila Ariola. Sahabat, banyak orang percaya minum jus jambu biji ampuh menaikkan kadar trombosit yang turun akibat demam berdarah dengue atau DBD. Meski demikian, staf Divisi Tropik Infeksi Departemen Ilmu Penyakit Dalam FKUI RSJM Dr. Adityo Susilo mengatakan jus jambu tidak dapat mengubah perjalanan DBD. Jus jambu berdasarkan hasil penelitian-penelitian yang ada tidak dapat mengubah perjalanan penyakit. Dr. Adityo menjelaskan naik turunnya trombosit saat DBD merupakan proses yang terjadi secara alami sesuai perjalanan penyakit. Tapi terang Dr. Adityo, setidaknya saat pasien meminum jus jambu, dia telah berusaha memenuhi kebutuhan cairan. Pasalnya sahabat, pada penderita DBD, plasma darah yang mengandung air dan nutrisi akan bocor sehingga isinya keluar dari pembuluh darah ke jaringan lain. Dengan minum, paling tidak Anda, terang Dr. Adityo, bisa memenuhi kebutuhan cairan. Jadi, sangat dipersilahkan untuk minum. Lebih lanjut, sahabat, Dr. Adityo menjelaskan turunnya kadar trombosit seringkali dialami oleh pasien DBD, lebih karena trombosit akan banyak terpakai untuk menyumbat daerah-daerah endotel atau sel di pembuluh darah yang mengalami pelebaran karena radang akibat virus dengue. Semakin berat peradangan, maka semakin banyak pula trombosit yang akan terpakai. Saat terkena DBD, pasien harus dipantau ketat, terutama saat sedang berada dalam fase kritis, yaitu saat demam sudah menurun. Umumnya, dokter akan memastikan kebutuhan cairan di pembuluh darah pasien selalu cukup. Jika tidak, terang Dr. Adityo, maka risiko syok akan terjadi. Sahabat, Dr. Adityo menambahkan penderita DBD harus beristirahat dengan cukup untuk membantu percepatan proses penyembuhan dan menurunkan risiko komplikasi.
1: You used to call me on my. You used to. Yeah.

0: Kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Sahabat Mercury, tips dari kami, ayo join Polyglot Surabaya untuk dapetin teman ngobrol bahasa asing.
1: Jangan takut bikin kesalahan. Saya Ines
0: dan saya Rizka
1: dari Polyglot Surabaya.
0: Anda sedang mendengarkan 96 FM Mercury Surabaya.
2: Mercury FM.
3: Info aktual dan lagu hits.